0: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.
2: 9 hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
3: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2 menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Suharto selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepue. Diam dulu. M. Guntur Ramsah, Retuan Mansur, Arsul Sani, Adis Kadir, Lilik Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026, selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
2: Sementara itu, relawan yang juga merupakan Ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka demi kesejahteraan rakyat.
4: Dan tidak ada lagi ya, maka saya katakan case closed, ini sudah final dan banding ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra peradilan dan lain sebagainya ya. Dan ini kita lihat apa yang terjadi ya, sudahlah Denny Indrayana dan kawan-kawan itu ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045 ya. Jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
2: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari Gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
0: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
6: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
7: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin, kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
6: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
7: Sustainability Forum ini sangat selaras atau align dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi, karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
6: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai Rp52 triliun. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
8: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13.241.300.000.
9: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp13.2 triliun. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai Rp52 triliun.
8: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp52 triliun, sekitar $3 miliar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
9: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
8: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
9: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Di atas jalan yang benar, saya persilahkan saudara minggir dengan baik.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
10: Laporan Khusus.
11: Namun penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan merupakan bagian...
12: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
11: Namun, penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
12: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
13: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
12: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
14: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang Perlindungan Ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Tujuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
12: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft undang-undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
10: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara, dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
17: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang diberlakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir, yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman, yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Ski Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersediaan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1 kali 24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2, untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Setelah kita dengarkan tadi warta berita Sentral Pogroma 3 Jakarta, dan tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1. Di pagi ini kami ajak Anda untuk terus bersama kami dengan berbagai ragam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat pagi juga bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung, dan nanti kita ajak Anda nanti mendengarkan Pontianak Menyapa, bagaimana membahas geliat ekonomi kreatif dan UMKM, pilar ketahanan ekonomi warga kota Pontianak. Di Pontianak Menyapa, pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
2: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
2: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Wah, hari ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya, bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya, hingga kelautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pastikan terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, nanti pukul 8 kami akan ajak Anda untuk menikmati rangkaian acara kami yang di Pontianak. Menyapa, geliat ekonomi, kreatif, dan UMKM pilar ketahanan ekonomi warga kota Pontianak. Nanti ada 3 narasumber yang akan hadir ya dan mengisi ruang dengar Anda. Ada Ade Marhaini Dewi, Kabid Koperasi dan Usaha Mikro DKUMP Kota Pontianak, Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan Pontianak ya. Dr. M. Pahmi ya. Ada juga Ika Sartika Tambunan, pengusaha UMKM Tau Toba tentunya. Kita jelang pukul 8 dan pastikan terus bersama kami di Persatu.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: apa-apa serba online. Nyadar gak sih, Indra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

0: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
4: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
3: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
5: Baik, selanjutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan Pontianak Menyapa dan akan dipandu oleh rekan saya Viko Alahadi. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Fiko Al-Hadi menjumpai Anda kembali di pagi hari ini. Dan di pagi ini di Pontianak Menyapa kami hadirkan tema ataupun perbincangan mengenai geliat ekonomi kreatif dan juga UMKM, pilar ketahanan ekonomi warga kota Pontianak. UMKM, pengusaha UMKM khususnya, terus didorong untuk bisa maju, berkembang dan menjadi pilar ketahanan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Dan bagaimana pemerintah juga berupaya memberikan pendampingan termasuk pembinaan terhadap seluruh pengusaha UMKM di kota Pontianak khususnya. Di pagi ini kami membahasnya, sudah bersama kami Ade Marheni Dewi, Kepala Bidang Koperasi dan juga Usaha Mikro, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Pontianak. Selamat pagi Bu Ade, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
0: baik.
1: Pagi.
0: Selamat pagi, kabar sehat Bu Ade?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih sudah hadir ke RRI Pontianak. Kemudian kami juga bersama dengan pengusaha UMKM Tau Toba, Ibu Ika Sartika Tambunan. Bu Ika, selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi, salam sejahtera.
0: Baik, kabar sehat Ibu ya?
2: Sehat.
0: Oke, terima kasih Ibu sudah hadir ke RRI. Kemudian kami nanti juga bersama dengan akademisi dari Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak, Bapak Dr. M. Fahmi. Pak Fahmi, selamat pagi Pak Fahmi.
3: Pagi Bang Miko, pagi semua.
0: Baik, kabar sehat ya Pak Fahmi ya?
3: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Terima kasih Pak Fahmi sudah bersama RRI juga di pagi ini. Kami juga persilakan bagi pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung, silakan di WhatsApp 0811-570-1042 atau juga bisa di kolom komentar YouTube Pro1 RRI Pontianak. Baik, kami langsung ke pengusahanya untuk bisa cerita banyak tentang usaha yang dijalankan. Bu Ika, usaha apa ini Tau Toba dan gimana awalnya Ibu membangun usaha Tau Toba ini? Bu Ika.
2: Terima kasih. Tau Toba itu berdiri tahun 2017. Sebetulnya berdirinya itu yang mulai saya mengerjakan produk-produknya. Kemudian secara lebih efektif atau misalnya menunjukkan penjualan yang signifikan itu mungkin setelah tahun 2022. Dan kemudian saya mengurus Haki mereknya. Tau Toba itu juga di akhir 2022. Jadi okay. Tau Toba itu sudah terdaftar juga di Haki. Dan karena saya adalah binaan dari Dekranasda Kota Pontianak, jadi kalau saya bilang bagaimana saya membangun bisnis saya itu dengan tentu saja dengan pendampingan. Karena saya menyadari kapasitas diri sendiri itu kalau sendiri itu ya tidak maksimal. Mungkin okay. Bisa, tetapi tidak
0: Tau
2: maksimal.
0: Tau Toba ini usahanya apa ini Bu?
2: Tau Toba ini mungkin saya bisa sebutnya itu sebagai artisan handbag. Artisan handbag ya, mungkin kalau saya sebut itu, saya diberi masukan oleh seorang desainer ya. Desainer itu bilang enggak usah bilang tas etnik deh gitu. Tas etnik itu terlalu umum gitu ya. Karena tas etnik itu bisa jadi etnik kan berarti namanya apa?
0: Adat.
2: Adat wastra
0: suku.
2: Gitu ya, menggabungkan apa bahan wastra kepada produk kita. Jadi dalam hal ini saya produk tas. Jadi bukan hanya menggabungkan atau mengkombinasikan wastra dengan produk saya, tetapi itu bisa dikatakan dipakai mesin juga bisa, industri juga bisa itu tas etnik diproduksi secara industri. Tapi kalau saya ini kan karena semuanya dibuat secara handmade, jadi lebih elok disebut dengan artisan handbags gitu.
0: Oke, tapi awalnya mengapa Ibu memilih berbisnis, bahkan memilih bisnis artisan handbag ini? Biasanya kan orang apa ya, kuliner atau jasa.
2: Nah ini kenapa ya, mungkin hobi ya. Hobi begini, mungkin ada latar belakangnya, saya cerita sedikit. Saya sebetulnya kan saya seorang guru. Saya awalnya itu saya guru SMA di sebuah sekolah swasta
0: di Pontianak.
2: Ya saya guru SMA mengajar matematika. Kemudian tuh saya pada suatu hari itu melihat murid saya tuh lagi demam merajut. Demam merajut. Jadi semua anak perempuan, laki semuanya merajut.
0: Merajut.
2: Dan katanya merajut pakai jarum itu. Crochet. Itu dari Korean Wave sebetulnya. Gelombang Korean saat itu kan Korea itu kan suka
0: booming.
2: Booming kan. Jadi murid-murid saya tuh pada merajut. Terus saya coba. Jadi sebetulnya saya sama sekali tidak punya
0: background
2: merajut. saya diajarin, saya bilang saya pegang ininya, saya diajarin, saya minta udah belajar.
0: Jadi murid ibu dong. Ngajarin ibu merajut.
2: Iya, betul. Saya ngajarin dia matematika, dia ngajarin saya merajut. Nah, karena saya memang orangnya apa saja tuh saya seriusin. Kalau saya sudah terus ternyata memang itu satisfying ya. Merajut itu kok kayaknya happy banget gitu. Akhirnya mereka tuh ketagihan lah istilahnya. Saya juga merasakan. Nah, cuma saya merasakan kalau merajut begitu-begitu lurus-lurus-lurus hanya rantai lurus saja. Yeah. Saya enggak saya deh gitu. Saya pikir ini harus jadi sesuatu. Jadi saya sesuatuin. Saya ingat sekali produk pertama saya adalah kotak pensil. Jadi yang sudah harus berupa kontainer gitu ya, kotak pensil. Kemudian saya ini lagi buka lagi YouTube. Jadi YouTube bagaimana terus merajut tas gitu. Saya mulai oh kayaknya tas nih oke okay, gitu. Jadi saya baru kemudian mulai ada pameran-pameran saya ikut, tapi masih yang murni rajutan, tas rajutan, tidak ada kombinasi
0: manual.
2: Apa-apa,
0: manual.
2: Ah, manual. Terus innernya juga ya masih sebegitulah apa adanya aja gitu. Tapi saya udah ikut pameran ya misalnya di apa saya ingat sih di PCC pertama pameran saya.
0: Oke, pada akhirnya fokus ke tas aja.
2: Ya, fokus ke tas. Fokus ke tas, kemudian saya bergabung diajak bergabung ke The Kranasda Kota Provinsi. Dan kemudian disitulah saya menerima pendampingan. Itu namanya pendampingan ya, selalu ada saat itu ya Ibu Ketua Dekra Nasda Bu Yeni kan selalu rutin ya memberikan sekali sebulan itu kan memberikan masukan. Pendampingan masukan kepada para UMKM ya. Jadi nah saya menyimak kemudian mengaplikasikan gitu arahan-arahan dari beliau, kemudian bagaimana produk-produk kita itu kalau bisa dikombinasikan dengan kain corak insang.
0: Oke, baik. Nah, produk ini. Ibu sekarang masih diproduksi dengan manual atau sudah sistem yang lebih canggih atau gimana?
2: Ya sudah, secara manual tetap saya tetap mengatakan bahwa makanya
0: fokus
2: saya tetap
0: tas,
2: bilang
0: ya?
2: fokus ke tas dan sejenisnya, dompet ya, tas, dompet, clutch gitu ya. Dan berkembang secara pelan-pelan, ini namanya berinovasi. Produk saya berinovasi. Kemudian saya mulai menggabungkan dengan wastra, nggak hanya kain corak insang tetapi kain tenun Dayak. Kemudian karena saya menyadari bahwa memang potensi atau wastra Kalbar itu sangat cantik, banyak gitu. Saya berkenalan dengan tenun Sidan yang luar biasa cantik dan sangat digemari di nasional dan juga memenangkan beberapa penghargaan di nasional. Kemudian saya gabungkan, kenapa tidak? Saya apply ke tas saya. Okay. Saya kombinasikan dan ternyata memang mendapatkan respon yang sangat bagus dari pasar.
0: Oke, okay. Baik. Mohon izin kami beralih ke Bu Ade, Kabid Koperasi dan Usaha Mikro. Bicara keberadaan UMKM di Pontianak, apa terus tumbuh? Atau seperti apa Bu hingga hari ini? Silakan.
4: Berbicara tentang UMKM, ini sebenarnya kita berbicara tentang ekonomi masyarakat ya Mas ya. Sebelumnya kita mendengar dari Bu Ika bahwa ini sebenarnya dari hobi, ini dilakukan di rumah. Nah, kita lihat ini UMKM di Kota Pontianak terus tumbuh dari rumah tangga, tumbuh dari rumah tangga sendiri, kemudian disokong lagi dari beberapa pemuda ataupun dari masyarakat yang lebih luas juga melakukan hal yang serupa, dan juga bahkan pelaku UMKM yang bahkan sudah ada pasarnya juga tetap terus bergerak, bahkan berkembang, berinovasi dan berkolaborasi sehingga sudah membentuk satu pasar yang lebih luas. Nah, jadi kalau kita bisa lihat sekarang untuk UMKM Kota Pontianak sendiri ini terus tumbuh nih Mas.
0: Yeah.
4: Terus tumbuh. Nah, disinilah kami dari pemerintah ya, dari pemerintah melihat bahwa perkembangan dan pertumbuhan UMKM di Kota Pontianak ini semakin cepat dengan adanya perkembangan zaman yang kalau kita bisa lihat dulu dan sekarang itu sangat jauh. Karena apa? Karena perkembangan kita ini tidak hanya kita lihat dari rumah saja atau konsumen yang ke rumah, tapi secara global
2: digital.
4: Ya, secara digitalisasi itulah yang menyebabkan bahwa pergerakan pertumbuhan UMKM di Kota Pontianak sudah mulai sedikit melaju.
0: Oke, okay, nah, tapi banyak macamnya.
4: Jenisnya beragam.
0: Jenisnya beragam karena kita identik UMKM khususnya Pontianak ini identiknya kuliner.
4: Kuliner, itu jelas.
0: Nah, gimana nih, Bu?
4: Nah, kalau untuk kuliner sendiri memang perkembangannya sangat cukup tinggi. Karena kenapa? Ini kuliner tadi Mas Viko juga udah menyampaikan kuliner itu sebenarnya yang paling cepat berkembang, cepat bergerak. Karena apa? Karena ini balik lagi ke selera, balik lagi ke konsumsi. Nah, manusia tidak bisa lepas dari yang namanya konsumsi harian, ya, baik itu makanan maupun minuman. Nah, yang ada sekarang perkembangannya inovasi ataupun pergerakan kuliner yang sebelumnya satu jenis sekarang jadi beragam jenis.
0: Yeah.
4: Contoh satu saja yang paling kecil kita lihat, jadi perkembangan itu yang mulai merambah banyak jenis. Satu kita bisa lihat yang cukup tenar ya Bu ya, dimsum.
0: Yeah.
4: Ya, dimsum yang sebelumnya itu hanya dikenal dengan satu varian saja. Nah sekarang bahkan kita melihat dimsum dengan varian digoreng dengan berbagai isian. Nah itu kita bisa melihat bahwa pelaku UMKM ini tidak hanya stuck pada satu jenis yang ditawarkan, tapi dengan banyaknya permintaan, dengan banyaknya perkembangan, varian-varian yang ada itu lebih menguntungkan,
0: Baik.
4: Lebih menjanjikan.
0: Nah, Bu Ade, jumlahnya semakin banyak, tapi masuk kategori maju tidaknya pengusaha UMKM. Nah, ini kan selalu jadi pertanyaan nih, maju tidaknya atau kita langsung belak-belakan aja nih Pak Fahminya, banyak tidak uangnya? Nah, duitnya banyak enggak kan gitu?
4: Nah,
0: kira-kira gitu gimana Bu Ade?
4: Kalau dari segi kita lihat peminat konsumen itu cukup tinggi. Kita lihat saja contohnya dari tempat yang kita sediakan oleh pemerintah Kota Pontianak di jalur CFD. Nah, jalur CFD itu setiap minggu kurang lebih hampir sepanjang jalan Letkol Sugiyono itu di dua sisi itu kurang lebih ada 500 pelaku.
0: 500 pengusaha.
4: 500. Bisa itu terbagi dari kriya, fashion maupun kuliner, tapi 60% itu kuliner. Kuliner itu 60%. Nah, kita balik lagi. Tadi Mas sampaikan, ini banyak gak? Nah, pendapatannya harusnya banyak.
0: Kaya nak?
4: Nah, kaya, harusnya kaya nih. Nah, kita balik lagi, kita ke awal nih Mas. Nah, kita ke awal. Nah, untuk UMKM sendiri, dari pemerintah sebenarnya ini mendorong nih. Mendorong bahwa pelaku usaha ini, pelaku UMKM ini, kita berharap itu tidak jalan di tempat, bukan hanya sekedar menjual, bukan hanya sekedar menjual, tapi juga dia mampu mengelola. Mengelola dalam hal apa? Mengelola dalam hal apa yang bisa ia berdayakan dari yang ia punya dan mengembangkannya menjadi yang lebih bernilai. Nah, itu tadi kita menghadir dan mendorong dengan memberikan pendampingan, terutama yang pertama saya rasa harusnya pelaku UMKM ini sebelum memulai itu dia bisa mengelola internal dulu, yaitu pencatatan. Nah, sebenarnya di pencatatan ini yang bisa melihat apakah dia ini banyak enggak, kaya enggak, pendapatan enggak nih. Jadi kalau seharusnya pelaku juga udah, selain kita melakukan pendampingan untuk melakukan pencatatan, kalau bisa pencatatan terpisah antara rumah tangga dan usaha, nah itu baru bisa kita katakan.
0: Oke, atau malah pertumbuhannya juga bagus, lahirnya pengusaha ini banyak, tapi yang mati juga banyak. Nah, ini kan kita khawatirkan seperti itu juga.
4: Nah, kita khawatir. Nah, itu tadi harusnya pelaku ini mampu mengelola. Mampu mengelola tadi tidak hanya mengelola varian ataupun inovasi-inovasi yang terus ditimbulkan, tapi mengelola manajemen yang ada di mereka. Ya, namanya ini kita balik lagi, ini usaha. Usaha pasti ada laba, ada rugi. Nah, tidak setiap waktu, tidak setiap perjalanan itu laba ya Bu ya.
0: Nah, itu
2: ada event-event juga, dipengaruhi oleh ada eventnya.
4: Nah, kalau terkadang event ini juga, kayak tadi Bu sampaikan, kita juga ada event yang menyiapkan wadah untuk promosi. Nah, wadah untuk promosi, bahkan event-event di Kota Pontianak sekarang juga Mas lihat, satu bulan bisa dua event sekaligus, baik itu misalkan di Jalan Diponegoro ataupun di Matahari, di museum. Nah, sekarang udah mulai banyak tuh. Nah, di situ kita mendorong para pelaku untuk tampil nih.
0: Oke, baik. Nah, baik, mohon izin beralih ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, gimana Pak Fahmi tadi datanya dari pemerintah bahwa terus tumbuh, Pak. Nah, ini tumbuhnya gimana nih? Berkualitas, sustainable, konsisten, atau tumbuhnya banyak, matinya juga banyak nih? Gimana Pak Fahmi?
3: Makasih Bang Biko, Bu Ika, Bu Ade, pemirsa. Jadi intinya apa disampaikan tadi, memang kita harus mulai memikirkan ekosistem lah. Artinya ekosistemnya itu kita desain, not by given gitu, hanya bukan hanya menerima saja, tapi harus kita desain. Ekosistem ini sudah parsialnya atau pirantinya sudah ada gitu ya. Di Pontianak itu sudah sangat jelas gitu ya. Pertama mungkin sebagai destinasi wisata ya kan, salah satunya destinasi wisata itu banyak sekali, setiap minggu aja ada Car Free Day, ya kan. Di Sungai Kapuas sudah ada apa istilahnya kapal gitu ya. Lalu kemudian heritage juga banyak ya kan, Kampung Caping dan segala macam, termasuk yang utama adalah keraton dan segala macam itu. Dan pengusaha UMKM kita juga banyak sekali, bahkan sudah go nasional bahkan internasional seperti Bu Ika kan. Ini juga sangat membanggakan. Nah, barang ini harus dirajut, harus dijahit. Kalau tidak dijahit, ya kita hanya parsial saja. Nah, untuk menjahit menjadi satu ekosistem memang harus by design. Nah, kalau menurut saya, kemarin juga saya sempat bicara mengenai MICE ya, meeting, incentive, ya kan, conference dan segala macam itu. Kita juga punya hotel-hotel, sudah banyak yang istilahnya international channeling hotel kan, istilahnya sudah bertaraf internasional. Sementara di sebelah kita di Malaysia, Sarawak, itu juga sering mengadakan event-event internasional. Kenapa tidak kita desain bersama gitu ya, kolaborasi. 3 hari di Sarawak, kegiatan 2 hari di Pontianak, dan selanjutnya pulang. Karena kita juga punya channeling internasional, bandara dan segala macam itu. Nah, kalau kita duduk bersama membuat satu ekosistem yang didesain gitu ya, saya yakin sustainable yang disampaikan Bang Fiko juga akan terjadi. Kalau bisa ceramah sejahtera, ya Mbak Bu Ika juga udah ngerasakan lah bagaimana dari istilahnya dari kerjaan rumah tangga dimulai dari kesenangan.
2: Jelas.
3: Sekarang bisa manfaat ekonomi juga terasa ya Bu ya.
2: Iya, sangat nah, sangat
3: karena, terasa Pak. Karena Ibu juga, saya lihat pergerakan Ibu juga luar biasa ya. Artinya ikut dalam satu ekosistem yang dibangun, antena nilai yang dibangun seperti Dekra Nasda yang luar biasa juga,
2: dorongan Pak.
3: Dari ya,
0: oke okay, Bang Fahmi, tapi ancaman bagi pengusaha UMKM nih, apalagi ya. Misinya agar sustainable konsisten nih, gimana Bang Fahmi?
3: Kalau ruang itu kan ada 4, ada password ya, strength, kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman. Jadi bukan hanya ancaman Bang Fiko ya, di situ ada kekuatan kita. Kekuatan kita salah satunya wastra tadi disampaikan Bu Ika kan. Kemudian weakness, kelemahannya kita memang belum banyak menggunakan profesional, sentuhan profesional ya. Ya contoh aja lah ya Bu Ika, kita ngerasakan Mbak dia ya, yang namanya kain wastra kita seperti sidan itu dulu nggak dikenal, tapi semenjak karena ada ancaman dari, ingat saya cerita Bu Tito Karnavian bahwa sidan itu akan dilegalkan oleh Malaysia ke dunia kan. Lalu karena gitulah, karena ancaman itu cepat disegerakan, kita gunakanlah tangan Dekra Nasda untuk melakukan pelatihan kepada pengrajin yang ada di Kapuas Hulu itu. Nah setelah dilakukan ternyata berhasil, bahkan merebut daya tarik nasional dan internasional, juara di Krianusa, bahkan juga dibawa ke PBB. Nah setelah itu digunakan oleh Bu Ika sebagai satu bahan untuk istilahnya artisan
2: kombinasi
3: gitu ya. Ini luar biasa kan. Nah macam gini, ancaman sebenarnya itu adalah peluang sekaligus.
2: Betul.
3: Kalau kita mengetahui kekuatan kita, kita melihat kesempatan kita.
0: Okay. Itu, Bang. Nah UMKM kita ini rata-rata sudah kuat apa belum nih jadi Bang Fahmi? Nah,
3: ayo kita buat kasih kuat UMKM kita nih Bang. Artinya kekuatan itu harus ada value added, value chain serta area ekosistemnya. Rantai nilai tambahnya kita buat seperti yang dilakukan oleh pengrajin kita seperti Bu Ika. Kemudian setelah di nilai tambahnya, rantai nilainya, value added, value chain, rantai nilai dikaitkan. Misalnya dari sisi keuangannya, dari sisi bahan bakunya dan segala macam. Baru terakhir kita akan buat satu desain yang besar yaitu ekosistemnya.
0: Seperti itu. Oke, Bang Fahmi, semata-mata bisnis UMKM ini goals-nya adalah cuan.
3: Enggak sih, Bang. Kalau saya ngelihat saya ngelihat itu apa yang dilakukan itu memang shifting ya, menarik. Misalnya saya ada contoh, waktu itu ada UMKM yang bergerak di bidang kuliner yaitu keripik. Nah keripik dia itu dia hanya jual parsial gitu kan ke pasar macam. Lama-lama setelah masuk dalam kapasitas pelatihan-pelatihan segala macam, akhirnya beliau bisa tahu bagaimana itu diekspor gitu ya. Nah begitu diekspor, orang minta banyak gitu kan. Nah kalau dia minta banyak, pilihannya dia tidak bisa kerja sendiri, harus bahan bakunya tidak hanya dibeli di pasar, harus dari langsung ke petaninya. Nah itu kan bergerak tuh, petani nanam ubi misalnya kan, ubinya diambil, mau dioplos ke atau mau diolah kan segala macam, akhirnya itu bergerak rantai nilainya itu. Seperti itu Bang, jadi sebenarnya kalau hanya menggerakkan dari sisi cuan, saya pikir iya, tapi selain itu juga adalah menggerakkan dari sisi sosial masyarakat. Jadi Bang,
0: Oke, okay. Baik. Nah, rata-rata misi membangun sebuah usaha kan ujung-ujungnya cuan nih Bang.
3: Betul, pasti.
0: Nah, ini di saat cuan itu tidak sesuai ekspektasi, maka ujung-ujungnya kolaps. Nah, ya. Gimana Bang?
3: Ya, jadi ada tiga hal. Pertama, motivasi. Kedua itu mindset. Ketiga itu metode. Motivasi sudah ada, seperti yang Bu Ika tadi contohnya dari Bu Ika lah Bu, ya maaf Bu.
2: Siap-siap Bu.
3: Motivasi Pak, Bu Ika itu luar biasa. Sedangkan dari anak-anak, belajar dari anak-anak. Mindset, mindset tadi Ibu katakan tidak boleh begini-gini aja, harus ada nilai tambah, harus ada nilai ekonominya. Baru metode, caranya bagaimana nih? Nah, untuk metode peningkatan kapasitas tak bisa enggak, harus bergaul dalam komunitas-komunitas itu. UKM kita juga gitu Bang. Ini pemerintah seperti Bu Adik dan kawan-kawan juga udah sangat membela ya, dengan ada program kota sementara Bu Yeni kan, itu luar biasa itu dari Dekranasda. Nah bagaimana istilahnya, dari motivasi ada, mindsetnya ada, kita rubah masalah jadi peluang, kemudian baru metode caranya, kapasitas ini yang perlu ditingkatkan, sehingga tidak hari ini jualan gorengan 3-4 hari tak laku, akhirnya pindah ke jualan lain lagi, enggak. Tapi bagaimana ini tetap sustain berlanjut gitu.
0: Nah itu dia tadi, UMKM ini tidak sederhana dibayangkan tapi ya Bang Fahmi, ya, atau betul. Gimana Bang?
3: Ya jadi sebetulnya kalau UMKM itu mikro, kecil, menengah, bahkan ultra mikro juga ada. Nah bagaimana ultra mikro, mikro itu menjadi kecil, tidak ada pilihan lain. Mereka ini kan agak sulit untuk di scale up ya, karena memang hari untuk kebutuhan hari-hari gitu ya. Nah scale up ini dia harus masuk dalam satu komunitas bersama, makanya pemerintah mendorong untuk menjadi koperasi gitu ya. Nah, pemerintah mendorong untuk jadi satu kelembagaan hukum gitu ya. Nah, kalau dia berkelompok atau berkooperasi segala macam, itu nanti kalau dari berkooperasi atau berkelompok itu nanti kan mereka dapat insight yang rutin gitu ya. Akhirnya mereka bisa naik kelas, keluar menjadi kecil. Kecil nanti keluar menjadi besar. Itu harapan kita, Bang.
0: Oke.
3: Memang harus ada sustainable.
0: Kalau mindsetnya hanya untuk kebutuhan sehari-hari, jadi kapan bisa kaya dong, Bang?
3: Nah, seperti itu. Nah, mindset yang ini harus kita rubah nih. Pola pikir seperti ini kita rubah. Jadi bukan hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Ini saya contohkan Bang ya. Ini kebetulan di Brunei. Ini kita contoh aja lah. Di Brunei itu ada emak-emak udah umur hampir 75 tahun. Gara-gara kepengen membuat saus tomat dan sambal untuk kebutuhan pribadi. Akhirnya dia nanam cabai, tomat segala macam. Setelah diproses 3 bulan kemudian dia masuk blender, kemudian jadilah saus. Kelebihan, dia taruh kelebihannya itu di warung. Di warung dapat laku, kemudian dia dapat untung, dia kemudian beli lagi polybag, tambah lagi. Pemerintah hadir. Akhirnya barang itu enggak lama, kemudian dari sekitar 6-7 tahun, dia sudah dibantu pemerintah menjadi UMKM yang siap untuk ekspor, go ekspor. Karena senangan orang Korea, Jepang, semacam senangan makan saus-saus seperti itu. Bayangkan dari kebutuhan pribadi, akhirnya menjadi manfaat ekonomi bagi keluarga, bahkan bagi daerah dan negara. Gitu Pak.
0: Oke. Baik Bang Fahmi dan juga Ibu-Ibu, kita break dulu. Nanti akan kita lanjutkan kembali perbincangan di pagi ini. Pemirsa dan pendengar, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
5: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
6: Pradolfe teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
7: Walah Mar, aku kerungu usahamu, tombok kangen.
8: Sama-sama.
9: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
10: Nanya lagu apa kita pace?
11: RRI Digital saja tuh.
10: Sesekali, jazz lah.
12: Semangat ya manggungnya.
13: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
14: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
15: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
16: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
15: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Kami lanjutkan kembali perbincangan di pagi ini, Geliat Ekonomi Kreatif dan UMKM, pilar ketahanan ekonomi warga Pontianak. Langsung lagi saya ke Bu Ika, apa kelebihan produk Ibu ini? Produk tas tadi Ibu.
1: Nah, bicara kelebihan.
0: Atau keunggulannya apa?
1: Keunggulan dibandingkan produk sejenis ya. Pertama, ini kalau meminjam kata-kata atau komentar dari konsumen ya, rapi, kerapian ya. Kemudian artistik, dari segi artistiknya itu enak dilihat. Maksudnya itu tas etnik atau tas yang mengkombinasikan wastra dengan anyaman, tetapi dikemas secara kontemporer atau desain modern dan unik. Artinya kemudian saya kambungkan lagi dengan rajut, sehingga ya di mana-mana tidak ada.
0: Oh, hanya produk Ibu?
1: Iya, sejauh, dan memang saya juga sudah beberapa kali ikut event nasional, pameran nasional, yang seperti produk saya itu tidak ada. Kalau seperti tas-tas kombinasi kulit dengan wastra Sumba atau batik atau apa, itu kan banyak sekali. Di setiap stand ya udah, di banyak stand itu aja begitu ya, di banyaknya. Tapi yang seperti produk saya, yang tadi itu kombinasi tiga macam ya, rajut, wastra, kombinasi anyaman, anyaman beban atau rotan, itu baru saya. Makanya mereka
0: bilang, ide awalnya gimana nih Ibu? Kan mau ngeproduksi satu tas misalnya, ide awalnya apa ini?
1: Kalau ide awal, berangkat lagi dari ide awal, kembali lagi ke Bu Yeni. Saat itu saya ditantang karena ada undangan ke Dekranasda Kota Pontianak untuk mengikuti Frankfurt Festival kalau tak salah di Jerman.
0: Jerman Frankfurt
1: tahun berapa itu? Nah, jadi itu kami beberapa pengrajin ini kan dikumpulkan, kemudian diberitahu bakalan ada event ini dan mereka akan mengambil bagian. Jadi produk-produk yang akan dibawa itu yang bagus lah gitu ya. Terus saya pikir kalau hanya begitu-begitu aja ya masa sih ini. Jadi itu tadi ditantang, kemudian saya saat itu ingat sekali saya kombinasikan dengan rotan saja, rotan dulu, rotan yang biasa dipakai untuk kursi itu loh.
0: Iya.
1: Rotan, saya kombinasikan rotan, dan saya ingat saya ada dibawa tiga produk di sana. Satu kombinasi tenun, tenun dengan manik-manik dari itu loh, manik-manik itu, handle-nya manik-manik, manik-manik Dayak itu, yang kalung itu kan kalung nih. Orang pakai sebagai kalung, saya pakai untuk handle tas gitu, ininya tuh yang manuk-manuk rumba-rumbanya itu langsung laku di sana.
0: Iya, itu makanya tadi kadang-kadang ide ini kan mahal.
1: Ide itu, ya itu dia, ide itu jadi di trigger gitu, something, harus ada something untuk nge-triggernya gitu ya. Jadi kan Bu Yeni hanya kasih itu aja, ibu-ibu ada yang inovasi ini tunjukkan kreativitas ibu-ibu, nah, saya tunggu ya kreativitasnya ini bla bla bla bla bla begitu ya. Terus pasti ada jiwa kompetitif seseorang itu kan ada levelnya kan. Ya mungkin saya tipe yang
2: cukup high,
1: cukup memiliki ini ya.
0: Nah, jadi satu sisi begitu. Kan mungkin ibu berpikir harus menyiapkan sesuai selera konsumen.
1: Ya betul, sesuai dengan selera konsumen.
0: Keinginan konsumen.
1: Iya benar. Pertama ini kalau selera mungkin karena di Jerman kan, nggak tahu yang kita secara umum saja. Kalau di sana itu orang itu harus yang besar-besar gitu ya. Mereka tak suka tas yang kecil-kecil gitu aja sih saat itu besar. Jadi saya saat itu mengirimkan tote bag gitu ya. Kemudian kita kalau pangsa pasar kan kita nggak belajar dari pasar kan, kita belum tahu gitu. Kita hanya membawa identitas kita, harus ada identitas kita. Berarti kan tetap saya pakai rajutan saat itu juga. Rajutan, jangan melepaskan, kalau kita inovasi kan tidak boleh lepaskan dari signature kita. Kita kan punya signature, masing-masing pengrajin itu punya signature sendiri gitu. Jadi saya tetap tidak bisa lepas dari signature-nya saya, tapi saya menyesuaikan dengan pasar, dengan permintaan konsumen, dan kemudian ya inovasi ini sendiri, apa namanya itu ya, selera pribadi mau tak mau juga tetap harus ada gitu. Jadi dan tetap dengan ini ya harus rapi, dikemas rapi, itu saja sih.
0: Oke. Dan pasti selera, kalau sudah kayak gitu, selera konsumen hari-hari yang biasa ibu jual nih ke masyarakat, seleranya apa misalnya? Warna?
1: Oke, tergantung unik. Lagi kebetulan untuk Tautoba saat ini pasar potensial dari Tautoba saat ini tuh adalah, maaf, memang ibu-ibu pejabat.
0: Oke. Okay.
1: Yang seleranya tuh apa? Tidak mau samaan. Jadi harus unik, harus tidak mau samaan. Nanti jangan dilihat saya pakai tas ini, tiba-tiba jalan kemana, ke mall atau apa, dilihatnya tuh sama, gitu. Kan enggak mau. Jadi sedapat mungkin untuk itu saya, misalnya nih saya beli satu lembar kain tenun. Karena nggak bisa membeli yang sedikit kan, setengah kan. Saya beli satu lembar kain tenun. Saya satu lembar itu saya bisa rancang atau atur sedemikian rupa sehingga tidak ada satu pun tas yang sama. Hmm. Baik itu dari modelnya atau misalnya ukurannya, misalnya pun sama ukurannya beda. Misalnya kain tenunnya di depannya saya pakai yang bagian ini, nanti di belakangnya, di satu tas yang lain saya taruh di belakangnya, dengan tutupnya di depannya, di samping, jadi mana-mana aja. Pokoknya tuh tidak ada yang sama. Jadi saya bisa garanti that there is no two bags are equal.
0: Oke, okay, nah Bu, gitu. Lagi-lagi berpikirnya bangun usaha kan dari sisi bagaimana omset, pendapatan, cuan. Ya. Nah, gimana Bu Ika ini mempertahankan penjualan, meningkatkan penjualan.
1: Pertama, kalau untuk dari segi cuan, semua pengusaha pasti pikirnya tuh harus cuan kan. Ngapain juga kita melakukan sesuatu tanpa harapannya tuh cuan kan? Setidaknya mengganti jerih lelah kita, gitu ya. Dan harus gitu. Seperti saya sendiri, saya sudah bilang tadi, saya latar belakang saya sebagai seorang guru, saya melepaskan profesi. Status guru saya yang sudah menjadi guru tetap di sebuah sekolah swasta yang cukup bonafit di kota Pontianak ini, demi saya menekuni usaha saya ini. Saya berani, kenapa? Artinya saya harus bisa mengganti atau paling tidak mengejar yang saya dapatkan sebelumnya itu sebagai seorang guru. Dan dengan yang saya dapat dengan bisnis ini, dan memang itu iya, bisa. Bisa, kenapa? Karena itu ada rupa ada harga. Itu pastikan dari segi rupa ada harga. Saya kalau misalnya saya yakin dengan produk saya yang memiliki value, high value, saya bisa jual dengan harga mahal. Jadi ibaratnya terjual pun produk saya satu atau dua atau tiga pun di suatu pameran itu mungkin bisa setara dengan produk yang
0: omsetnya pasti bagus, produk ibu.
1: Iya. Tidak, bahkan kalau saya mau cerita, kemarin saya baru pulang dari pameran di Kuching ya, di Kota Kawa itu, di Batu Kawa. Itu sebetulnya boleh dikatakan produk saya kurang masuk dengan pasar itu saat itu. Karena tuh di luar kota, ternyata di luar kota, dan ternyata industri lebih banyak ke robotik apa segala macam. Kayak kami kalau makanan masih
0: omset
1: masuk.
0: Ibu bisa bagus karena produk yang berkualitas atau
1: produk yang
0: pemasaran
1: berkualitas
0: yang
1: begini
0: gencar.
1: Jadi saya ketemu satu. Jadi saya dalam selama 2 hari itu saya hanya terjual produk kecil-kecil saja, produk gantungan kunci apa segala macam gitu ya, tapi lumayan lah. Tapi yang namanya saya bahkan bawa tasnya. Nah, datang satu seorang Singaporean ya, ada orang Singapura yang datang. Dia itu tadi, setiap produk itu kita harus punya storytelling kan. Itu yang saya tahu, itu produk kita tuh harus punya storytelling. Kita harus punya value yang, dan kita harus bisa sampaikan kepada konsumen bahwa kita nih, kalau kamu beli produk saya, kamu akan bangga gitu. Saya ceritakan produk saya kepada orang Singapura ini, dia tahu hanya melihat saja, tapi kalau namanya dia sudah mengangkat, berarti kan ada potensi.
0: Baik.
1: Saya ceritakan itu dan akhirnya dia beli.
0: Oke. Okay.
1: Dengan harga
0: baik.
1: Yang sangat bagus.
0: Baik, beralih ke Bu Ade lagi. Ini panjang memang cerita kalau udah cerita bisnis ini, tapi dari sisi pemerintah nih, Bu, gimana membantu pengusaha-pengusaha UMKM ini?
2: Kalau
0: biasanya problemnya modal, pendampingan, ide dan lain sebagainya. Nah, gimana Bu Ade?
2: Kalau kita balik lagi ini, kita dari pemerintah kota untuk pendampingan, yang pertama pasti usaha pasti balik lagi nih. Pasti yang pertama di pikiran para pelaku UMKM ini modal.
0: Yeah.
2: Nah, kalau dari segi modal sendiri ini kita beri ruang, ibaratnya kita dampingi dan kita memberikan fasilitasi untuk dipertemukan kepada pemberi modal ini yang sesuai dengan yang pelaku harapkan. Maksudnya di sini kita tidak sebagai pemberi modal langsung, tapi kita yang memberikan fasilitas ataupun mempertemukan dengan pengusaha ataupun pemberi modal, baik itu dari BUMN maupun BUMD. Nah, jadi kita juga pemerintah selain modal usaha ya Bu ya, yang berupa dana segar ataupun apa, peralatan dan mesin ini juga salah satu modal juga, modal bagi pelaku UMKM. Nah,
0: yang tak kalah penting menyiapkan pasar. Ya, terkadang ya, produk bagus
2: tidak ada pasarnya. Ada. Nah, kita juga menyiap selain perlengkapan, kita juga fasilitasi pasarnya juga kita fasilitasi. Baik itu kita fasilitasi dan kita dorong untuk ikut di berbagai pameran, maupun kita dorong untuk tampil di berbagai event-event dan pelaku-pelaku maupun rekan bisnis ataupun yang melakukan kerjasama seperti perhotelan, perhotelan ataupun swalayan dan minimarket. Itu kita tetapkan untuk bahwa kebijakan pemerintah harus ada presentasinya untuk UMKM sendiri, termasuk di perhotelan juga menyiapkan sudut ataupun corner bagi rekan-rekan ya, pelaku UMKM sendiri, baik itu kulinernya maupun krianya.
1: Pojok UMKM.
2: Pojok UMKM-nya sekarang sudah.
0: Apapun sebenarnya jenis jenis usaha bisa maju dan berkembang. Ya. Atau gimana Bu Ade?
2: Kalau usaha sebenarnya bisa maju dan berkembang, tadi Pak Fahmi juga sudah menyampaikan bahwa ada tiga metode tadi. Nah, tiga metode ini sebenarnya dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Nah, tinggal pelaku usaha ini melakukan perjalanan ataupun membuat ekosistemnya sendiri di tingkat pelakunya dulu. Kemana beliau harus mencari relasi ataupun komunitas yang bisa membawa mereka, dan juga pendampingan melalui pemerintah sendiri, karena pemerintah walaupun memberikan ruang, memberikan apa, peningkatan kapasitas ya Bu ya, dan juga kita juga serta-merta memberikan ruang bagi mereka untuk tidak hanya melakukan hal usaha saja, tapi ruang tadi yang sebenarnya kita dorong yang pertama kali sebenarnya itu dilegalisasi nih Mas.
0: Okay.
2: Karena dengan adanya legalisasi ya Bu ya, itu membuka peluang mereka sebenarnya ke pasar yang jauh lebih luas.
0: Baik. Oke.
2: Okay. Mohon izin. Sebagai beban.
0: Siap. Baik. Mohon izin kami beralih ke Bang Fahmi lagi. Tadi bicara omset. Omset ini yang menentukan kualitas produk atau strategi marketing, strategi pemasarannya, Bang Fahmi?
3: Ya, memang kalau bicara masalah marketing ini, itu memang ada minimal 4P katanya kan. Ada produknya sendiri, ya kan? Ada price, harga kan? Kemudian ada namanya promotion ya, promosinya, dan juga yang terakhir adalah place, tempatnya. Ya kan, tadi disampaikan oleh Bu Ika, ternyata kalau kita jual apa di tempat yang orang lebih banyak kepengen teknologi, ya pasti kurang laku lah gitu ya. Tapi ketika berada di tempat yang memang mencari barang-barang ini, pasti menarik gitu ya, apalagi barangnya itu punya kualitas gitu ya, punya nilai. Yang sampaikan Ibu tadi, ketika ada yang memang tertarik dengan ini, akhirnya banyak yang beli. Contohnya yang Ibu sampaikan tadi, sudah segmentasi pasar juga jelas Mika tuh kan, middle up ya kan gitu. Karena ini kan istilahnya custom, bukan yang jualannya jama. Nah, ketika ada misal desainer gitu ya, yang datang kepengen mencocok padankan pakaiannya dengan tas misalnya kan, ya pasti itu jadi bernilai gitu. Pasti dia gak tanggung-tanggung kalau desainnya bajunya 10, ya minimal 10 tas yang mirip dengan desainnya baju mereka kan Bu ya. Ya, ya dibelilah 10 itu, apalagi yang dibuat oleh Bu Ika sesuai gitu ya. Nah, pasti place, tempat yang tepat, pasti nilainya atau harga juga tepat. Apalagi yang disampaikan Bu Ika, kualitasnya dijaga. Kerapiannya, kalau saya ini kan udah sering dengan Bu Ika kan biasa. Kalau dia di Krianusa atau apa gitu kan bias bersama.
0: Tapi itu bagus juga Bang Fahmi. Bagus juga kah? Jadi lebih spesifik pasarnya Bang. Tidak tidak jamak sebuah produk gitu atau gimana Bang?
3: Ya, yalah kita mengilustrasikan lah misalnya, kalau misalnya pesawat lah misalnya, ke pesawat ada yang kelas premium, kelas yang jamak gitu ya kan. Sama juga produk. produk kalau kita masuk di kelas premium, ya apa kita masuk di situ. Tapi begitu kita sudah menguasai pasar, bolehlah kita masuk ke kelas yang jamak, turunkan sedikit yang dikunlai, yang diinginkan oleh kelas middle below gitu, middle bawah, middle up kan sudah tadi. Middle below itu boleh, macam Bu Ika kan sekarang kan yang kelas atas artisan gitu. Suatu saat enggak apa-apa Ibu juga masuk ke tote bag ya kan,
1: iya,
3: yang jamak memerlukan. Bahkan juga bahan baku, bisa juga kainnya saja dijual. Enggak ada salah nama bisnisnya kan.
1: Iya,
3: tapi benar. Dalam kondisi sekarang Ibu ini masih dalam proses memperkuat branding di middle up gitu ya kan. Mm-hmm. Nah, kalau sistemnya sudah bagus, enggak apa-apa masuk ke middle below gitu kan.
1: Mm-hmm. Okay. Bisa masuk kemana-mana ya Pak Fahmi ya.
3: Betul.
0: Oke, okay. Baik Ibu-ibu dan juga Bang Fahmi, kita di akhir acara, saya ke Bang Fahmi, kemudian ke Bu Ade, dan terakhir nanti ke Bu Ika. Bang Fahmi, UMKM ini terus didorong menjadi pilar ketahanan ekonomi hingga level masyarakat bawah bahkan Bang. Nah, betul. Ini seoptimisme mana Bang Fahmi dengan kita bersama-sama mendorong UMKM ini Bang? Silakan.
3: Ya, saya sangat optimis ya. Karena kenapa? Contoh di Kota Pontianak atau Kalimantan Barat pada umumnya, piranti atau parsial itu sudah ada. Seperti saya sampaikan, like, masyarakatnya, pemerintahnya dengan regulasi, kemudian istilahnya dunia usaha, bahkan juga istilahnya supporting service yang ada. Saya yakin piranti ini kalau kita gabung menjadi satu rantai nilai, membesar menjadi satu ekosistem. Nah, masalahnya sekarang, tadi kata kunci ada salah satu Bang, yaitu pendampingan. Hmm. Pendampingan seperti apa nih? Pendampingan hanya sementara atau yang berkelanjutan? Kalau berkelanjutan, artinya ada satu time series dalam pendampingan itu. Ya, hari ini apa, besok apa, lusa apa, sampai mereka siap untuk dilepas ke pasar, kan seperti itu UMKM-nya itu. Hmm. Jadi kata-kata kunci pendampingan juga penting. Mudah-mudahan ini menjadi satu fokus kita untuk menggerakkan ekonomi, khususnya UKM di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat pada umumnya dan Indonesia.
0: Terima kasih Bang. Terima kasih Bang Fahmi. Kemudian Bu Ade, silakan bagaimana UMKM ekonomi kreatif ini benar-benar menjadi pilar ketahanan ekonomi warga hingga level bawah. Silakan.
2: Untuk kita sendiri juga optimis bahwa UMKM ini sampai ke pilar bawah. Karena apa? Karena pondasi dari pelakunya udah ada. Kita dari pemerintahnya melakukan pendampingan, tadi Pak Fahmi sudah menyebutkan pendampingan seperti apa. Nah, karena pendampingan ini juga kita tidak bisa samakan itu dari pelaku yang newbie atau yang baru sudah melakukan usaha, bahkan sudah yang memiliki pasar dan siap tadi dilepas. Nah, jadi pendampingan ini kita berikan sesuai dengan level up-nya mereka berada di mana. Nah, kita harapkan ekosistem ini juga menjadi satu kesatuan di mana masyarakat pelaku siap untuk mengikuti ataupun menjalankan sesuai dengan yang mereka inginkan, yang yeah, mereka capai, yang mereka tujukan akhir, yaitu menjadikan mereka siap untuk dilepas sebagai UMKM yang kuat dan produktif. Hmm. Dan juga siap menjadikan satu produk ini lebih bernilai dari yang sebelumnya. Hmm. Nah, jadi kita dunia usaha maupun masyarakat sebagai support yang dimana tidak hanya pemerintah yang bergerak, tidak hanya BUMN dan dunia usaha maupun media yang melakukan pendampingan tadi, tapi masyarakat juga sebagai konsumen berhak memberikan feedback balik bagi pelaku ini. Jadi saya merasa optimis jika pelakunya siap, pendampingan okay, masyarakat juga siap memberikan timbal balik, bahkan didukung dengan teknologi digital sekarang, saya rasa UMKM dari tingkat bawah pun insya Allah akan sampai ke level tertingginya.
0: Baik, oke, terima kasih Bu Ade. Dan terakhir Bu Ika, kedepannya apa yang akan Ibu lakukan untuk bisa mempertahankan, tidak hanya mempertahankan, tapi untuk terus meningkatkan usaha yang Ibu jalankan?
1: Tetap konsisten dan juga memang pertama yang mencintai apa yang kita lakukan sekarang ya, seperti ya saya, kenapa saya tetap konsisten ke sini, karena saya memang memiliki kesenangan apa yang tidak bisa saya ceritakan dalam saya mengerjakan ini. Di samping cuan yang saya peroleh, saya juga mendapatkan ya satisfaction lah ya, kepuasan tersendiri dalam saya mengerjakan bisnis ini. Karena saya merasa bahwa saya ikut berkontribusi dalam mempromosikan budaya Kalimantan Barat yang sangat menarik ini gitu, lewat produk-produk saya. Jadi saya juga berharap semua orang akan lebih mencintai produk-produk lokal yang memang tidak kalah dari produk-produk luar, produk-produk lokal kita. Jadi mari kita dengan cara memakai, menggunakan sehari-hari, dan mendukung produk-produk lokal seperti kami-kami inilah.
0: Baik, terima kasih Bu Ika, Bu Ade, terima kasih Bang Falmi juga, terima kasih. Luar biasa perbincangan kita di pagi ini. Semoga yang kita bahas bermanfaat dan semakin banyak pengusaha UMKM yang lahir, dan semakin banyak pula pengusaha UMKM yang sukses, maju, cuannya juga banyak pasti. Amin. Terima kasih sekali lagi, dan pemirsa maupun pendengar, demikianlah pembahasan kami di pagi ini, Geliat Ekonomi Kreatif dan juga UMKM, pilar ketahanan ekonomi warga Pontianak. Saya Fiko Alhadi, terima kasih. Selamat pagi, wassalamualaikum dan sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan karena apinya membara di dalam tanah. Titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang mengingatkan agar masyarakat tidak mengkonsumsi coklat setelah makan mie instan dan tidak meminum jus jeruk setelah mengkonsumsi udang karena disebut dapat menimbulkan efek fatal dalam jangka panjang. Faktanya klaim ini adalah tidak benar. Melalui akun Twitter milik @kemenkesri pada 2018 lalu telah dikonfirmasi kabar mengenai makanan atau memakan coklat setelah mie instan yang diklaim berbahaya juga dipastikan tidak benar. Selain itu, mengutip dari laman alodokter.com, klaim menyantap coklat setelah mie instan yang dianggap berbahaya juga dibantah dokter Jessica Winoto. Menurutnya, jika tubuh memiliki status kesehatan yang baik dan tidak ada riwayat alergi terhadap bahan yang terkandung, maka akan tetap aman bagi tubuh walaupun dikonsumsi berurutan. Dokter Jessica juga menyarankan agar sebaiknya makan secara teratur dengan menu sehat dan seimbang serta tidak berlebihan. Dengan demikian, tidak terdapat dasar medis bahwa mengkonsumsi coklat setelah mie instan dapat menyebabkan kerusakan hati, ginjal, pembuluh darah, atau kematian seperti yang dinarasikan dalam unggahan. Demikian cek fakta pada pagi ini. Pendengar, pastikan terus bersama kami di Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan

0: jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Baik, Anda masih bersama kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda Halo RRI, nanti akan dibantu oleh rekan saya Kurnia Santosa dan juga Atika. Tetap di sini di Pro1.

0: Baik, selamat pagi dan menjelang siang pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Kurnia Santosa dan rekan saya Atika Sari Devi.
1: Atika Zahra.
0: Atika Zahra.
1: Iya.
0: Baik, di program acara Halo, Halo RRI. Sebelum itu Tika, kita akan juga menyapa rekan kita yang ada di Sambas. Ada Bung EL. Selamat pagi EL.
2: Selamat pagi.
0: Gimana El, kabar?
2: Alhamdulillah sehat ya, cuaca juga lumayan bersahabat untuk hari ini.
0: Oke, alhamdulillah sehat ya El ya. Kalau Tika gak usah ditanya tadi, memang dia udah sehat.
1: Alhamdulillah sehat, sehat. Sudah fit ya.
0: Iya, sudah fit. Baik, pendengar di Sambas maupun di Pontianak dan sekitarnya, termasuk yang merilai atau mendengarkan suara kami pagi hari ini, kita di program acara Halo RRI, di mana ini adalah satu di antara komitmen RRI sebagai lembaga penyiaran publik untuk memberikan ruang kepada Anda yang mendengarkan siaran kami, baik dalam hal memberikan kritik terhadap program pemerintah, kemudian masukan, atau memberikan apresiasi atas capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat kota, kemudian kabupaten, tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Anda nanti bisa bergabung, nanti rekan saya Tika akan menjelaskan
1: lain
0: telepon mana yang bisa bergabung gitu
1: bisa,
0: ya Tika ya.
1: Bisa melalui lewat telepon kami.
0: Lewat teleponnya di mana Tika?
1: Lewat telepon kami di 734987 dan bisa juga melalui WhatsApp kami di 0811570142.
0: Ulang lagi yang
1: WhatsApp ya, baik. Nah, saya ulang lagi, bisa melalui WhatsApp kami di 0811570142.
0: Oke. Termasuk di Sambas, El bisa bisa gabung di Sambas nanti pendengar atau bagaimana El?
2: Kalau di Sambas boleh juga nanti di SMS atau juga di WhatsApp di 0851760977.
0: Diulang El, boleh diulang sekali lagi? Soalnya Budi enggak dengar.
2: Di 0851760977. Oh. Kalau misalkan mau telepon nanti langsung saja ke Pontianak ya.
0: Baik, telepon ke nomor Pontianak, kalau mau SMS atau WA ke dua-dua nomor juga bisa.
2: Boleh. Oke, iya.
0: Baik, pendengar silakan kami membuka ruang untuk Anda untuk berdiskusi bersama kami di sini untuk memberikan saran masukan, kritik bahkan ataupun apresiasi terhadap hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah di tingkat nasional atau tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Kita tahu bahwa hari ini seperti itu ya Tika dan Atika dan juga EL, memang hari ini sebagian besar sekolah atau di kota Pontianak diliburkan lagi nih. SD, benar. SMP, SMA diliburkan lagi karena ada jerebu atau kabut asap.
1: Kabut asap.
0: Kabut asap karena beberapa hari ini sudah hujan, kita mulai intensitasnya turun tapi rendah hujannya. Jadi menambah pekatnya kabut asap sehingga pihak sekolah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan karena sudah buruk juga kalau sudah akhirnya diliburkan.
1: Oke, ya.
0: Anda juga bisa berdiskusi ataupun memberikan saran komentar kepada kami pendengar di sini maupun nanti bagi kalian yang mendengarkan suara kami di Sambas, boleh untuk memberikan saran masukan, kritik ataupun apresiasi atas apa-apa saja yang sudah dilakukan pemerintah selama kurang lebih ya di sampai dengan Oktober untuk di tahun 2026 ini. Tika. Ya. Tika mau ngomong apa, silakan.
1: Tika mau ngomong apa ya? Untuk informasi.
0: Informasi dulu.
1: Informasi hari ini tadi dalam perjalanan dari rumah menuju ke sini juga untuk kualitas udaranya sudah buruk ya, terlihat buruk karena dari kabut asapnya juga udah mulai menyelimuti tebal gitu ya. Jadi waktu untuk 2 hari dan 3 hari padahal sebelumnya sudah mulai turun hujan dan udara dan cuaca di Pontianak khususnya itu udah mulai cerah dan matahari itu sudah mulai terang gitu. Yeah. Cuman mulai lagi kabut asap tebal lagi.
0: Kabut asap lagi. Yes, oke. Jadi itu kondisi yang terkini terkait dengan kabut asap di wilayah Pontianak dan sekitarnya. Kalau di Sambas seperti apa El? Apakah kabut asap ini juga tidak kabut asap ini masih terjadi atau karena tadi kan El bilang kondisi cuaca sudah bagus atau seperti apa El di Sambas?
2: Baik, kalau di Sambas memang beberapa hari ini Kemarin itu sudah normal begitu ya, untuk kabut asapnya tidak terlihat. Tapi beberapa hari ini sudah mulai kembali terlihat cukup pekat juga, walaupun tidak separah sebelumnya begitu ya. Dan untuk Sambas memang ini beberapa pekan ini sudah cukup juga diguyur hujan, walaupun untuk intensitasnya kadang lebat, kadang juga ringan, tapi juga intens ya. Biasanya itu memang sore hari itu sudah diguyur hujan sampai malam. Tapi untuk kabut asap ini sekitar 3 atau 4 hari itu memang sudah kembali terlihat, terutama di kawasan Jalan Tabrani dan juga di, kalau misalkan dari Jembatan Batu ya, itu kelihatan ke Sungai Sambas itu kabut asapnya lumayan pekat dibandingkan hari-hari sebelumnya begitu ya. Kemudian kemarin juga dari personel gabungan, tepatnya di hari Senin kemarin ini juga melakukan pemadaman karhutla di, tepatnya ini di kawasan Teluk Limau Manis di Dusun Camar Bulan, Desa Temajo, Kecamatan Paluh. Dan kemarin untuk pemadaman itu dilakukan itu sejak pukul 8 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Dari pemadaman itu diperkirakan sekitar setengah hektar lahan itu terdampak, dan dari petugas juga melakukan pendinginan serta juga untuk memastikan titik api ini benar-benar padam dan mencegah munculnya kembali kebakaran begitu.
0: Oke. Ya, itu pendengar dan tidak ada pemirsa, Tika. Jadi ya, pendengar
1: ya,
0: saja.
1: Pendengar saja ya di proses
0: itu. Pendengar yang mendengarkan kami, itu memang kondisi terkini terkait dengan kabut asap yang terjadi di wilayah Pontianak, kemudian Sambas dan juga sekitarnya.
1: Dan lihat udah dari laman ISPU juga kabarnya udah berbahaya.
0: Oke, statusnya sudah berbahaya ya, dari untuk status udaranya, sehingga memang keputusan pemerintah untuk meliburkan atau membuat sekolahnya online atau daring. Iya. Daring saja jadi betul ini ya, karena kita mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi khususnya gangguan kesehatan terhadap anak-anak ataupun para pelajar yang khusus di sekolah SD sampai SMA dan SMA. Tika dan juga EL serta pendengar, memang jika kita melihat ya dampak yang ditimbulkan dari kabut asap ini memang sangat-sangat beragam, karena beberapa hari lalu saja kita masih juga terkendala terkait dengan aktivitas penerbangan misalnya di Bandara Internasional Supadio Kuburaya ini sedikit bermasalah, ataupun ada beberapa pesawat yang delay atau bahkan di cancel Tika, karena memang kondisi kabut asap ini tidak memungkinkan untuk pendaratan ataupun take off-nya pesawat, sehingga dari pihak maskapai ataupun otoritas terkait untuk kemudian ya sudah di reschedule saja penerbangannya atau di delay di malam hari, karena yang agak aman memang penerbangan malam hari ketika kondisi kabutnya sudah cenderung agak sedikit menurun ya Tikanya, seperti itu. Namun memang pendengar, jika kita melihat karena kondisi, selain kita yang menjadi lahan terbakar yang ada di wilayah Kalimantan Barat, ternyata kita juga ada wilayah-wilayah yang kemudian mengirim seperti itu ya, dalam tanda kutip mengirim asap ke wilayah Pontianak dan sekitarnya. Ini yang sebenarnya memang menjadi kendala bagi pemerintah untuk kemudian seperti apa cara penanganannya, karena jika kita melihat khusus untuk kebakaran lahan atau hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat ini, Tika dan juga EL, tidak semudah kita memadamkan api yang membakar area hutan atau lahan misalkan di daerah lainnya. Ini kan bedanya wilayah kita kan gambut ya. Jadi ketika gambut itu sudah terbakar, terus kemudian kedalaman yang terbakarnya juga cukup lumayan di bawah di atas 5 meter misalnya, ini justru sangat-sangat menyulitkan untuk relawan maupun kawan-kawan yang memadamkan api ini untuk bekerja, karena kedalaman gambut di wilayah kita khususnya di Kalimantan Barat itu ada yang di atas 10 meter Tika. Jadi sulit untuk dipadamkan dari jika menggunakan water booming dan segala macam. Ini memang hanya kuasa Tuhan saja kemudian untuk menurunkan hujan prak besar selama seminggu misalkan. Nah, itu kayaknya sih agak padam lah. Tapi kalau hujannya semingguan berarti bisa begenang juga airnya. Seperti itu kira-kira Tika. Ada info yang bisa disampaikan nih Kak, silakan.
1: Iya, ada info selanjutnya juga dari PLN atau dari jadwal pemeliharaan nih. Hmm. Jadi nanti akan ada daerah yang terdampak padamnya listrik nih. Itu di Jalan Perintis, jadi nanti akan terdampak padamnya listrik. Terus itu pada waktu pukul 10 sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat gitu. Oh, jadi kalau ada kendala juga dari kelistrikan juga, nah bisa hubungi langsung ke PLN-nya juga, atau untuk bagi daerah yang terdampak padam itu karena memang sudah ada jadwal pemeliharaan jaringan distribusi PLN gitu.
0: Oke, seperti ya. Itu ya. Kalau di Sambas seperti apa, El? Silakan El. Ada pemadaman listrik kah atau ada yang lain yang dipadamkan, El? Silakan El.
2: Saya juga berbicara juga mengenai kebakaran hutan lahan ya. Kita berharap juga tentunya tidak terjadi lagi lah ya, karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan penerbangan, tetapi ini juga kesehatan, pendidikan, bahkan juga kelautan ini juga, terutama untuk transportasi laut ya, itu juga berdampak begitu ya. Apalagi kalau untuk tanah gambut ini memang kalau dia itu sudah makan tanah istilahnya di sini, itu kalau hujan satu hari juga masih belum benar-benar padam total. Ketika panas, kemudian disertai angin kencang, jadi api yang di dalam tanah itu akan kembali menyala, dan itu yang biasanya yang mulai muncul lagi titik baru seperti itu ya. Dan untuk di Sambas, alhamdulillahnya ya memang beberapa pekan ini gitu ya itu sudah diguyur hujan, tapi untuk hujannya ini kemarin juga disertai angin kencang ya. Jadi kalau kemarin ini memang di Sambas ini tepatnya di Kecamatan Sajat ya, itu di hari Selasa itu sore, kebetulan kemarin itu juga di sana itu hujan disertai angin kencang, itu menyebabkan sebuah pohon ini tumbang dan mengenai kabel listrik di sekitar Geretak Sawang Tengguli. Dan kemarin ini akibatnya untuk aliran listrik di sana ini sempat juga terdampak berupa pemadaman listrik di sana begitu ya. Kemudian tadi juga tentunya beberapa informasi juga yang kami dapatkan untuk di beberapa daerah ya di Kabupaten Sambas ini memang ada juga yang terdampak dari angin yang kencang. Kemarin itu pohon karet ya itu tumbang, untungnya tidak mengenai rumah, hanya di depan halaman begitu ya. Dan ini menjadi kewaspadaan juga tentunya bagi masyarakat, agar ketika ada pohon di dekat rumahnya atau ada pohon karet, untuk ya bisalah ditebang terlebih dahulu ataupun juga dipangkas. Karena memang kalau di Sambas ini, terutama untuk yang di desa-desa gitu ya, itu kiri kanan itu memang ada kelapa, ada karet. Itu kalau misalkan tidak dipangkas, tidak ditebang, ketika angin kencang nanti tumbang kena rumah, itu yang berbahaya begitu.
0: Oke. Lumayan juga ya El, ternyata dampak dari apa tadi, angin kencang dan hujan disertai hujan juga El, ya.
2: Ya, hujan dan angin kencang, dan ini bukan bukan kejadian yang pertama kali. Oke. Berapa waktu yang lalu juga pohon kelapa itu kena bagian dapur rumah warga gitu.
0: Oke. Memang itu biasanya ada dari, kalau di kita di sini ada Dinas Pertamanan dan Tata Ruang kalau saya tidak salah, itu di bawah Dinas PU, untuk kemudian biasanya mengirimkan petugas memotong dahan ranting hingga pohon yang memang berpotensi menimbulkan masalah ataupun mengganggu aktivitas masyarakat, apalagi ketika hujan lebat disertai angin kencang seperti yang El sampaikan tadi. Biasanya kalau di wilayah kota ini, perkotaan, biasanya itu diantisipasi dengan memotong dahan-dahan ataupun bahkan ditebang pohonnya kalau memang itu berpotensi untuk membahayakan. Seperti itu sih El. Itu yang biasanya terjadi di apa, di wilayah Pontianak. Mungkin pendengar, bagi Anda juga yang ingin bergabung, silakan nanti di telepon kita, bisa live bisa chat ataupun langsung menghubungi nomor berapa tiga nomornya?
1: melalui telepon bisa di 734987 dan bisa juga lewat WhatsApp kami di 0811 570 1042.
0: Oke. Jadi Anda yang sedang mobile, sedang berkendara, sedang monitor kami, barangkali ada melihat kejadian apa kemudian ataupun masalah apa yang bisa disampaikan terkait dengan pelayanan publik misalkan, itu bisa bergabung dengan kami di sini. Seperti kita misalkan di Jalan Pakasi ini, di jalan apa ya, depan di jembatan menuju ke Jalan Komjen Sudarso. Itu terkadang di jam-jam tertentu itu biasanya mati lampu merahnya, tika traffic light-nya mati.
1: Oh iya.
0: Padahal kondisi lagi crowded tuh. Enggak tahu apa sih pertimbangannya gitu kan. Tapi di jam-jam tertentu juga biasanya di hidup normal gitu. Nah, ini kan ada pengaturan, sepertinya ada pengaturan karena kan wilayah dari halaman depan kantor wali kota ini menuju ke Jeruju dan sekitarnya itu kan biasa ada mobilitas kendaraan-kendaraan berat tuh.
1: Iya, betul.
0: Biasanya memang di jam-jam tertentu tinggi aktivitas mereka, sehingga dimatikanlah lampu merah itu. Tujuannya ya, supaya tidak ada kendaraan yang bertona sebesar naik ke jembatan kemudian pas udah di jembatan terus kan mati apa namanya? Stop karena iya, lampu merah lampu kan. Merah. Nah, ini mungkin dimatikan. Tapi karena misalkan di jam 1 atau jam 2 siang sore itu
1: sudah dihidupkan
0: mobil, harusnya ya? Harusnya dihidupkan itu. Oh. Jadi tidak apa namanya, tidak mengganggu ya, karena di situ kan tiga persimpangan tuh, dan memang mobilitas orang masyarakat sendiri ketika memacu kendaraan tuh lumayan kencang di situ. Jadi ketika lampunya mati ini berpotensi untuk menimbulkan kecelakaan, karena itu tadi kan, karena orang di sana mau jalan, di sini mau jalan. Sedangkan yang ada lampu merah saja kadang ada sebagian masyarakat kita ya gitu, tidak memberikan justifikasi, cuman sebagian saja. Yeah. Kalau EL dengan Tika enggak gitu ya, El. Ini biasanya diterobos lampu merah ini yang menjadi masalah gitu kan. Kesadaran berlalu lintas kita kan masih perlu ditingkatkan ya, tidak kurang. Baik, pendengar EL dan juga Tika, Anda juga bisa memberikan masukan misalkan terkait dengan pembangunan infrastruktur, kemudian pelayanan-pelayanan publik mulai dari rumah sakit, sekolah, dan hal-hal lain yang memang menjadi ranahnya instansi atau kementerian ataupun pemerintah yang memang ada kaitannya dengan kepuasan pelayanan di masyarakat, seperti pelayanan administrasi pendudukan dan segala macam, pembuatan akte misalkan gitu, akte kelahiran atau akte tanah. Nah, ini bisa juga berdiskusi bersama kami jika Anda punya pengalaman, atau mungkin kalau kayak Cherry biasanya merah kucing tuh, Tika. Irene Miss Cherry itu merah kucing di rumahnya, merah kucing. Barangkali nemukan kucing atau kucingnya hilang, bisa juga kita berbagi info di sini untuk jadi kita nanti bisa bersama-sama mencari yang hilang, Tika. Komitmen kita sebagai lembaga penyiaran publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang informasi, kemudian komunikasi dan hiburan. Nanti kita jeda di tengah juga, Tika, kita akan memutarkan lagu koleksinya dari Pro 1 Pontianak yang sudah disiapkan Bang Budi, supaya kita bisa sedikit sedikit ambil napas ya, Tika. Yeah. Ada yang mau disampaikan lagi, Tika, infonya silakan. Oh, belum.
1: Belum ada.
0: Lagi dicari dulu pendengar. Yeah. Kalau EL gimana, EL? Di Sambas, EL.
2: Baik. Tentunya kami juga mengundang pendengar ya untuk menyampaikan informasi, baik itu berkaitan dengan kondisi infrastruktur, tidak hanya mengenai pelayanan publik, tapi juga kalau misalkan ada melihat aksi kriminalitas, boleh juga disampaikan agar nanti bisa menjadi kewaspadaan bagi pendengar lainnya. Atau tentunya juga tidak hanya memberikan aspirasi, keluhan, masukan, tetapi juga apresiasi juga kepada pihak-pihak terkait yang telah bekerja maksimal. Untuk dari Kabupaten Sambas ini juga masih disampaikan juga oleh warga ini mengenai kondisi jalan juga, tepatnya ini warganya di Desa Sempriuk B ya, Kecamatan Jawa Selatan, yang mana memang kalau untuk informasi yang disampaikan warga di grupnya pendengar kami ini untuk kondisi jalannya ini belum di aspal. Dan kalau misalkan apalagi sekarang musim hujan, jadi memang di sana ini tergenang, terus ini juga berlumpur. Ini menjadi tentunya juga menjadi kendala juga untuk warga di sana yang akan beraktivitas begitu.
0: Oke, terima kasih EL. Ya, masih berkaitan dengan pelayanan publik juga, bahwa ini sekalian melaporkan Dika Atika, melaporkan kepada, menginformasikan juga kepada pendengar, khususnya masyarakat etnis Melayu, karena kita kemarin pekan lalu ya, pekan lalu baru saja melaksanakan kegiatan bermukun, itu berbalas pantun yang diiringi gendang dan biola serta alat musik lainnya, bersama dengan kawan-kawan dari Radio Televisi Brunei atau RTB dan Radio Televisi Malaysia atau RTM. Jadi kita sebagai tuan rumah itu kemarin sebenarnya sudah rapat panjang tuh Atika. Harusnya
1: di mana?
0: Harusnya
1: tuh?
0: Di Pondianak. Wow. Gitu. Kebetulan Pak Budi ketua panitianya. Bang Budi ketua panitianya.
1: Jadi di mana tuh kalau harusnya?
0: Jadi karena kemarin 2 bulan terakhir kan kita kan diselimuti kabut kan Dika.
1: Iya, nah, betul.
0: Jadi kita putuskan untuk kemudian menggeser kegiatannya itu jauh sekali di Pulau Jawa. Wow. Di Jogja lah kita kemudian melaksanakan kegiatan bermukun Seborneo yang diikuti oleh RRI sebagai perwakilan Indonesia, kemudian RTM dan RTB. Nah, ini agak lucu sih Cherry kemarin kegiatannya. Walaupun secara secara esensi dan substansinya masih masuk. Karena kita tujuan dari kegiatan bermukun ini untuk mengeksploitasi atau menginformasikan, menyampaikan kepada halayak ramai bahwa ada kegiatan seni budaya tradisi yang dilaksanakan oleh 3 negara serumpun di wilayah Pulau Kalimantan atau Borneo, yang notabene ini adalah kegiatan berbalas pantun yang memang sudah menjadi ciri khas kan dari masyarakat Melayu wilayah di Kalimantan Barat, kemudian di Kalimantan pada umumnya, termasuk dari Brunei dan Malaysia. Nah, seru juga ketika kemarin kita di sana dibuka dengan dibukanya oleh tarian-tarian Jawa kan. Habis itu ada berpantunnya antara perwakilan kita, ada Bang Ibeng sama Kak Fitri, kemudian dari Malaysia dan dari Brunei. Nah, ini ya itu kegiatan pertama, jujur saya kegiatan pertama dan seru karena kemarin memang alhamdulillah ada kabut asap juga. Jadi kita bisa pindahkan ke Jawa sehingga orang Jawa tuh bisa tahu, oh ada kegiatan ini ya rupanya. Ini kegiatan bertaraf internasional yang diadakan oleh RRI dan alhamdulillah memang kegiatannya berlangsung dengan lancar. Kita juga di live-kan di live YouTube-nya RRI official di Jakarta, kemudian di Brunei juga di live-kan, nanti di Malaysia nanti ada disiarkan ulang. Lupa saya siaran ulangnya, nanti di notice lah nanti sama kawan-kawan dari Malaysia, ada Pak Yus dengan Kak Azian dan kawan-kawan, ada Bang Andy juga. Terus dari Brunei nanti ada Kak Mbak Hawada, kemudian Bang siapa ya kemarin tuh, Bang Didi dan Bang Rino dan teman-teman yang lain yang memang kemarin menjadi tim produksi untuk kegiatan itu di sana. Karena kegiatan di Pondianak tidak jadi karena kabut asap, akhirnya kita pindahkan ke Jogja dan secara substansi sih oke. Karena orang Jawa akhirnya mengenal, oh ya keren ya, ada kegiatan seperti ini juga ternyata.
1: Seru gitu, tuh ya, Pak,
0: seru,
1: ya.
0: Seru. Bukan Bapak Tika di sini.
1: Sorry.
0: Ya, Bang Budi. Kenapa Bang Budi? Bapak, Bang Budi.
1: Siap, rekan Santo.
0: Siap. EL?
2: Baik. Halo, EL. Untuk Sambas ini menyampaikan juga berkaitan dengan lampu lalu lintas, terutama untuk timer digitalnya ini, udah beberapa minggu ini memang tidak menyala. Biasanya kan kalau kita mau lampu merah gitu ya, itu biasanya ada untuk detiknya gitu ya. Ini padam total, baik itu dari arah Jalan Gusti Hamzah ataupun juga dari Pasar Pagi ataupun juga dari arah Tabrani, ini ketiga-tiganya itu tidak menyala begitu, informasi dari Sambas.
0: Oke, itu nanti akan ditangani oleh Dinas Perhubungan biasanya tuh. Ya Bang El ya, di atasnya oleh Dinas Perhubungan, nggak mungkin oleh Bang Tanja sih, nggak mungkin. Ya,
2: karena memang ini kemarin diperbaiki, tapi tidak lama rusak lagi.
0: Oh gitu.
2: Kita juga belum tahu ini apakah ada kendala tertentu gitu ya. Kita berharap nanti tentunya segera diperbaiki begitu.
0: Kalau di Pontianak nih belum ada yang gabung nih El. Kalau belum ada yang gabung berarti kan semua semoga dalam keadaan baik-baik saja yeah. Dan lancar ya Tika ya.
1: Amin. Bisa juga kok mendengar untuk tadi bercerita atau memberikan informasinya gitu kan terkait pelayanan publik tadi. Kayak atau ada jalanan yang lubang gitu kan atau ketemu apa jalanan yang rusak dan segala macam bisa untuk memberikan informasi tersebut ke kami gitu. Bisa melalui telepon kami juga di melalui telepon kami ataupun di WhatsApp kami gitu.
0: Oke, Bang Budi lagunya udah siap apa Bang Budi? Oke, boleh. lagunya spesial Tika untuk yang sedang yeah. mendengarkan kita. Ada salam juga nih Bang Budi dari kawan-kawan Malaysia dan Brunei. Oh, ada yang lagi monitor kita Mbak Tika dan juga El. Dekat tuh kalau Sambas ke Malaysia dekat atau ke Brunei lebih dekat ya El?
2: Lebih dekat ke sana daripada ke kota Pontianak.
0: Lebih dekat ke Malaysia ya El daripada ke Pontianak. Iya. Oke, sudah siap Pak ini pemilih lagunya Bang Budi keren yeah. lagunya. Baik pendengar inilah satu koleksi manis untuk Anda dari Pro 1 Pontianak sambil kita menunggu pendengar yang ingin gabung dan ingin menyampaikan masukannya ataupun saran kritik dan tanggapannya di Halo RRI. Tetap stay tune di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Nah, saudara, kita tahu enggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan, bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, aku aja tuh, yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan opsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta, dan kalau meninggal, dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Ah, selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bank Kalbar, mobil Samsat keliling, Samsat outlet Adi Sucipto, Samsat drive thru museum. Untuk info layanan dan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk, masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk, bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
1: Kang Deddy.
2: Weh, Pak Jaya.
1: Panennya udah beres.
2: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
1: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
2: Betul, tapi harga gabahnya.
1: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
2: Betul.
1: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
1: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan.

0: Pendengar, masih bersama saya Kurnia Santosa, temannya Atika dan juga EL di Sambas. Kita masih di program Halo RRI, seperti yang disampaikan tadi bahwa program ini adalah untuk memberikan ruang kepada Anda, untuk memberikan saluran kepada Anda untuk mengkritisi pemerintah, kemudian mengapresiasi, kalau yang sudah positif silakan diapresiasi. Kemudian bisa juga kita memberikan saran masukan dan informasi maupun laporan-laporan apapun terkait dengan pelayanan publik yang Anda temui, yang Anda rasakan atau yang Anda sedang alami. Karena kita tahu bahwa informasi terkait dengan pelayanan publik, informasi apapun yang dibutuhkan oleh publik, itu Atika dan EL, ini kita harus sampaikan seluas-luasnya kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa memberikan feedback ataupun memberikan report apa yang sudah dilakukan, seperti tadi disinggung misalkan terkait dengan pelaksanaan MBG kan, ini ada, kemudian ada juga berobat apa gratis, cek kesehatan gratis ya, kemudian kita juga ada pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang tadi jika di Sambas bilang ada beberapa daerah yang memang masih belum diperbaiki lah jalannya, sehingga jalannya berlubang, rusak dan segala macam, atau terkait dengan pelayanan traffic light, lampu merah yang ada yang mati di jam sekian atau ada yang memang tidak berfungsi dengan maksimal. Ini juga bisa Anda bisa menyampaikannya kepada kami. Nanti kami akan memberikan jawaban. Biasanya seperti itu, kita akan jawab di edisi Halo RRI di hari Jumat. Untuk jawaban ketika pertanyaannya itu ditanyakan di hari Rabu. Atau yang memang nanti kita bisa live juga, kita akan bisa panggil misalkan dari dinas atau instansi terkait untuk memberikan klarifikasi ataupun jawaban apa yang kemudian menjadi pertanyaan masyarakat. Karena tidak semua kemudian masyarakat itu paham atau mengetahui apa yang menjadi ranahnya pemerintah daerah misalkan gitu, ketika pemerintah pusat. Seperti tadi EL bilang ada jalan yang rusak misalkan di kecamatan mana, maka itu menjadi ranahnya pemerintah kabupaten, bupati yang harusnya memberikan solusi untuk mengatasi jalan-jalan di kabupaten, di wilayah kecamatan di kabupaten tersebut yang mengalami kerusakan. Nah, kalau pemerintah provinsi itu biasanya jalan penghubung antara kabupaten dengan kabupaten yang lain. Nah, seperti kita misalkan di Kota Pontianak dengan Mempawah, nah itu ada jalan provinsinya. Nah, kalau di Ayani itu jalan nasional, itu yang menjadi ranah ataupun kebijakan yang diputuskan dan dilakukan eksekusinya oleh pemerintah pusat. Ada juga kita misalkan di jalan-jalan perbatasan tuh paralel, nah itu menjadi ranah pemerintah pusat karena itu menjadi muka ataupun etalase dari Republik Indonesia berhadapan dengan Malaysia, negara tetangganya. Di beberapa daerah ada 5 kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia di wilayah Kalimantan Barat. Nah, itu menjadi ranah-ranah pemerintah di tingkat nasional dan tingkat kabupaten kota yang masyarakat harus tercerahkan. Jadi kita meminimalisir nih, seperti dulu kan ada protes apa yang disampaikan warga, bagus dibangun oleh gubernur A saja gitu kan, karena jalan di sini rusak, kemudian lain-lain seperti itu. Jadi Halo RRI ini sebenarnya jembatan untuk menyambungkan antara pemangku kepentingan dengan publik atau masyarakatnya, sehingga masyarakat itu tidak mesti harus memviralkan dulu baru masalah itu ditangani oleh pemerintah ataupun para pengambil kebijakan. Seperti itu kira-kira Tika. Karena kalau saya ngomong terus kan lumayan juga ya Tika ya. Silakan gantian Tika dengan EL, barangkali ada yang ingin disampaikan. Tika dulu atau EL dulu, silakan.
1: Baik, dari Sambas dulu lah ya.
0: Nah, boleh.
1: Kita ini kasih lagi-lagi mengenai drainase yang kemarin juga disampaikan di Halo RRI. Tentunya di Jalan Tabrani ini, apalagi sekarang sudah sering hujan, disertai juga hujan deras. Ini untuk drainasenya perlu juga lah ya untuk dibenahi, karena ini juga sangat mengganggu, terutama juga beberapa titik ya, mulai dari masuk saja Jalan Tabrani sampai nanti ke arah pertigaan lampu merah, apalagi di belokan ke arah Jalan Sucitro ke Jembatan Batu, itu juga cukup banyak yang tergenang di sana begitu. Jadi kalau untuk Jalan Tabarani ini, informasinya yang kami dapatkan ini statusnya itu kategori jalan provinsi ya untuk Jalan Tabarani begitu. Mulai nanti dari bundaran lingkar ya sampai nanti ke pertigaan lampu merah itu untuk Jalan Tabarani begitu. Itu dari Kabupaten Sambas.
0: Oke, langsung dari Tika silakan. Atika. Kalau Tika yeah. katanya nanti di Pro 2, Bud. Jadi dipanggil Atika.
2: Jadi kalau Pro 1 Atika ya.
0: Oke, silakan Atika.
2: Nah, jadi tadi ada informasi juga bahwasannya ada, masih ada perbaikan di Jalan Tanjung Pura ya. Mm-hmm. Di Tanjung Pura itu ada perbaikan trotoar. Jadi buat pendengar yang atau perbaikan jalan, jadi yang macet gitu, jadi bikin ya SPD LT itu jadi buat pendengar untuk tetap berhati-hati ketika menuju
0: Jalan Tanjung Pura ya, ya. Dari Tanjung Pura ke sini ke jalan apa namanya nih Imam Bonjol ataupun sebaliknya. Mm-mm. Ya memang karena di situ di jam tertentu kan agak ramai ya,
2: ya
0: agak apalagi ramai. Kalau udah menjelang jam pulang dan yeah. jam masuk dan jam pulang jam kerja nih di jam kerja memang agak krodit di situ ya pendengar bagi Anda yang melewati jalur tersebut harap berhati-hati di jam tertentu sehingga tidak mengganggu aktivitas lainnya apalagi sampai misalkan ada terjadi kecelakaan hal yang tidak kita inginkan yeah. Oke, selain dari itu kita juga pendengar nanti jam 10 ada sosialisasi aplikasi dari polisi ya, nanti bisa Anda simak juga apa yang akan disampaikan terkait dengan pelayanan yang akan dilakukan oleh jajaran kepolisian. Bahwa kita tahu kemarin sudah ada pergantian ya, terutama pergantian di pucuk pimpinan Polri, Kapolri diganti sehingga tentu dari Kapolri yang baru ini memberi bisa akan melakukan terobosan-terobosan, akan melakukan tentu berbagai upaya untuk kemudian memberikan kinerja yang maksimal sehingga target-target yang sudah ditetapkan pemerintah yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah RPJMN 5 tahun sekali ini bisa dioptimalkan khususnya di jajaran kepolisian. Kemarin juga kita 5 Oktober ulang tahun TNI kan. Nah, ini apa-apa saja yang sudah dilakukan TNI selama 81 tahun menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Tentu ini menjadi apresiasi kita sebagai masyarakat yang selama ini tentu sudah merasakan kehadiran baik dari teman-teman TNI maupun teman-teman kepolisian, khususnya dari teman-teman TNI dalam hal pengamanan Kamtibmas dan kedaulatan negara. Dan untuk teman-teman Polri tadi ada di tiga tusinya, yaitu menjadi pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat. Nah, perbaikan-perbaikan ini tentu kita harapkan akan terus bisa dilakukan oleh pemerintah sehingga kedepannya apa yang dilakukan oleh TNI Polri ini bisa lebih dirasakan oleh masyarakat kita. Kayak misalkan ada pelayanan yang dilakukan di Samsat kan, Samsat keliling, ini hari ini beroperasi di mana, ini di Pontianak juga ada pendengar ini untuk mempermudah Anda untuk melakukan perpanjangan surat izin mengemudi ataupun membayar pajak kendaraan bermotor Anda yang bisa dilakukan di Samsat keliling ataupun di bank-bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini melalui dinas pendapatan daerah sehingga tidak terjadi antrian, sehingga tidak terjadi misalkan pungli ataupun hal yang sebenarnya tidak boleh terjadi lagi di tataran birokrasi kita. Karena pelayanan-pelayanan seperti itu sudah sekarang sudah di PNBP-kan tuh istilahnya, atau pendapatan negara bukan pajak, yang sebenarnya masih kita sebagai masyarakat ini hanya cukup membayar apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah melalui kode bank tertentu. Jadi tidak ada lagi tuh, kalau dulu kan masih ada kita dengar duit inilah, duit itu lah. Kalau sekarang udah ada lagi tuh Tika. Kalau mau mau perpanjang atau perbaikan KTP, tinggal prosedurnya seperti apa, diisi online, habis itu selesai diisi online, tinggal datang ke Dukcapil, kemudian di Dukcapil diproses, itu sehari jadi loh. Sama juga dengan kita buat KTP baru, paling paling lama 2 hari. Yang lama memang agak tunggu daftar antri ataupun persiapan untuk blanko KTP-nya. Seperti itu Tika. Budi dan Tika EL dan juga TKL dan juga saya bertiga.
1: Baik, dan biasanya kalau untuk pengurusan administrasi, terutama untuk kalau di sama selain untuk KTP, ini juga bisa dilakukan melalui daring ya. Jadi nanti tinggal kita minta surat keterangan dari kantor desa. Seperti kemarin pengalaman saya juga itu untuk bikin ini ya, perpanjangan pengubahan data KTP gitu ya. Tinggal minta nanti ke kantor desa, kemudian dikirimkan ke WA. Nanti dari adminnya akan balas untuk apa saja yang perlu diunggah, kemudian nanti datangnya hari apa. Jadi ketika kita datang sana, tinggal mengurus untuk berkas-berkasnya begitu. Kalau di Sambas ini memang sudah lumayan bagus lah kalau dibandingkan dengan waktu sebelumnya begitu.
0: Oke, baik EL, Atika dan juga pendengar, kami mengakhiri kebersamaan kami di kebersamaan kami dengan Anda di program Halo RRI untuk edisi hari ini, Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Nanti kita akan melanjutkan program lainnya setelah pas ini ada rekan saya Cherry yang akan berdinas ataupun bertugas sampai 5 jam ke depan kaitan dengan program-program yang sudah disiapkan di Pro 1 RRI Pontianak. Saya Santo dan
2: Atika
0: dan juga Bapak EL di Sambas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan partisipasi Anda di program Halo RRI. Kita akan jumpa di hari Jumat tanggal 9 Oktober di program yang sama. Akhirnya kami berdua dan bertiga tentu dari Sambas juga pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

Hah, saudara, kita tahu nggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan, bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan opsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta, dan kalau

0: 7% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan se-Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Ah, selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bengkal Bar, mobil Samsat Keliling, Samsat Outlet Adi Sucipto, Samsat Drive-Thru Museum. Untuk info layanan dan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk, masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program Bebas Denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk, bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 Pontianak dimanapun saja Anda berada. Pada pagi menjelang siang ini saya Cherry Lubis yang akan temani ruang dengar Anda selama 5 jam ke depan sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Adapun pendengar rangkaian program yang kami hadirkan untuk temani Rabu siang Anda, nanti setelah ini kami akan hadirkan sanksi di mana kita akan membahas terkait Super App Polri ya pendengar bersama Pak Yani nanti dari Kabid TIK Polda Kalimantan Barat. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan dinamika olahraga pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak informasi olahraga terkini. Setelah itu pendengar kami hadirkan rangkaian musik dan informasi temani ruang dengar Anda. Lalu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti ada obrolan siang. Nah kalau obrolan siang nanti kita mau ngobrolin apa, kita lihat nanti pendengar ya. Nanti ada saya bersama Tika juga. Setelah itu nanti pada pukul 13

Terus kami hadirkan informasi terkini dalam Warta Berita Siang. Kemudian pada pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Indonesia Banget. Anda bisa request lagu pop Indonesia favorit Anda selama 1,5 jam nantinya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak dan mengawali perjumpaan kita pendengar sebuah lagu dari It Gitaf, Mungkin di Depan Buram.

0: Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1, kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda Sanksi edisi hari ini 7 Oktober 2026 bersama saya Cherry Lubis. Nah pendengar, kali ini kita akan membahas terkait aplikasi Super App Polri bersama Bapak Kombes Pol Yani Permana SIK MH, Kepala Bidang TIK Polda Kalimantan Barat. Nah pendengar, kalau kita berbicara soal pelayanan kepolisian, mungkin yang langsung terbayang ini adalah kita harus datang ke kantor polisi, kemudian kita ambil nomor antrean, membawa berbagai dokumen, kemudian mengurus layanan yang kita butuhkan. Tapi sekarang pendengar, perkembangan teknologi juga ikut mengubah cara masyarakat bisa mendapatkan pelayanan publik. Jadi Polri kini menghadirkan Super App Polri Presisi, sebuah aplikasi yang mengintegrasikan berbagai layanan kepolisian dalam satu platform. Dan kita akan membahas terkait hal tersebut pendengar bersama Kombes Pol Yani Permana yang sudah hadir bersama kami di studio. Selamat pagi Pak Yani.
1: Selamat pagi Mbak Ceril.
0: Gimana kabarnya Pak? Sehat hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, syukurlah kalau begitu. Perjalanan tadi lancar Pak dari Polda berarti?
1: Alhamdulillah lancar dari Polda ke sini, cukup lancar. Untuk arus lalu lintas juga lumayan bagus, tidak ada sendatan sedikit pun di jalan, di khususnya Jenderal Ahmad Yani.
0: Iya, baik Pak. Cuma emang sekarang asapnya aja balik lagi ya Pak ya?
1: Betul Mbak, ini kondisinya balik lagi. Kita punya pengharapan besar untuk masyarakat Kalimantan Barat tetap menjaga aktivitasnya, menjaga kesehatannya, dan punya pengharapan besar bagi warga yang tinggal di beberapa wilayah daerah, baik itu kota maupun kabupaten, agar tidak membakar lahannya.
0: Iya, betul sekali Pak. Karena memang yang kita rindukan sekarang udara segar ya Pak.
1: Betul
0: ya?
1: Mbak, udara segar itu luar biasa. Ya, saat ini memang kondisinya tidak baik-baik saja dan kita harus menjaga semuanya.
0: Oke, baik Pak. Nah Pak, sebelum kita masuk ke perbincangan kita, saya mau mengingatkan pendengar juga. Jadi pendengar, Anda juga bisa bergabung, bisa menyampaikan pertanyaan Anda bersama kami di line telepon 734987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Atau Anda juga bisa menyimak acara ini di kanal kami, di kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak, karena kami live streamingkan juga. Bisa juga Anda komen-komen pendengar ya, kalau ada masukan atau hal-hal lainnya. Nah, kita langsung Pak Yani ya. Kalau boleh kita mulai Pak dari yang paling dekat dengan masyarakat dulu. Nah, ketika mendengar Super App Polri Presisi, nah sebenarnya apa sih yang ingin diubah Polri melalui adanya aplikasi ini Pak?
1: Ya, jadi begini Mbak, kita juga ucapkan selamat kepada Bapak Kapolri yang baru, ya, Pak Suyudi Aryaseto, bahwa saat ini beliau menginginkan adanya salam polisi, yaitu polisi bersama masyarakat. Dan ini adalah satu hal pendekatan, proses pendekatan polisi kepada masyarakat. Dan ini adalah keinginan kita semuanya, bahwa polisi adalah sahabat anak, polisi adalah sahabat teman-teman semuanya, masyarakat. Nah, salah satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan adalah beliau menginginkan adanya transformasi digital. Suatu proses pelayanan kepolisian di mana walaupun tidak bertatap muka, tapi masyarakat bisa langsung menerima layanan yang diberikan kepolisian. Nah, satu aplikasi ini terdiri dari berbagai macam layanan kepolisian, di mana keinginan besar polisi adalah masyarakat itu dengan polisi itu dapat mengakses kapan saja dan di mana saja layanan kepolisian itu. Itu yang pertama, Mbak. Yang berikutnya adalah bahwa layanan ini tidak memberikan sebuah kesulitan, dan ini adalah sederhana, tidak berbelit-belit, cepat memperoleh informasi tentang kepolisian ataupun kejadian di lingkungan kita, karena di situ ada portal beritanya, dan transparan dalam prosesnya. Serta dapat dipantau progres perkembangannya, aman dalam pengelolaan datanya. Itu yang paling penting.
0: Baik Pak, nah berarti kalau masyarakat sudah download nih misalnya Pak Super App Polri ini, apa aja sih layanan yang bisa diakses oleh masyarakat melalui aplikasi ini?
1: Betul Mbak, jadi layanan masyarakat yang ada di Super App ini adalah platform digital yang dirancang oleh Divtik Polri untuk menyatukan atau mengintegrasikan dari berbagai layanan kepolisian ke dalam satu aplikasi yang namanya Super App tadi. Dan masyarakat ini dapat memilih atau mengajukan beberapa layanan. Kalau kita mau melihat beberapa fitur yang ada di aplikasi Super App ini, antara lain yang kedaruratan itu biasanya 110, Mbak.
0: Oh iya, betul.
1: 110 inilah yang kita kedepankan, di mana apabila masyarakat mengalami sebuah kendala, kejadian, ataupun hal lain pada saat beliaunya berjalan atau masyarakat ada di manapun, itu bisa langsung kontak 110, di mana nanti dalam sekian menit polisi akan mendatangi TKP atau mendatangi masyarakat yang melapor tersebut, dan ini akan direspon dengan cepat, Mbak, karena akan diterima langsung oleh operator terdekat, yaitu Polres terdekat. Apabila Polres tidak merespon, maka akan diterima oleh operator Polda. Dan begitu pula kalau operator Polda ada kendala ataupun ada tidak menerima, nanti langsung dikirim ke operator dari Mabes Polri. Seperti itu, Mbak. Selain berarti itu ada informasi, Mbak.
0: Itu ada fitur. Apa saja
1: ada informasi, ada fitur informasi terkini tentang kepolisian, tentang kajian dan sebagainya, tentang informasi Polri, tentang layanan kesehatan, tentang berita Polri itu sendiri, dan tentang kantor polisi. Selain itu juga ada fitur yang namanya pemeriksaan. Artinya di situ ada e-survei, ada SP3D apabila ada pengaduan masyarakat tentang perilaku kepolisian atau perilaku anggota Polri, ada etle tentang tilang dan sebagainya, dan SP2HP tentang perkembangan proses penyidikan yang apabila masyarakat telah melaporkan tentang proses yang dilaporkan ke reserse kriminal. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik, Pak. Berarti banyak nih yang bisa dimanfaatkan dalam satu aplikasi ya, Pak.
1: Betul, Mbak.
0: Mulai, terutama tadi saya tertarik yang layanan 110 nih, Pak.
1: Nah,
0: mungkin masih banyak masyarakat juga yang belum tahu kan, Pak, ketika ada darurat begitu kan, terkait oh ternyata harusnya nelpon 110 begitu.
1: Iya.
0: Nah, kalau 110 ini sendiri, Pak, kalau di aplikasi Super App ini nanti sistemnya seperti apa, Pak?
1: Jadi begitu masyarakat ada aplikasi Super App ataupun sudah mendownload aplikasi Super App, maka di situ ada fitur 110. Masyarakat bisa langsung menelpon 110 layanan di situ, dan ini adalah aksesnya cepat. Bisa melalui panggilan telepon, bisa melalui live chat. Sekarang kita sudah masuk ke live chat juga, Mbak. Jadi tidak ada hal yang perlu diragukan lagi kesulitan itu. Nanti misalnya diterima atau direspon oleh polisi di Polres itu, maka dari operator itu langsung melempar informasi itu kepada kepolisian terdekat, misalnya Polsek. Dari Polsek nanti akan melempar lagi kepada anggota yang sedang ada di posisi atau seputaran masyarakat yang melapor tadi. Jadi masyarakat melapor, misalnya Mbak Cherry melapor kepada 110, nanti akan terdeteksi NIK Mbak Cherry, posisi Mbak Cherry. Kita ada layar di operator kami sudah sedemikian rupa.
0: Pak, berarti kalau live chatnya itu juga operator ya, Pak? Karena
1: operator.
0: Kan kadang sekarang udah banyak tuh kan, kalau live chat kadang dibalasnya pakai AI atau template gitu.
1: Tidak,
0: kan, Pak?
1: Kita operator. Jadi sumber daya manusia kita siap 24 jam di hadapan layar dan telepon.
0: Oke, luar biasa ya, Pak. Berarti memang kalau sudah bisa 110, ada operator pendengar. Nah, ini informasi juga bagi Anda ketika Anda menemukan keadaan darurat, boleh tuh pendengar langsung di call 110 atau bisa live chat juga melalui Super App Polri. Nah, Pak, selanjutnya kita mau berbicara terkait SKCK nih, Pak. Kalau misalnya di Super App Polri ini, kalau pengurusan SKCK-nya berarti sekarang apakah sudah full dari aplikasi atau masih tetap kita harus juga datang ke kantor polisi nih, Pak? Silakan.
1: Iya, Mbak Cerita. Jadi untuk SKCK adalah salah satu layanan Polri yang sudah online. Artinya masyarakat bisa mendaftar dulu di melalui aplikasi Super App ini, layanan online ini. Setelah data terlengkapi semuanya atau persyaratan sudah terlengkapi semuanya, nanti untuk proses cetaknya, barcode-nya juga bisa langsung datang ke kantor polisi terdekat, misalnya di Polda atau di Polres, nanti datang ke sana, Mbak. Jadi tetap untuk prosesnya, karena instansi-instansi misalnya melamar pekerjaan, perusahaan ataupun apa, tetap mereka minta hard copy-nya. Artinya hard copy itu ada di Direktorat Intelkam maupun di layanan Intel yang ada di masing-masing Polres. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik, Pak. Nah, Pak, kalau kita berbicara soal aplikasi ya sekarang, kan tidak semua masyarakat itu akrab dengan teknologi ya Pak, tidak semuanya melek teknologi. Nah, apa yang membuat Super App ini berbeda nih Pak dari aplikasi-aplikasi lainnya?
1: Oke, Mbak Ceril, jadi gini Mbak Ceril, memang teknologi itu kan selalu berkembang. Kita tidak bisa diam dan teknologi tidak juga harus stuck. Karena setiap perubahan yang ada itu harus melakukan proses perbaikan lagi. Jadi kalaupun ada kekurangan, misalnya waktu itu hanya difokus kepada layanan darurat 110, maka Super App ini juga akan menampilkan tentang layanan yang lain. Ada layanan STNK, SIM, SKCK, Dumas terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran apapun tindak pidana, laporan kehilangan, laporan polisi maupun konsultasi reserse. Namun untuk yang laporan kehilangan, laporan polisi dan konsultasi reserse ini khusus di wilayah Polda Kalimantan Barat memang belum all, karena ada masih uji coba di beberapa polda besar, ada di 5 polda besar yang ada di Jawa, sehingga nanti ke depan melalui program ini mungkin Bapak Kapolri nantinya akan memberikan atau memperluas semua kegiatan ini di fitur-fitur ini. Jadi sebenarnya ini ada tampilan-tampilan baru atau adanya fitur-fitur baru tentang pelayanan kepolisian yang sebelumnya belum ada, terus kita update terus. Seperti itu,
0: Pak. Iya, baik, Pak. Karena saya juga sudah download dan memang UI UX-nya lebih bagus yang kali ini,
1: sekarang,
0: Pak.
1: Ya.
0: Yang
1: terima
0: sekarang.
1: Kasih, Mbak.
0: Sebelum update dulu kan seingat saya warna putih biru ya, Pak.
1: Betul,
0: kan dulu.
1: Betul.
0: Kalau sekarang tadi kemarin sudah saya download juga gitu. Saya coba lihat-lihat. Ternyata pendengar kalau mau lihat-lihat dulu juga bisa pakai mode guest. Jadi nggak langsung data diri Anda harus dimasukin, enggak.
1: Iya.
0: Jadi aman pendengar ya,
1: aman,
0: nanti.
1: Aman.
0: Anda bisa langsung download juga pendengar untuk lihat-lihat dulu fitur-fiturnya dan kita mungkin bisa bahas juga nih Pak terkait SIM dan STNK. Nah ini apa yang bisa dilakukan melalui aplikasi ini kalau untuk mengurus SIM dan STNK? Apakah hanya buat SIM dan STNK bisa langsung di situ atau mungkin memperpanjang begitu Pak?
1: Oke, okay. Data seperti yang saya sampaikan tadi tentang SKCK, data dirinya tetap dimasukkan melalui online, karena kita untuk kartunya ataupun lembaran kertasnya ataupun lembaran untuk SIM itu juga harus mencetak, maka pada saat proses cetak bisa hadir ke tempat-tempat layanan pelayanan kepolisian.
0: Berarti sekarang kalau untuk pendaftarannya ya Pak yang sudah lebih dipermudah.
1: Untuk sementara itu dipermudah.
0: Karena kalau misalnya kita juga datang langsung nih kan udah ngantri banyak orang,
1: antri,
0: gitu.
1: Waktu juga,
0: iya.
1: Karena masyarakat kan banyak hal ya, apalagi kalau misalnya masyarakat seorang pedagang ataupun berdagang, maka akan habis waktunya dan untuk mendapatkan, untuk menggiling ekonominya juga akan menghambat.
0: Betul Pak, karena memang kalau kita ingat-ingat lagi kalau misalnya udah rame gitu kan Pak ya, pening sendiri nanti.
1: Betul.
0: Tuh sebenarnya ini saya jam berapa sih gilirannya, yang mana sih yang duluan,
1: mengurangi gitu. Tensi apa emosi masyarakat.
0: Betul.
1: Juga
0: siap. Jadi Pak kalau misalnya udah daftar di aplikasi Super App itu nanti berarti ada keluar nomor antriannya dan dikasih tahu estimasi waktunya kah?
1: Nanti nunjukkan ke tempat ke di mana layanan-layanan kepolisian yang ada di situ.
0: Okay,
1: langsung aja.
0: Baik,
1: nanti akan dilayani oleh pihak kepolisian yang bertugas pada saat itu.
0: Oke, baik Pak. Nah kalau untuk Etle sendiri nih bagaimana Pak?
1: Etle, kita kan tahu Mbak di Pontianak ini atau Kalimantan Barat belum semua ruas jalan yang memang ada CCTV Etle-nya. Nah ini juga terus kita akan bangun terus sehingga Etle ini juga semuanya di beberapa ruas jalan itu bisa maksimal. Karena kita tahu Mbak, di Pontianak khususnya banyak masih kita lihat masyarakat yang melanggar aturan. Terlihatlah di beberapa titik ruas-ruas jalan kita, apalagi kalau pagi hari, siang hari, dan sore hari, apalagi malam hari. Nah ini kami juga memberikan satu pesan. Satu pesan kami untuk masyarakat yang masih menggunakan knalpot brong.
0: Okay.
1: Nah ini sangat mengganggu dan ini akan menjadi konflik sosial apabila terus berlanjut terus masyarakat tidak peka terhadap masyarakat yang lain. Nah ini kami punya pengharapan besar dari pihak kepolisian khususnya dari Direktorat Lalu Lintas dan pimpinan kami untuk masyarakat yang masih menggunakan knalpot brong agar tolong diganti sesuai dengan standarnya. Jadi tidak menimbulkan permasalahan sosial ataupun konflik sosial yang lainnya. Seperti itu, Mbak.
0: Iya, baik Pak. Kalau kita ngomongin Etle ini kan Pak, kalau kita lihat dari CCTV Dishub ya Pak, itu di beberapa ruas jalan terutama yang di Tanjung Raya itu ya,
1: di Tanjung Raya.
0: Nah itu apakah nantinya itu akan kena tilang juga atau bagaimana nih Pak?
1: Ya, secara otomatis nah, karena itu tersambung dengan RTMC kita yang ada di Direktorat Lalu Lintas, dan kami juga di comment center kami juga selalu monitor di beberapa titik, termasuk tadi Simpang Legend.
0: Iya, Simpang Legend itu. Simpang Legend. Tiap kalau sore saya siaran Pak kan ada informasi lalu lintas kan.
1: Iya.
0: Itu tiap kali sini seperti biasa pendengar.
1: Iya.
0: Ramai sekali dan memang chaos Pak di situ.
1: Iya. Itulah makanya kesadaran diri masyarakat yang perlu kita tumbuhkan bahwa sebuah wilayah maju, sebuah negara yang maju, maka masyarakatnya harus taat lalu lintasnya. Karena itu sebuah cerminan. Apabila kita taat, maka bisa menekan jumlah kecelakaan lalu lintas. Nah, etles tersebut yang ada di Dishub maupun yang sudah ada di RTMC kami, itu juga semuanya membaca, mendeteksi beberapa plat nomor maupun nomor kendaraan khususnya yang ada pada saat itu. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik Pak. Nah selanjutnya ini terkait tadi ya Pak, tadi kan juga ada fitur untuk pengaduan dan mengecek informasi juga. Nah ketika masyarakat melaporkan atau misalnya mengajukan pengaduan, nah ini bagaimana untuk pemantauan prosesnya? Apakah di aplikasi juga nanti bisa diupdate di situ atau seperti apa Pak?
1: Oke, jadi kalau masyarakat melakukan proses pengaduan, nanti ada keluar SP2HP. Yang akan diberikan oleh penyidik di dalam hal ini, baik itu apabila melaporkan anggota yang bermasalah, nanti dari Divisi Propam atau Bid Propam Polda akan memberikan laporan feedbacknya kepada masyarakat, bisa melalui Super App ini atau langsung nanti karena sudah bertemu ataupun mengetahui nomor yang nomor si pengadu, maka langsung kepada si pengadu tersebut. Jadi itu mempermudah komunikasi kita dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan itu. Termasuk SP2HP. Di dalam layanan itu, penyidik akan memberikan SP2HP dengan tahapan-tahapan yang sudah menjadi ketentuan dari penyidik tersebut. Seperti itu Mbak Ceril.
0: Oke Pak, berarti tidak. Karena kadang kan masyarakat sudah banyak yang berpikir kayak nanti dilanjutin nggak nih laporannya gitu kan Pak. Berarti kalau begitu sekarang pendengar tidak perlu khawatir lagi karena informasinya nanti akan langsung dikontak ke Anda terkait pengaduan dan tindak lanjutnya ya Pak. Ya. Nah Pak kalau kita lihat dari aplikasi Super App ini, apa yang menjadi perubahan terbesar menurut Bapak dari yang dulu kan belum ada Super App ataupun ketika masih awal-awal dengan sekarang nih yang aplikasinya udah lebih baik lagi, layanannya lebih lengkap lagi, apa perubahan besar yang paling Bapak rasakan?
1: Ya, tentunya Mbak, perubahan ini juga membutuhkan waktu atau proses. Jadi, dengan adanya perubahan dari Super App yang lama ataupun layanan kepolisian yang lama, yang belum online maupun yang sudah online pada saat awal di tahun-tahun awal berdirinya Super App ini atau diluncurkan Super App ini, kita melihat bahwa di pada kasus karhutlah saja, Mbak, masyarakat ini sudah sangat open, sudah sangat terbuka sekali dan mereka merespon dengan menelpon melalui 110 kepada operator kami. Dan pada saat itu mereka menyampaikan terjadi kebakaran lahan di wilayah ini bla bla bla bla bla. Akhirnya kami mendapatkan informasi itu dan segera turun bersama dengan instansi terkait lainnya seperti BPPD, PNPB, TNI dan penanggulangan bencana yang lainnya. Sehingga kecepatan itu, kecepatan merespon itu, atau kecepatan informasi yang diberikan masyarakat melalui 110 itu sangat-sangat luar biasa buat kami. Itu. Dan kita melihat grafik untuk penggunaan layanan aplikasi Super App dan 110 ini cukup meningkat. Karena kita tahu Mbak, dan kita sampaikan bahwa layanan 110 itu semuanya kita datakan. Berapa jumlah yang masuk, berapa yang itu adalah hanya sekedar untuk call saja terus matikan dan itu informasi valid, kita datangi dan sebagainya, itu semua terdata di operator kami. Seperti itu.
0: Oke, baik Pak. Berarti memang pendengar yang paling dirasakan oleh Pak Yani ini kecepatan informasinya ya Pak?
1: Betul.
0: Ya? Jadi nggak lama lagi, nggak ada spare waktu yang lama lah istilahnya untuk langsung bertindak gitu ya Pak?
1: Betul,
0: ya?
1: Tidak ada lagi seperti itu. Sehingga efisiensi pelayanan itu lebih lebih bagus lagi, mengurangi proses administrasi yang bertele-tele atau manual, kita juga meningkatkan standarisasi pelayanan kita, mana yang kurang kita tambahkan, serta menguatkan monitoring, Mbak, memperkuat monitoring serta meningkatkan akuntabilitas buat kami di internal kami.
0: Oke, baik Pak, terima kasih. Dan ini sepertinya sudah ada pendengar yang bergabung via WhatsApp call.
1: Boleh.
0: Kami angkat terlebih dahulu. Selamat pagi, Bu Rusmiati.
2: Selamat pagi, Mbak Cherry.
0: Selamat pagi, Mbak. Baik, Bu Rusmiati, bagaimana? Apakah ingin bertanya pagi hari ini kepada Pak Yani?
2: Ya, kebetulan ada Pak Yani ya.
0: Iya, silakan.
2: Aparat ya.
1: Ya, selamat pagi, Bu.
2: Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Bu Rus.
2: Kemarin hari Minggu saya lewat. Ya, pas. Ya, tahu, dekat Legend itu ya, simpang itu.
1: Oh, simpang Legend, Bu Rus. Ya, Bu.
2: Sampai dua lampu hijau, saya tidak bisa bergerak.
1: Siap.
2: Karena ya yang lari Legend jalan terus, dia lampu merah jalan terus, jadi kita tuh mengalah. Jadi mohonlah Pak, saya sebagai masyarakat itu jadi mewakili juga gitu ya, ibu-ibu, tolonglah gitu. Kalau hari Minggu pun ada aparat di sana, perempatan jalan.
1: Siap.
2: Juga yang di ini juga tuh Pak, parah tuh Pak, ya M Sabran, simpang itu.
1: Simpang M Sabran.
2: Ya, simpang itu juga dekat Tolanda.
1: Mohonlah
2: Pak, soalnya aduh masyarakat masih kurang Pak masalah disiplin ini.
1: Siap, Bu. Siap.
2: Tapi kalau ada aparat agak tertib Pak.
1: Agak tertib.
2: Saya mohonlah gitu kan. Walaupun weekend gitu tapi ada yang piket gitu gantian gitu Pak.
1: Siap, Bu. Kami akan catat hal ini ya. Di simpang Legend kata Bu Rus dan di simpang ya. Tolanda nanti akan kami sampaikan ke Direktorat Lalu Lintas maupun dari Pak Kapolresta dan Kasatlantas di Polresta. Kami punya pengharapan semoga Bu Rus juga adalah sebagian dari masyarakat yang sudah tertib lalu lintas. Kami terima kasih Bu Rus dan bisa disampaikan kepada rekan saudara dan sana handetolan yang lain untuk tetap berlalu lintas membantu kami juga.
2: Ya, makasih Pak ya.
1: Terima kasih Bu Rus.
0: Baik, terima
1: sehat selalu.
0: Kasih Bu Rus.
2: Yo, Mbak
0: Cherry. Iya, terima kasih Bu. Selamat beraktivitas kembali. Itu tadi ada Bu Rusmiati Pak dari Batu Layang.
1: Batu Layang Mbak.
0: Iya. Aduannya terkait tadi simpang Legend lagi ya Pak.
1: Itu Mbak. Bukan hanya Mbak Cherry aja, tapi Bu Rus juga mengalami
0: juga
1: hal yang
0: mengalami
1: sama.
0: Hal yang sama. Kalau sudah lewat situ susah majunya memang.
1: Betul, betul. Siap-siap. Kami menjadi catatan kami Mbak Rus. Nanti akan kami sampaikan ke Direktorat Lalu Lintas dan Polresta Pontianak karena itu bagian dari wilayah Polresta Pontianak.
0: Baik Pak, kalau begitu kita akan rehat sejenak Pak. Setelah ini kita akan lanjutkan kembali, kita bahas lagi terkait manfaat dari Super App Polri ini. Tetap bersama kami pendengar di Sangsi.

Safety first, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Sangsi dan kita akan lanjutkan pembahasan kita pada siang ini bersama Kombes Pol Yani Permana, SIK MH, Kepala Bidang TIK Polda Kalimantan Barat. Kita membahas terkait manfaat aplikasi Super App Polri. Nah, pendengar, kita akan lanjutkan pertanyaannya ya. Nah, kali ini Pak, kita akan bertanya terkait data pribadi Pak. Karena kalau aplikasi ini kan tadi seperti yang sempat Bapak bilang juga NIK-nya juga diakses begitu kan Pak. Pasti ada juga keraguan atau mungkin ada kekhawatiran masyarakat juga terkait keamanan data pribadi. Nah, kalau untuk perlindungan data pribadinya sendiri seperti apa Pak? Silakan.
1: Terima kasih. Jadi Mbak, memang betul semua aplikasi itu semua akan mencantumkan NIK dan kita di mana-mana. Dan yang kita khawatirkan atau masyarakat khawatirkan pastilah Pak nanti NIK kami digunakan untuk dijebol oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab untuk pinjol ataupun judol dan sebagainya. Nah, apakah data pribadi saya aman ya Pak ya? Siapa yang dapat mengakses data saya? Apakah data saya juga digunakan sesuai kebutuhan pelayanan? Terus bagaimana apabila terjadi gangguan dan sebagainya? Nah, keamanan data merupakan bagian yang terpenting Mbak Ceril. Yang dari kualitas pelayanan publik digital Polri ini, kami menjaga keamanan data dan melindungi kepercayaan masyarakat. Ini yang perlu sebagai garis bawah bahwa kami juga melindungi itu tidak dengan beberapa layanan yang memang sudah kita terapkan di dalamnya. Jadi kami server kami juga kita penuhi dengan apa namanya kelengkapan-kelengkapan pengaman sehingga data masyarakat yang sudah masuk itu kita pasti amankan.
0: Oke, baik Pak, berarti masyarakat tidak perlu ragu dan bimbang lah ya Pak.
1: Jangan karena ragu dan bimbang.
0: Pasti juga keamanan data akan dijaga dan betul, tidak akan digunakan untuk hal-hal yang tidak seharusnya ya.
1: Betul,
0: Pak.
1: Betul.
0: Baik Pak, nah Pak kali ini kita mau bertanya lagi terkait kehilangan barang dan lain sebagainya Pak. Tadi kan juga sempat di awal katanya di aplikasi ini bisa melaporkan kalau ada kehilangan. Nah itu untuk kalau ada kehilangan ini mekanismenya seperti apa Pak?
1: Sama Mbak, jadi gini Mbak Ceril, kami memang di situ ada layanan paling cepat. Kami sampaikan kembali bahwa layanan tercepat untuk misalnya masyarakat pada saat dan di mana beliau berada itu adalah 110. Sehingga begitu terjadi, taruhlah itu pencopetan atau pembegalan, maka masyarakat bisa langsung kontak di layanan aplikasi Super App ini dengan pencet tombol 110. Maka dalam beberapa menit setelah direspon dari operator, petugas kami akan langsung datang ke lokasi TKP. Ini terkait dengan kehilangan barang ataupun pencurian atau tindak pidana yang terjadi di masyarakat seperti itu.
0: Oke, baik Pak. Nah Pak, kalau begitu kita akan lanjut lagi ya ke pembahasan kita berikutnya. Tapi sebelum itu saya baca-baca dulu ya Pak, ini ada yang bergabung di WhatsApp bertanya kalau misalnya terkait STNK dan SIM. Nah itu perpanjangannya apakah hanya melalui aplikasi atau masih bisa datang langsung Pak? Silakan.
1: Ya, jadi hadirnya aplikasi Super App ini itu mempermudah masyarakat membuat cepat dan setidaknya data yang sudah masyarakat cantumkan ataupun isi di dalam aplikasi itu nanti mempermudah percepatan pada saat proses cetaknya. Sehingga ada dua hal yang perlu masyarakat ketahui bahwa masyarakat tetap memasukkan data itu. Setelah ada waktu beliau atau masyarakat ini mempunyai waktu yang cukup, maka bisa hadir di layanan Samsat ataupun layanan kepolisian lainnya untuk melakukan proses cetak. Sehingga tadi disampaikan Mbak Ceri tadi, waktunya nggak lama menunggu Pak Yani. Terus kami juga mengurangi apa namanya kesempatan untuk berdagang, kesempatan untuk bekerja dan sebagainya. Nah, itulah Mbak. Pada saat masuk di dalam identitas yang masuk ke aplikasi ini, maka petugas akan memproses dengan cepatnya sehingga masyarakat tinggal datang, tinggal cetak dan kembali lagi beraktivitas.
0: Iya, baik. Berarti pendengar, ini kalaupun sudah ada aplikasi ini, masih tetap bisa juga langsung dan tidak mengurangi juga untuk pelayanan yang langsung ya Pak. Ya, justru ini mau mempermudah masyarakat supaya kalau memang waktunya sedikit, nah ini bisa mengurangi tadi waktu tunggu dan lain sebagainya ya Pak. Oke, baik Pak. Nah Pak, selanjutnya kita coba cek-cek lagi. Nah, untuk downloadnya nih Pak, apakah bisa di App Store juga atau hanya di Google Play Store saja?
1: Untuk saat ini, Super App ini bisa di Google Play Store ya.
0: Okay.
1: Ya.
0: Di App Store juga.
1: App Store juga
0: sudah,
1: bisa.
0: Ya? Nah Pak, berarti kalau untuk di awal masuknya nih Pak, itu ada verifikasi data diri. Nah, kenapa verifikasi ini penting Pak? Dan apa yang perlu diperhatikan masyarakat supaya prosesnya ini tidak terkendala?
1: Nah, kenapa data diri penting? Karena tadi Mbak, yang saya sampaikan, misalnya masyarakat sudah masuk ke semua ke fitur-fitur ke layanan super app ini, begitu mereka menggunakan, masyarakat menggunakan taruhlah 110, maka saya sampaikan tadi di awal bahwa operator akan bisa melihat siapa yang menelpon, Mbak Ceril, nama Mbak Ceril, lokasi posisi Mbak Ceril saat ini ada di RRI, kantor RRI, itu akan terlihat langsung sama operator kami. Nah, inilah pentingnya data diri kenapa diakses ataupun dimasukkan ke dalam super app, sehingga kami dari pihak kepolisian tidak salah di dalam melakukan upaya atau tindakan apa yang harus segera kita lakukan terhadap itu, karena data dirinya sudah ada dan kami sudah melihat seperti itu.
0: Oke, baik Pak. Nah Pak, kalau untuk cakupan si Polri Super App ini sendiri Pak, untuk di Kalimantan Barat, berarti semua Polri, semua kantor kepolisian di Kalimantan Barat sudah menggunakan aplikasi ini atau belum Pak?
1: Sudah. Jadi ya? Di seluruh Polres maupun Polresta, jadi dari 14 Polres maupun Polresta Pontianak, semuanya sudah ada. Dan silahkan masyarakat untuk menginstal atau aplikasi tersebut pada Play Store ataupun App Store, sehingga terhubung dulu. Setelah itu silahkan, mau ada di Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Sintang, Melawi, dan Sekado pun sampai dengan Polresta Pontianak, semuanya sudah terhubung. Silahkan.
0: Oke, baik Pak, berarti bukan cuma di yang kota aja ya Pak, tapi sampai ke pelosok
1: semua
0: juga
1: sampai
0: sudah
1: ke pelosok.
0: Sampai
1: ke
0: sana. Jadi pendengar, jangan lupa bagi Anda yang mungkin memang mau bikin SKCK atau ada mau mengurus hal-hal lain di kepolisian, silakan boleh di-download super app-nya pendengar ya. Nah Pak, kalau untuk super app ini sendiri, kedepannya seperti apa target Polda Kalbar Pak dalam meningkatkan pemanfaatannya?
1: Betul Mbak, jadi gini Mbak Ceril, keinginan besar kita adalah seperti program Bapak Kapolri di awal beliau statement, pengennya polisi itu adalah mendekatkan diri kepada masyarakat. Bersama dengan masyarakat, polisi hadir di tengah-tengah masyarakat, polisi bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan, baik itu pelanggaran, pidana, maupun permasalahan-permasalahan di sosial masyarakat secara baik, secara cepat, dan tanpa ada batas waktu, tanpa ada batas rentang antara kita dengan masyarakat. Ini pengharapan besar kita, sehingga super app ini hadir pun juga adalah bagian yang tidak terpisahkan dari transformasi digital kita untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, seperti itu Mbak.
0: Oke, baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Nah Pak, ini kembali ada yang bergabung via chat di WhatsApp, ada Dias di Serdam. Selamat pagi Mbak Cherry, selamat pagi juga untuk Pak Yani. Nah Pak, sekarang banyak penipuan online. Kalau misal ada orang yang ngaku dari kepolisian, terus minta data atau uang melalui WhatsApp dengan alasan pengurusan layanan. Nah ini gimana kita bedainnya dengan layanan resmi Pak? Silakan.
1: Selamat pagi Mas Dias di Sungai Raya Dalam. Yeah. Salam hormat dari kami. Salam polisi. Polisi bersama masyarakat. Jadi begini Mas Dias, yakinkan bahwa kepolisian tidak akan pernah memberikan atau menghubungi masyarakat dengan layanan-layanan yang tidak resmi seperti halnya WA. Dan situ pasti akan terlihat ada nomor pribadi yang pasti dikirimkan, dan menghubungi nomor ini, Nah, itu saya yakinkan itu tidak benar. Dan itu pasti adalah penipuan. Maka kami punya pengharapan besar, dan ini menjadi perhatian kita semuanya, masyarakat melihat sekali lagi apabila ada informasi yang masuk ke WhatsApp maupun yang lainnya di handphone masyarakat, dilihat betul-betul secara jeli, diteliti apakah itu nomor resmi atau tidak. Yang bisa membedakan adalah tidak mungkin pakai nomor layanan bisnis maupun pribadi. Itu yang harus benar-benar dilihat. Dan apabila ada informasi-informasi meminta uang ataupun segalanya dari kepolisian, saya yakinkan itu adalah tidak benar. Maka apabila masyarakat mengalami hal tersebut, coba langsung, di sini ada yang namanya layanan pengaduan kepada Propam Polda atau Propam Polri. Silakan hubungi ke sana, menyampaikan, nanti akan ditindaklanjuti. Atau kalau dari Serdam datang ke Polda Kalbar, cukup dekat. Mas Dias bisa langsung datang. Nanti akan kita layani dan kita sampaikan bahwa informasi itu tidak benar. Seperti itu, Mas Dias.
0: Baik, terima kasih Pak Yani untuk jawabannya. Semoga bisa menjawab ya Mas Dias di Serdam. Dan Pak, kalau berbicara terkait Super App Polri yang baru ini, nah itu apakah ada sosialisasi yang dilakukan Pak?
1: Betul Mbak, jadi kami di inter kami dari BTI Kapolda Kalimantan Barat sudah mensosialisasikan khususnya ke internal kami, anggota Polri, dan itu di seluruhnya, di 14 kota kabupaten termasuk dari Polda. Hampir semua anggota kepolisian sudah masuk di dalam Super App atau sudah mendownload ini. Dan kami juga ada sosialisasi ini pada saat kami membantu pemerintah di dalam proses penyaluran pangan atau beras murah. Jadi pada saat penjualan beras yang dilakukan oleh Bulog, kami ikut bergabung di dalamnya dan membantu program pemerintah. Kami mensosialisasikan dan membantu masyarakat yang datang membeli itu sambil kita membantu untuk downloadkan. Dan ini sudah kita lakukan jauh-jauh hari. Siap. Semoga ini semakin banyak sosialisasi ini dan masyarakat semakin tahu tentang Super App Polri.
0: Berarti rencana kedepannya nanti sosialisasi kemana-mana saja nih Pak?
1: Bisa ke sekolah, ke tempat-tempat berkumpulnya masyarakat seperti contohnya Car Free Day.
0: Betul.
1: Ya, nanti bersama gabung dengan Direktorat Binmas yang kemarin juga di hari Minggu Car Free Day kemarin juga sudah ngopi bersama masyarakat di Police Corner, dan ini akan terus kita gulirkan karena memang Pak Kapolri, Pak Suyuti, memprogramkan bahwa hadirlah masyarakat itu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat dan harus dekat dengan masyarakat. Ini akan kami lakukan.
0: Baik, luar biasa Pak Yani. Nah Pak, kalau Bapak boleh memberikan 3 hal yang harus diingat oleh masyarakat ketika mau memanfaatkan Super App Polri ini, apa aja tuh Pak?
1: Oke, 3 hal. Yang pertama adalah, yang penting satu Mbak, apa? Masyarakat harus ada handphone dulu.
0: Oh iya betul. Kalau nggak ada handphone nggak bisa.
1: Nggak bisa. Itu. Yang kedua, benar-benar bahwa NIK yang dimasukkan adalah NIK si pemegang handphone atau si pemilik. Yang ketiga, bahwa di dalam fitur itu kami yakinkan bahwa keamanan data publik atau data masyarakat itu kami jaga betul-betul. Dan kami itu adalah bagian dari amanah kami untuk menjaga hal tersebut. Kami juga tidak menginginkan masyarakat menjadi korban tentang perkembangan digitalisasi yang ada di saat ini, di era saat ini. Itu.
0: Oke Pak, sebelum ke penutup, ini ada pertanyaan satu lagi ya Pak di WhatsApp dengan ujung nomornya 501. Nah ini nggak ada namanya soalnya Pak ya. Nah ini pertanyaannya, pagi Mbak Cherry, kalau sebentar. Oh, apakah ada biaya yang perlu dikeluarkan ketika menggunakan Super App Polri Presisi? Nah, silakan Pak.
1: Oke, Bapak, Ibu, Mbak, Mas yang di nomor 501, kami sampaikan bahwa tidak ada biaya yang dikeluarkan pada saat kita mendownload ataupun melakukan menggunakan fitur-fitur di aplikasi Super App ini. Yakinkan bahwa Super App Polri itu berbasis tidak dengan menggunakan uang. Artinya itu adalah free dan itu murni pelayanan kami kepada masyarakat. Seperti itu Mbak Cherry.
0: Oke baik, terima kasih Pak Yani. Terakhir Pak, satu hal ataupun banyak hal mungkin ya yang menjadi harapan Pak Yani, terutama bagi masyarakat Kalimantan Barat ke depannya dengan adanya Super App ini, silakan.
1: Terima kasih Mbak Ceril. Masyarakat semuanya yang berbahagia di Kalimantan Barat khususnya, kami punya pengharapan besar dengan Super App hadir di tengah-tengah masyarakat. Gunakan dengan baik, manfaatkan betul layanan yang ada di dalam Super App guna mengatasi ataupun membantu masyarakat di dalam berbagai pelayanan publik yang diinginkan oleh masyarakat yang ada di dalam Super App. Kami pengen hadir berdekatan dengan masyarakat, selalu bersama dengan masyarakat, dan insya Allah polisi bersama dengan masyarakat akan selalu hadir di Kalimantan Barat. Berikutnya, kami punya pengharapan besar dan ini adalah warning kita semuanya bahwa dari tahun ke tahun Kalimantan Barat ini mengalami yang namanya karhutlah. Serta juga tidak kalah yaitu banjir. Nah, dua hal ini yang berkaitan dengan alam, maka kami pesankan masyarakat Kalimantan Barat tetap jaga alam, maka alam akan jaga kita. Dan yang terakhir tadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Rus, bahwa Kalimantan Barat harus maju. 14 kota maupun kabupaten yang ada di Kalimantan Barat harus tertib dan disiplin. Maka negara maju, wilayah maju, dan tertib sosial adalah bagian yang tidak terpisahkan. Kami dari Polda Kalimantan Barat punya pengharapan besar masyarakat tertib lalu lintas, sehingga keselamatan jiwa masyarakat yang lain juga kita nantikan. Artinya tidak boleh ada pelanggaran terhadap lalu lintas, tidak boleh ada pelanggaran hukum, dan masyarakat tetap bersama-sama membangun Kalimantan Barat dengan baik. Terima kasih Mbak Ceril.
0: Baik, terima kasih Pak Yani untuk informasi yang sangat insightful ya pagi hari ini pendengar terkait Super App Polri. Jadi pendengar, kalau yang bisa saya simpulkan dari perbincangan saya dan Pak Yani pada pagi menjelang siang hari ini, kita belajar bahwa transformasi digital pendengar ini memang bukan sekedar menghadirkan aplikasi, tapi bagaimana teknologi ini juga bisa membuat pelayanan jadi lebih mudah, lebih cepat, transparan dan terintegrasi, dan tetap tentunya mengutamakan keamanan data masyarakat. Nah pendengar, Super App Polri Presisi ini hadir juga untuk mengintegrasikan layanan kepolisian dalam satu platform. Sementara masyarakat juga perlu jadi pengguna yang bijak dengan menjaga keamanan akun data pribadinya dan bisa menggunakan aplikasi ini sebaik mungkin pendengar ya, memanfaatkannya seperti kata Pak Yani tadi. Jangan ragu lagi pendengar untuk download, karena keamanan data juga sudah pasti akan terjaga. Kalau misalnya ada oknum-oknum yang melakukan penipuan, silahkan dilaporkan langsung ke Polda Kalbar juga boleh. Apalagi Mas Dias tadi ya, kalau dekat dari Serdam tinggal melipir dikit sampai ya Pak.
1: Sampai.
0: Baik, terima kasih Pak Yani untuk perbincangan kita yang seru pada pagi menjelang siang ini. Selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat beraktivitas Mbak Ceril. Salam polisi. Polisi bersama masyarakat.
0: Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Yani. Dan demikian pendengar untuk dialog kita di pagi menjelang siang hari ini. Nanti setelah ini kami akan hadirkan informasi olahraga terkini dalam Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1. Sampai jumpa.

Sejumlah pembalap MotoGP dan local hero siap meramaikan Riders Parade di Kota Mataram. Lionel Messi akhiri karir internasionalnya dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Benin. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nation League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nation League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris, yang merekor caps terbanyak legenda Inggris Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah bek sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum setelah memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57 melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Usia laga Thomas Tuchel, selaku pelatih Inggris, menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari. Dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan, sangat fokus.
1: Sementara itu, striker Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A3 dengan 9 poin. Dengan terkata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia. Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia. Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara. Dan Bulgaria menang 2-0 atas Luxembourg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Tanah Afrika. Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B masih ketat dengan Mesir sebagai pesaing utama.

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 asis dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari asis Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari asis Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya, meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara, Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Novak Djokovic kembali menjadi juara China Open setelah Alex de Minaur mundur pada awal set kedua partai final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6, sebelum de Minaur tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera pangkal paha. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal dan Djokovic harus bekerja keras menghadapi kecepatan de Minaur. Tenis Serbia itu kemudian tampil lebih tenang di momen penting dan berhasil mengamankan set pertama setelah memenangkan tiebreak 7-3. Hasil tersebut mengantarkan Djokovic meraih gelar ketujuhnya di Beijing, sekaligus trofi level tour ke-102 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
2: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
1: Djokovic ini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
3: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
1: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di PIV ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di Liga-Liga Top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira ketagihan yeah. untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Okay. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya, akhirnya baik. Dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

Kita beralih kabar dari arena basket. Dewa United Banten memperkenalkan David Singleton sebagai head coach, pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka. Ia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Seidorman, Santiago Rimaldi, kemudian Pablo Favarel, dan Agusti Bos. Ia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi lebih tinggi.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Ia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Airpro 3 di mana pun saya berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Parade MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, Kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Kita ada juga ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermin Altegoer, Brad Binder, Maximo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu lokal heroes kita yaitu ada Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober, dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya itu calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam, karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk lokal hero sendiri seperti Mario Aji dan Veda Pratama maksud kami, itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri, informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi, mulai dari depan Taman Sangkareang sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri, nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM, juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gentang beli, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya yang akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung, menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12 lewat 24 menit, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stand-stand yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, tadi telah kita simak bersama informasi olahraga terkini dalam Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Setelah ini pendengar, kami hadirkan ragam musik dan informasi ke ruang dengar Anda. Kami juga menginformasikan terkait azan zuhur wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Hari ini Rabu 7 Oktober 2026, nanti akan berkumandang pukul 11 lebihnya 34 menit. Dan sementara itu pendengar, kami hadirkan koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: Sesaat lagi kita akan kumandangkan azan zuhur untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar, tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan zuhur wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Kali ini pendengar, kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat zuhur bagi Anda umat muslim di wilayah kota Pontianak. Dan saat ini kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait sekolah yang ternyata pendengar, karena kondisi kualitas udara di Pontianak ini kembali memburuk, pemerintah kota Pontianak melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kini kembali memberlakukan kebijakan BDR, belajar dari rumah mulai hari ini. Nah, pendengar, kebijakan ini berlaku untuk satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, hingga SPNF di seluruh kota Pontianak. Nah, keputusan ini diambil setelah pemantauan indeks standar pencemaran udara atau ISPU yang menunjukkan kualitas udara sampai malam hari itu masuk kategori berbahaya, pendengar ya. Tadi pagi juga saya cek itu indikatornya 336, ya memang menunjukkan bahwa kualitas udara sedang berbahaya, dan langkah ini juga dilakukan sebagai upaya untuk melindungi kesehatan peserta didik dan tenaga pendidik dari paparan udara yang tidak sehat. Jadi pendengar, meski belajar dari rumah, proses pembelajaran juga harus berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, dan sekolah juga diminta untuk menyesuaikan metode belajar supaya tidak membebani anak-anak. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses di laman kami di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

Kalimantan Barat, surga wisata yang memikat hati. Dari Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, hingga Tugu Katulistiwa yang ikonik di kota Pontianak. Tak ketinggalan, pesona Danau Sentarum yang eksotis, Bukit Kelam yang megah, sampai keindahan Pantai Temajo di Sambas yang memanjakan mata. Bukan hanya alamnya, Kalimantan Barat juga kaya akan budaya. Dari tariannya, kuliner yang khas, hingga keramahan masyarakatnya yang selalu menyambut dengan senyuman. Jelajahi Kalimantan Barat. Temukan keindahan pariwisata, rasakan kehangatan, dan banggakan Nusantara.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Plotker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Plotker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja. Menariknya, kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang 2 orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Javier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut. Ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikannya selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi sehingga mampu membangun harapan yang baru.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, khususnya di obrolan siang kali ini ya. Kali ini saya tidak sendiri, pendengar, ada Edi. Coba, halo Edi, selamat siang.
1: Hai Kak Cherry.
0: Selamat siang. Jadi Edi ini lagi magang di Pro 1 RRI Pontianak, pendengar. Yeah. Dan kita kali ini mau berbincang, ada juga Tika, ini baru datang. Iya, iya.
2: Halo.
0: Nah, duduk dulu Tika, duduk. Oke. Nah, siang ini pendengar, kita mau bahas, tadi ada usulan dari Edi. Kalau kata Edi tadi, kalau punya 30.000 itu pilih menu makan siangnya apa?
1: Iya,
0: nah,
1: betul.
0: Dia tiba-tiba kepikiran itu, boleh juga. Ini kita bahas di obrolan siang pendengar sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau dari Edi sendiri mau makan apa?
1: Kalau saya sendiri lebih ke kalau 30.000 tuh dapat lah ya. Nasi goreng telur dadar.
0: Betul.
1: Karena saya sukanya yang enggak berkuah di siang hari.
0: Oke. Jadi nasi goreng plus telur dadar.
1: Telur dadar.
0: Oke, kalau Tika?
2: Dengan harga 30.000 itu ya.
0: Iya, betul. 30.000.
2: Iya, cocoknya kalau buat makan siang sih enaknya kayaknya seperti biasa ya.
1: Seperti biasa ya.
2: Geprek.
0: Betul, ayam geprek. Benar, ayam geprek. Terus apalagi kan kalau ayam geprek mostly masih ya 20.000 lah.
2: Iya, 20.000.
0: Nah, 10.000-nya lagi kemana?
2: Kemana itu minum biasanya.
0: Nah, minumnya
2: gitu.
0: Apa?
2: Yang seger-seger pastinya es teh.
0: Es teh, oke. Kalau Edi gimana?
1: Kalau saya pastinya es teh sama itu jeruk, apa? Jeruk sambal
0: ah,
1: tuh.
0: Ah iya iya, jeruk kecil ya.
1: Bahasanya tuh
0: es jeruk kecil, bukan?
1: Iya.
0: Bener-bener, kalau siang-siang emang yang seger-seger.
1: Iya.
0: Kalau makanan ayam geprek, ya kalau saya karena hari ini pendengar asam lambung saya kambuh. Jadi kita makan tadi sih yang menu makan siang saya hari ini, yang saya pesan sama rekan saya itu ada nasi soto pakai telur dadar. Jadi yang aman.
2: Iya,
0: ya.
2: Aman ya.
0: 8.000-nya lagi kemana? Ditabung. Soalnya belum bisa ngopi hari ini.
2: Iya. Jaga lambung dulu.
0: Iya, kita harus jaga lambung dulu ya, daripada makin sakit.
2: Bener.
0: Ya. Harus sabar ya.
2: Lebih baik mencegah ya.
0: Nah, kalau Anda pendengar makan siangnya hari ini kalau dikasih uang 30.000 nih, budget makan siangnya menunya bebas, mau pilih apa aja. Kira-kira Anda mau makan apa? Boleh berbagi bersama kami di obrolan siang hari ini ya. Silakan bergabung di telepon 734987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Kita masih akan membahas topik yang sama pendengar sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sebuah lagu pendengar dari Charlie Puth dengan No More Drama. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, khususnya di obrolan siang. Masih bersama saya Cherry Lubis dan rekan saya ada Edi dan Tika ya. Kita akan lanjutkan nih perbincangan kita siang hari ini. Kalau punya uang 30 ribu, pilih makan siang menunya apa? Nah, kalau dari Edi dan Tika, ada rekomendasi nggak nih? Kalau dari Tika gimana?
1: Nah, kalau rekomendasi dari saya, itu ada di warteg ya, Edi ya, kita bilangnya juga, atau bisa dibilang warung makan gitu ya, di rumah makan gitu. Nah, dengan harga 30 ribu itu udah dapet porsi yang full kenyang ya menurut menurut saya gitu ya, karena dengan 30 ribu itu porsi dari Tika saya sendiri tuh udah full dan bisa ngenyangin
2: plus
1: gitu.
2: Minum tuh ya,
1: udah plus minum benar. Ini sih ekonomi. Betul. Gitu ya, 30 ribu udah full kenyang sama udah nggak nyangkut di tenggorokan gitu.
0: Kalau menunya tuh kan kalau di warung makan, di warteg itu kan banyak ya pilihan-pilihan menunya. Kalau Tika ngerekomendasiinnya apa?
1: Nah, kita udah berkeseharian kerja dan sebagainya, itu kan butuh juga buat nutrisi atau kesehatan tubuh gitu ya.
2: Biar kuat.
1: Iya.
0: Biar kuat melanjutkan hari, tiba-tiba lembur gitu kan.
1: Nah, itu tuh salah satu rekomendasi atau sarannya saya milih buat lauk yang sehat-sehat gitu, Cherry.
0: Yang sehat-sehat misalnya.
1: Yang sehat-sehat misalnya kan ada lauknya seperti sayuran, terus ada juga kayak kebutuhan ikan, protein juga, ada telur gitu. Nah, jadi selain kenyang, jadi kita juga seimbang gitu.
0: Betul. Jadi pendengar kalau makan siang bukan soal kenyangnya aja ya.
1: Benar.
0: Tapi juga tetap diperhatikan tuh nutrisinya. Jangan sampai isi piringnya nanti santan-santanan semua. Nah, kolesterolnya naik. No.
2: Itu yang harus dijaga.
0: Betul. Karena sekarang kalau kolesterol, asam urat itu udah enggak mengenal usia ya. Betul, bukan cuma orang tua lagi. Bahkan rekan saya pun ada yang sudah asam urat dan kolesterol gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, itu tadi kalau makanan berat. Kalau makanan ringan, ada rekomendasi nggak nih dari Edi?
2: Iya, kalau tadi kita bahas tentang makanan berat, kini kita masuk di makanan ringannya ya, pendengar semuanya. Kalau untuk kan makanan ringannya yang tetap ada proteinnya, saya sih lebih memilih pengkang.
0: Oh, pengkang. Agak unexpected ya jawabannya.
2: Selain itu makanan yang itu ya, selain itu makanan khas dari Mempawah, tempat daerah saya juga.
0: Oh, pantas.
1: Gitu. Oh, iya.
2: Itu juga mengandung protein pastinya kan. Siapa sih yang nggak tahu dengan pengkang gitu.
0: Betul.
2: Kan, yang ciri khasnya ada di jepit-jepit gitu kan.
1: Iya, saya juga suka tuh.
2: Iya.
0: Kalau yang alergi seafood kayak saya makan apa gitu?
2: Iya. Kalau yang alergi seafood ya bisa diubah dengan yang bubur kacang hijau mungkin, plus roti ya, kita kan tahu kan di sini kan banyak lah yang jualan kayak gitu.
1: Bener. Ya apalagi udah dipakein es gitu ya, udah wah seger
0: udah
1: tuh.
0: Udah jadi dessert tuh. Lapar tuh. Iya, apalagi kalau cuacanya panas ya. Ini memang kayak mendung tapi sebenarnya di luar ya cukup panas
2: lumayan.
0: Juga ya,
2: cukup
0: lumayan panas. Jadi pendengar kalau dari saya 30 ribu ya, kalau kopi sih setengahnya ya. Kalau kopi kesukaan Anda mungkin harganya 15 ribu bisa tuh Anda beli kopi 15 ribu. Baru tadi untuk makan siangnya ya, nasi telur dadar sama sayur. Nah itu juga sudah lengkap pendengar ya. Karena biasanya kalau di warung makan itu kalau nasi kemudian proteinnya selama itu bukan ayam potongan besar ya.
2: Itu
0: iya. Biasanya itu masih harganya di bawah 20.000.
1: Betul.
0: Ya.
1: Iya,
0: jadi
1: iya,
0: kalau
1: iya,
0: misalnya Anda mau mengisi piringnya dengan nasi kemudian sayuran terus ada misalnya tempe kemudian telur, nah itu udah bagus tuh gizinya. Udah komplit, seimbang, murah, tetap bisa ngopi. Karena kalau nggak ngopi biasanya ngantuk. Kalau kalian berdua biasanya ngopi nggak nih?
1: Iya benar, biasanya ngopi.
0: Iya kan. Tuh tadi kalau nggak salah Edi ambil kopi tuh dari bawah tuh. Nah pendengar, kalau Anda seperti apa pendengar? Semoga makan siang Anda hari ini enak ya mendengar ya, iya. Karena kalau makan siangnya misalnya nggak enak terus jadi bad mood, nanti udah ngelanjut kerja tuh udah kayak males ya. Jadinya gitu kan,
1: udah acak-acakan
0: apalagi kalau misalnya beli makan misalnya dari ojek online ya, ojek online, kemudian pas datang ternyata set food, nah udahlah lumayan harganya ya,
1: terus unexpected.
0: Jadi pendengar, kalau memang saran saya sih kalau makan siang cari yang pasti-pasti aja ya.
1: Pasti-pasti aja.
0: Iya, kalau memang ada yang dekat kantor, yang dekat kantor supaya hemat waktu, hemat tenaga juga.
1: Benar. Atau yang udah biasa pesen ojek online di tempat itu ya, ya itu aja.
0: Di situ aja.
2: Yang dipercayalah.
1: Yang dipercaya.
0: Enggak usah coba-coba yang lain, apalagi kalau lihat reviewnya tuh di bawah 4,5 tuh bintangnya. Nah, wajib curiga pendengar ya. Dan demikian pendengar untuk perbincangan kita hari ini di obrolan siang ya, karena sudah tiba di penghujung, dan nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Siang produksi RRI Pontianak. Jadi tetap bersama kami pendengar di Pro 1.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari KRIP.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya KRIP di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
4: Sari Berita Penting.
5: Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutlah Polda Kalbar padamkan 43 hektar lahan terbakar di Ketapang.
6: Satwil Jajaran Polda Kalimantan Barat melakukan pemadaman di dua satwil jajaran, yang pertama di Polres Sambas.
5: Jelang hari jadi ke-255 Kota Pontianak, seluruh tempat usaha diimbau berikan diskon belanja.
7: Terus pemberian diskon-diskon untuk pajak-pajak yang terutang, jadi diberikan fasilitas-fasilitas yang memudahkan untuk masyarakat mendapatkan pelayanan.
3: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, Rabu 7 Oktober 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi siang ini. Satgas Darat Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat dari Polda Kalbar berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 43 hektar di wilayah Polres Sambas dan Polres Ketapang.
8: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutlah di ruang Pusdalops BPBD Kalbar, Senin malam, anggota bagian pengendali operasi Biro Operasi Bakdalops Birops, Polda Kalbar, Brigadir Ervin mengatakan, satuan jajaran Polda Kalbar memadamkan karhutlah dengan mengerahkan ratusan personil dari dua wilayah. Dari dua satuan wilayah, Satwil, jajaran diantaranya dari Polres Ketapang dan Polres Sambas yang berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 43 hektar. Brigadir Ervin menjelaskan, dari dua satwil jajaran Polda Kalbar itu, Polres Ketapang berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 41,5 hektar dan Polres Sambas berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 1,5 hektar. Jadi, total lahan terbakar yang berhasil dipadamkan Polda Kalbar melalui Polres Sambas dan Ketapang seluas 43 hektar.
6: Satwil jajaran Polda Kalimantan Barat melakukan pemadaman di dua satwil jajaran, yang pertama di Polres Sambas, seluas 1,5 hektar, untuk Polres Ketapang seluas 41,5 hektar. Jadi total sekitar 43 hektar. Untuk Polres Sambas yang pertama di Kecamatan Tebas di Desa Seret Ayon dan Desa Temajuk Kecamatan Palo. Untuk Polres Ketapang fokus di Kecamatan Kendawangan, Nanga Tayap, Kecamatan Muara Pawan, Jelai Hulu dan Mansmata, serta Kecamatan Sungai Hulu dan Kecamatan Marau.
8: Brigadir Ervin menuturkan, pemadaman lahan terbakar di Polres Ketapang dan Polres Sambas ini melibatkan 172 personil yang terdiri dari TNI, Koderal, Manggala Agni, Satpol PP, MPA, dan OPD terkait lainnya. Adapun kendala yang dihadapi saat personil melakukan pemadaman pada pagi hingga sore hari, namun pada malamnya api hidup kembali dan akses lokasi yang sulit dijangkau bagi personil untuk membawa mesin pemadam maupun alat-alat pemadam lainnya. Rino Kartono, Mawardi dan Rapika melaporkan.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi terkait MBG. Program Makan Bergizi Gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat kekhawatiran orang tua terhadap kondisi air pasca kabut asap dan hujan. Setelah dilakukan polling ulang, sekitar 90% orang tua menyatakan setuju untuk MBG kembali dilaksanakan. Berikut laporannya.
9: Kepala SD Negeri

0: 29 Pontianak, Sri Suwarni mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
1: Polling kembali, yang kemarin kan polling orang tua tidak setuju yang satu minggu kemarin. Ini kemarin polling kembali, alhamdulillah semuanya ke 90% lah orang tua itu setuju, juga guru-guru juga setuju untuk dilaksanakan MBG kembali. Satu, air. Nah, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan yang jelas tuh kemarin tuh kan, kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
0: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai, program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
2: Yang jelas gizinya tercukupi ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak gitu. Intinya itu, cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini, tercukupi lah gizinya.
0: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
3: Pendengar, menjelang hari jadi ke-225 Kota Pontianak, semua tempat usaha dihimbau untuk memberikan diskon belanja. Selain itu, setiap perkantoran juga diminta untuk memasang manggar. Berikut laporannya.
0: Wali Kota Pontianak Edi Rustikamtono menyampaikan himbauan untuk pemberian diskon ini tidak hanya ditujukan kepada tempat usaha, melainkan juga diberlakukan untuk pembayaran pajak. Kebijakan ini diambil untuk menyemarakan Hari Kota Pontianak yang telah memasuki usia ke-255 tahun. Menurut Edi Kamtono, sudah seharusnya memberikan penghormatan kepada para pendiri Kota Pontianak, salah satunya dengan saling membantu meringankan atau memudahkan antar sesama.
4: Tenan-tenan usaha ini kita himbau pada para pelaku usaha juga, terus pemberian diskon-diskon untuk pajak-pajak yang terutang, jadi diberikan fasilitas-fasilitas yang memudahkan untuk masyarakat mendapatkan pelayanan.
0: Selain pemberian diskon belanja, Wali Kota Pontianak juga telah menghimbau untuk seluruh perkantoran memasang manggar. Himbauan pemasangan manggar ini sudah berlaku mulai sekarang. Selain pemberian diskon belanja, Wali Kota Pontianak juga telah menghimbau untuk seluruh perkantoran memasang manggar. Himbauan pemasangan manggar ini sudah berlaku mulai sekarang.
4: Manggar sudah kita himbau untuk dipasang mulai dari sekarang sebenarnya. Sampai menunggu selanjutnya. Itu ciri khas ya.
0: Edi Kamtono berharap semua pihak ikut bersama-sama menyemarakan Hari Jadi Kota Pontianak ke-255. Meskipun harus secara sederhana, namun tetap dengan penuh makna. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.
3: Pendengar, warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menggelar lelang serentak oleh seluruh unit KPP di lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penagihan kewajiban perpajakan sekaligus pemulihan penerimaan negara. Kita simak laporannya.
0: Lelang serentak dilaksanakan terhadap barang sitaan wajib pajak yang telah melalui proses penagihan dan memiliki kekuatan hukum. Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat Dudi Effendi Karnawijaya menjelaskan, lelang dilakukan apabila wajib pajak belum memenuhi kewajibannya meski telah dilakukan proses penagihan. Dudi menambahkan proses penetapan dan penagihan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, sementara proses pelelangan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN.
5: Ini sebetulnya kalau secara kursi rutin, dan kebetulan ada dua institusi yang memiliki fungsi berbeda. Kami di Direktorat Jenderal Pajak melakukan penagihannya, penetapan kewajiban perpajakannya, dan Budeta di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara itu memiliki fungsi untuk melakukan pelelangan. Ini juga bagian dari kalau dalam teori akuntansi ada pemisahan fungsi untuk adanya pengawasan.
0: Pemisahan fungsi tersebut dilakukan untuk menjaga pengawasan dan transparansi dalam proses pelelangan. Sementara itu, Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat, Bernadette Yulia Sari Mulyatno, mengimbau masyarakat berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan lelang pemerintah. Masyarakat diminta memastikan informasi lelang hanya melalui platform resmi pemerintah, yaitu lelang.go.id.
6: Sekali lagi, lelang resmi pemerintah, kami tidak pernah menyebarkan flyer dengan daftar harga. Untuk kepastiannya, nanti boleh langsung datang ke kantor operasional kami. Ada dua di Kalimantan Barat ini, ada di KPKNL Pontianak dan juga di KPKNL Singkawang. Dan untuk pastinya, tadi langsung saja diakses lelang.go.id. Kalau sudah melalui lelang.go.id, itu saya bisa pastikan itu adalah lelang yang resmi dan bukan penipuan. Sekali lagi, masyarakat juga harus waspada kalau ada yang menawarkan.
0: Bernadette berharap seluruh barang sitaan yang dilelang dapat segera terjual sehingga dapat diubah menjadi penerimaan negara. Pelaksanaan lelang serentak ini diharapkan dapat mendukung optimalisasi penerimaan negara sekaligus memberikan kepastian dan transparansi bagi masyarakat dalam mengikuti proses lelang. Wilhelmus melaporkan.
3: Pendengar, wacana penataan dan evaluasi program studi di perguruan tinggi pada tahun 2026 ini mendorong penyesuaian di berbagai bidang ilmu. Program studi pendidikan matematika turut menghadapi tantangan ini untuk memastikan ilmu dasar tetap relevan di tengah perubahan zaman dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Berikut laporannya.
7: Guru besar dan dosen di program studi pendidikan matematika FKIP Universitas Tanjungpura, Profesor Gung Hartoyo memandang penyesuaian atau penghapusan program studi yang sepi peminat merupakan hal wajar agar dunia pendidikan tidak tertinggal. Meski demikian, Agung menegaskan posisi matematika sebagai ilmu dasar tidak dapat dihilangkan. Menurutnya, inti dari pembelajaran ini bukan sekadar mencetak guru atau menjawab soal secara tunggal, melainkan membentuk kemampuan pemecahan masalah dan nalar manusia.
8: Matematika itu hanya mengajarkan cara berpikir saja, berlogika saja. Jadi kalau orang tidak bernalar, tidak berpikir, bagaimana? Jadi kalau merger matematika itu bukan nano. Matematika perannya ada dua. Satu, menjadi raja. Ya kan? Dia menjadi pelayan. Pelayan. Menjadi raja itu berarti dia berkuasa. Berkuasa atas siapa? Atas pengetahuan-pengetahuan yang lain.
7: Sementara, mahasiswa pendidikan matematika FKIP Universitas Tanjungpura, Tri Utami menilai isu penggabungan prodi seperti matematika murni atau statistika akan memberatkan mahasiswa karena fokus dan bebannya yang berbeda. Untuk menjaga relevansi lulusan ke depan, Tri menekankan pentingnya adaptasi terhadap teknologi pembelajaran. Tri menyoroti tantangan calon pendidik dalam menghadapi kecerdasan buatan atau AI agar alat tersebut tidak mematikan dekris pelajar di sekolah.
9: Sekarang kan sudah banyak AI, pastinya kalau misalnya apa-apa tuh cara cepatnya lah bisa pakai AI. Nah, gimana caranya biar mahasiswa ini tetap bisa berpikir kritis, di mana matematika kan dituntut untuk berpikir kritis, di mana nanti siswa yang kami ajarkan itu tetap bisa berpikir kritis di tengah adanya AI. AI kan menggantikan manusia. Biasanya kayak siswa-siswa nih jadi malas mikir, jadinya kurang kritis.
7: Di tengah evolusi dinamika perguruan tinggi, pendidikan matematika dituntut tidak hanya bertahan pada teori hitungan, melainkan antara pemahaman logika dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci agar lulusan tetap mampu menjawab kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Rian Iventer Alino melaporkan.
3: Sekian Warta Berita Siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

Pendengar, tadi telah kami hadirkan Warta Berita Siang ke ruang dengar Anda. Dan setelah ini nanti kami akan hadirkan yang Anda tunggu-tunggu tentunya pendengar ya, kalau sudah siang-siang begini, yaitu Indonesia Banget. Anda bisa bergabung di Indonesia Banget siang ini pendengar nanti pada pukul 13.30. Silakan request lagu pop Indonesia favorit Anda atau mau kirim-kirim salam juga boleh. Jadi pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan, dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan karena apinya membara di dalam tanah. Titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Baik mendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Masih masuk ke Indonesia banget hari ini ya, siang ini. Dan tentunya Atika tidak sendiri, ada rekan saya juga, Cherry.
1: Iya, halo Tika. Sekarang halo. Bergeser pendengar ya.
0: Iya.
1: Sekarang Tika yang ngelit ya, dia okay. Sambil belajar alat siaran. Iya. Semangat ya Tika ya.
0: Terima kasih Cherry.
1: Oke, okay. Siang ini kita mau terima apa dulu nih? Lagu-lagu di playlist dulu.
0: Oh, iya.
1: Siang ini ada lagu-lagu apa aja Tika?
0: Siang ini sudah ada lagu dari Bersena, Bestandi, Kau Tulang Rusuku, dan ada juga Mahen, Seamin Tak Seiman, Jikustik, Gadis, Perekam Hujan, dan ada juga dari Danar Widianto, Perjalanan. Terus ada juga Roni Parulian, Tak Ada Ujungnya, dan ada juga dari Juicy Lucy, Tak Terbaca, Lila, Jatuh Cinta Sendiri. Ada juga nih dari Titi DJ, Cakrakan, Siapa Dia, dan terus juga ada Fatin, Dalam Lukaku, dan juga Brisia Jodi, Kisahku, Yura Yunita, Merakit, Tiara Andini, Janji Setia, Rosa, Terlalu Berharap, dan Marion Jola dari Jatuh Cinta.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Tika sudah dibacakan ya pendengar tadi lagu-lagu yang bisa Anda request dari playlist kami, dari MD kami. Anda bisa pilih baik itu dari koleksi lagu pria maupun wanita.
0: Iya. Yeah.
1: Melalui mana nih Tika kalau mau gabung siang ini?
0: Iya, pendengar bisa bergabung bersama kami juga di nomor telepon kami di 734987, atau juga bisa melalui WhatsApp kami di 0811-570-1042.
1: Oke, baik. Sepertinya sudah ada yang berdering dari tadi ya.
0: Iya, kemarin.
1: Boleh kita angkat dulu ya. Dari mana ini? Telepon mungkin boleh?
0: Dari ada dari WhatsApp. Mbak okay. Yujang City nih.
1: Boleh diangkat ya.
0: Halo Indonesia banget.
2: Indonesia banget.
1: Selamat siang Mak Enjang.
0: Halo Mak Enjang.
1: Gimana Mak Enjang?
2: Waalaikumsalam.
1: Sehat Mak Enjang siang ini?
2: Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Aman terkendali.
0: Mak Enjang mau pilih lagu yang mana nih? Dari mana nih?
2: Cakrakan tadi itu.
0: Oh iya, Cakrakan okay. Sama Titi DJ Siapa Dia ya?
2: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, silakan Mak Enjang. Salam-salamnya.
2: Ya, salam-salamnya buat Cherry, juga Tika. Semoga sukses Tika, Cherry. Amin. Semoga sehat lancar aktivitasnya, lancar juga jodohnya. Tika juga mudah-mudahan udah sukses nanti, lancar juga jodohnya. Amin.
0: Amin.
2: Terus lanjut untuk Bang Syukur Kak Tina, Bang Junaima Selpa, Bang Rosiner Jana, terus Lengana Andriopan, terus Bang Japar Kak Nila, terus Makam Hajar Bia, Yahya Bastia, Koko Ali, Koko Andin, terus Jaka Suaram, terus Ayah Indra, terus Cenor, Kak Alung Kanga, terus Bang Darul, Bang Ismail, Bang Padilla, terus terus Yunita di Landa, terus Anita di Uka, di Anista di Uka, terus Mama Nurul, Mama Ririn, terus Aura Pak Mo, terus Jaya Hamdan Hananya, terus Herman Makyeknya, terus Mbah Kakung, terus Pak Ibrahim, terus yang sepupu Manjang di Rasa Jaya itu ngastuk keluarga besar, sehat selalu. Terus yang di Kubu Kak Nandeng, terus siapa lagi ya, Wak Melik, Wak Jenah, terus Bang Jek Kartini, Wak Amin dan Jaya Kak Ayang, terus Elmi cantik banget. Terus juga anak manjang email di Kuala Dua, sehat selalu sekeluarga anak-anaknya, yaitu Ajim, Patan, dan Yasin. jadi anak soleh. Amin.
0: Amin.
2: Amin. Ada Kupang, Bang Bedek, Bang Dedeng, Bang Badul, Bang Febri. Terus Pak Karin. Banyak dah penitur-penitur kita ni banyak hilang dah. Entah mak dengar lagi ke dia ni. Entah biasa juga radio rusak kata dia.
1: Nah, Bang Yahya tu dah lama enggak tu manjang tak join tu Bang Yahya.
2: Untuk semua lah sayang dah ya. Terus mudah-mudahan kita dalam lindung Allah, diberi kesehatan, dijauhkan dari balak bencana. Amin.
0: Amin.
2: Derajat kita didekatkan, rezeki jauh didekatkan, rezeki langit turunkan, rezeki di air timbulkan, rezeki di bumi ditumbuhkan, diganti lagi. Salam sehat, salam sayang, salam kangen semuanya. Love you.
0: Terima
2: kasih
0: Ceri, Tika. Sama-sama.
1: Waalaikumsalam. Love you too, manjang ya.
0: Ini sudah ada penelpon selanjutnya.
1: Oke, kita beralih ke line telepon ya, Tika ya. Silakan diangkat.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, Indonesia banget.
3: Selamat banget.
0: Iya. Yeah.
1: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Pak Karim di Jangkang 2.
1: Oh, Pak Karim.
3: Salam kenal Tika.
0: Salam kenal Pak Karim. Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik.
0: Mau request lagu apa ini, Pak Karim? Cewek.
3: Iya.
1: Ya, boleh dibacakan dulu tuh Tika apa-apa aja di playlist kita.
0: Ini ada dari Fatin dalam lukaku.
3: Fatin.
0: Fatin aja. Oke. Okay. Silakan buat Pak Karim.
3: Panjang Siti di Jalo Allah, buat Rina di Padang Pikar, buat Aura dan Makmo, buat Mama Nurul, buat Mama Lirin, buat Mama Mukmin di Tuk Kedai, buat Ciri, buat Indra di bawah, buat Wardi, buat Joliha di Batu Layang, buat semua-semualah Tika dan Ciri.
1: Iya, siap Pak Karim.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung siang ini. Oke.
0: Okay. Oke, okay, masih mana ada lagi? Juga ini Ciri ya. Kita beralih ke penelpon selanjutnya.
1: Iya, di mana
0: dari
1: tuh?
0: WhatsApp ini. Oke. Okay. Indonesia kita banget.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa dan di mana?
4: Dari Bang Hendra Mempawa.
1: Bang Hendra di Mempawa, gimana Bang Hendra kabarnya, sehat?
4: Alhamdulillah kabarnya baik Tika. Baik. Salam kenal buat Tika ya.
1: Tika nih Ceri nih.
4: Oh, Mbak
0: Ceri itu yang iya yang nanyain tadi.
1: Kan emang mirip-mirip. Nanti sama Kak Mei pun Ceri mirip kan.
4: Mirip suaranya.
0: Oke, mau pilih lagu yang mana nih, Bang?
4: Minta yang cowok aja lah.
0: Minta yang cowok. Yang cowok ada dari Mahen, Seamin Tak Seiman, ada juga dari Juicy Lucy Tak Terbaca, ada juga dari Jikustik Gadis Perekam Hujan, dan ada juga dari Roni Parulian Tak Ada Ujungnya. Terus ada juga Bersena Bestandi Kau Tulang Rusukku.
4: Itu ya, Kau Tulang Rusukku.
0: Oke, silakan.
4: Assalamualaikum ya. Salam baliklah buat Pak Karim Jangkang 2 tadi ya. Buat Mak Anjang Siti yang ada di Wonok Anak Kubu tadi. Buat Wardi di Sungai Rengas. Buat Julaiha di Pancai Pakni. Buat Aura Pak Mo. Buat Tia Nol di Bakau. Buat makam kita ya, Bang Deddy di Sungai Duri. Buat Bang Deddy di Pekanbaru. Buat Koko Ali Mbak Kakungnya. Buat Bang Awi, Bang Yahya. Terus buat Rina di Padang Tikar. Terus buat siapa lagi ya? Ini buat Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Iti, Mama Ririn. Terus buat Ismail di Jongkat, Bang Amin Sanjayanya. Terus buat Kak Rina, Bang Sukul. Untuk semua-semualah pendengar dimanapun berada ya. Buat Mbak Ceri sama Tika, semoga sehat selalu. Selamat siang.
0: Amin. Dadah. Selamat siang. Terima kasih Bang Hendra. Baik pendengar, tadi sudah ada beberapa pilihan lagu dari para pendengar juga tadi, dari Bang Hendra, Bang Akram, dan juga ada dari Mbak Njang juga ya tadi.
1: Iya,
0: ya Cherry ya.
1: Betul Tika, setelah ini kita putarkan dulu ya lagu-lagu requestannya. Baru nanti kami akan kembali lagi pendengar di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Indonesia Banget.

0: Rilas pemberitahuan putusan kepada tergugat nomor 23/PDT.G/2026/PN/PTK. Hari Kamis tanggal 24 September 2026, saya Ure Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 23 Januari 2026, telah memberitahukan kepada Nur Hasanah yang beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Permata Agung nomor 1, Bangka Belitung Darat, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak sebagai tergugat. Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut tanggal 22 September 2026 dalam perkara perdata antara Indra Kurnianto sebagai penggugat lawan Nur Hasanah DKK sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili dalam provisi, menolak gugatan provisi penggugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp3.401.000. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Buku Hidup Sukses Dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
2: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi
4: dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Masih bersama kami pendengar di Indonesia Banget. Masih bersama saya Cherry Lubis dan rekan saya Tika.
1: Iya.
0: Iya, Tika, di segmen kedua ini kembali kita undang pendengar untuk bergabung ya. Bisa di telepon 734987 atau WhatsApp juga bisa 0811-570-1042. Nah, kita mau angkat dari mana dulu Tika kali ini?
1: Nah, sudah ada pendengar yang menelpon melalui telepon kita nih. Oke,
0: boleh
1: kita
0: diangkat
1: dulu. Halo, Indonesia Banget. Oke. Sebentar, masih belum tersambung.
0: Oke.
1: Halo, Indonesia Banget.
2: Halo, Indonesia Banget.
0: Selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Cherry, Mbak Tika.
0: Selamat siang, Kak Aura, Kak ini.
2: Iya.
0: Gimana, Kak Aura, sama Pak Mo sehat? Oh, terputus ya sepertinya ya. Oke, kita ke WhatsApp dulu boleh Tika?
1: Boleh, ini kita sambung lewat WhatsApp dulu ya.
0: Iya.
1: Halo, Indonesia Banget.
3: Indonesia Banget. Halo juga, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Cherry dan Tika.
0: Waalaikumsalam, Cek Nur.
3: Iya, saya.
0: Sehat, Cek Nur.
3: Sehat walafiat, gemuk limpung, Cherry.
0: Ah, ada makan ke belum?
3: Nama gak Cherry, Cek Cherry gak nih? Nama Cek Ceria sepanjang hari.
0: Okay.
3: Mantap gak? Nama Cherry itu pun mantap nih ya. Kan sama dengan Cek Cherry ini.
1: Cino mau pilih
3: pilih
1: lagu apa nih?
0: Cewek.
1: Cewek.
0: Boleh. Apa aja tuh Tika lagu cewek kita?
1: Ada dari Brisia Jodi Kisahku, ada juga dari Yura Yunita Merakit Tiara Ani.
3: Boleh lah, boleh lah.
1: Yang mana tuh?
3: Yang disebutkan anak tadi.
1: Yura Yunita ka?
0: Merakit. Atau bukan?
3: Benar. Kenapa ya hilang-hilang datang enggak suara ini? Apa nama ini?
1: Kita Tika pilih ini yang Yura Yunita Merakit ya.
3: Boleh.
1: Oke.
3: Sinyal nih kayak kurang mendukung, jaringan nih kurang mendukung.
1: Oke, silakan.
3: Jadi Cherry apa Cek Nor nih nak nyapa lo yang udah anu tadi yang udah bergabung.

0: terutama tadi Mak Enjang. Ayah Hendra juga. Lanjut. Aura. Siapa yang pertama tadi ni? Pak Pak itu ya yang di jangkang
1: Pak
0: tu,
1: Karim, ya, Pak Karim. Pak Karim.
0: Ya, Pak Karim, di jangkang Bang Japal, Kak Nila juga, Kak Ani, Koko Ali, Koko Budi, Koko Wandi. Hendra Gunawan, Ayah Hendra. Lanjut. Banyak hilang suara, hilang-hilang anu apa ni? Halo?
2: Ya, halo. Masih kedengar kok?
0: Masih ke?
2: Masih jelas.
0: Halo, Sherry.
1: Iya.
0: Yeah. Udahlah, yang lain lain itu Sherry. Makam juga yang lain.
2: Lah. Beneran nih jaringannya ya. Beneran
1: jaringan ya. Ini terputus. Nah,
2: Okay, kita beralih ke teman-teman selanjutnya aja ya, Sherry ya. Ini silakan. Kita angkat dari via telepon. Halo, Indonesia banget.
1: Okay. Halo, Indonesia banget.
2: Sebentar. Halo, Indonesia banget.
3: Indonesia banget. Nah,
2: iya, selamat siang.
1: Bang Wardi. Sehat Bang Wardi?
3: Sehat.
1: Sehat ya. Oke, siang ini mau dengar lagu cewek atau lagu cowok Bang Wardi? Halo?
2: Halo. Oh, sepertinya terputus nih.
1: Oke,
2: Cherry.
1: Silakan coba bergabung kita lagi pendengar ya.
2: Kita beralih juga ada panggilan di WhatsApp kami ini. Kita angkat dulu ya, Cherry ya.
1: Boleh.
2: Halo, Indonesia banget.
4: Selamat siang Mbak Cherry.
2: Siang.
1: Ini Cherry hari ini enggak sendirian, ada Tika juga.
4: Siang juga Tika.
2: Siang gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah.
2: Suaranya agak kecil ya.
1: Dengan siapa di mana nih?
4: Mbak Cherry.
1: Iya, halo.
4: Ceweknya apa?
2: Cewek dari ada Brisia Jody, Kisahku, Tiara Andini, Janji Setia, dan juga ada dari Rosa, Terlalu Berharap, dan ada juga dari Marion Jola.
4: Dari Aulia.
2: Yang mana?
4: Janji Setia.
2: Oke, Janji Setia, silakan.
4: Pertama buat Ferry dengan Etika, semoga sehat selalu.
2: Amin.
4: Terus buat Hendra tadi, Panjang Siti, Wardi, Bang Japal dan Kak Nila, Ayu Grepa, Fiona, Bang Etika di Sukalanting, Lina di Padang Tikar, Pak Herman, terus Zuleha dan Minan Ham dan Hananya, Maklum Ana di Tanrai dengan Bang Adinya, terus Andriopan, buat Nia, Iya, Putri, Wanusu, Wanati, terus Pak Yusri yang ada di Sambas, buat Bang Deddy di Sunadiri, Bang Ismail di Jongkat, buat Pak Nur di Bakau, Pak Mo, terus Bang Deden di Pekanbaru, Bang Iko di Jakarta, Bang Badul di Utara, buat Bang Awi, buat Makam, semuanya lah ya Ceri.
1: Oke.
4: Okay. Dan Etika, selamat sore.
1: Selamat sore. Terima kasih Kak Manis Manila.
2: Oke. Okay. Nah kita sambung kembali lewat via telepon ini ya. Ada nih.
1: Coba.
2: Oke, kita coba dulu angkat teleponnya. Oke, baik mendengar. Ya, Anda juga bisa bergabung. Halo, Indonesia banget. Halo, Indonesia banget.
5: Halo, Indonesia banget.
2: Dengan iya keputus ya tadi ya.
1: Kak Aura ya.
2: Kak Aura. Gimana Kak Aura? Mau request lagu apa nih?
5: Lagu apa judulnya?
2: Yang cowok ada dari Mahen, Minta Seiman. Terus ada juga dari Jikustik, Gadis Perekam Hujan. Ada juga Danar Widianto, Perjalanan. Roni Parulian, Tak Ada Ujungnya. Jusi Lucy, Tak Terbaca. Dan ada juga dari Lila ya, Jatuh Cinta Sendiri.
5: Yang ada hujan, ada di apa tuh?
2: Ah, gadis perekam hujan. Iya.
5: Gadis perekam hujan.
2: Silakan.
5: Ya, sapa salam Laya tadi ada Kak Manis Manila, buat Kak Ida, buat tadi ada Bang Hendra, Bang Deddy, apa Koko Wandi, Koko Wali. Terus buat Bang Awi, Kak Sumi, buat Wardi, Bang Jaya Wajo, Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran. Terus buat Juleha, Pak Amdan Hananya, Kak An sama Pak Ariantonya, Mama Nurul dengan Bapak Nurulnya, Mama Mukmin, Mama Eti, buat Cece, Mbak Ayu, Mbak Diona, Mbak Tini, Bang Niko, Mak Kam, Bunda Albianya. Terus buat email sama Jan Siti, Kak Irma, Bang Junai, Kak Tina, Bang Sukonya. Buat Mak Nur Bakau tadi ya. Terus buat Ibu Mariani, Ibu Ana. Terus buat Bang Rosi, Kak Nur Jananya, Bang Sofian, Bang Deden. Terus buat Kak Ella, Kak Tia, Kak Nia, Pak Usubufri, Bang Pawadi, Wanaci, Wanusu, Bang Alimin, Bang Aliman. Buat Pak Karim, buat Kak Nita, buat Kak Yunita. Akhirnya buat semua-semualah yang tidak disapa, mohon maaf. Spesial buat orang rumah lah yang lagi tidur.
1: Oke.
5: Buat Mbak Ceri sama Mbak Capa, buat Mbak Tika deh ya.
1: Iya.
5: Ya selalu.
1: Amin.
5: Terima kasih banyak. Selamat siang.
1: Selamat siang. Terima kasih Kak Aura dan Pak Mo. Sehat selalu ya. Dan sudah masuk pendengar lagu-lagu request lainnya ada apa aja tadi Tika?
2: Oke, tadi udah ada requestannya dari Yura Yunita Meraki, Tiara Andini, Janji Setia, dan juga ada dari Jikustik, Garis Belakang Hujan. Oke.
1: Oke, pendengar sudah ada 3 lagu requestannya. Setelah ini kami berdua masih akan kembali lagi menyapa Anda tentunya di Indonesia banget. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja Khalifah, ini bukan sembarang coretan, ini tanda tangan aku loh, keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, gak mau lah, Fa.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Baik mendengar, Anda masih bersama kami di Indonesia Banget.
1: Iya, betul sekali Tika. Silakan pendengar bagi Anda yang mau bergabung ya, 734-987 atau WhatsApp 0811. Berapa Tika?
0: 570-1042.
1: Tapi karena menjelang azan, Tika, kita akan bacakan di WhatsApp dulu aja. Ada WhatsApp yang masuk dari siapa aja?
0: Ada, tuh? Ini dari Ana, dari Tandrai 2. Terus ada juga dari via telepon ini.
1: Oke, kita baca di WhatsApp dulu ya. Di WhatsApp ada Bu Ana, berarti yang bergabung tadi di chat ya?
0: Di
1: chat.
0: Di, ya, WhatsApp ya.
1: Ah, boleh gitu dibacakan aja dulu.
0: Oke.
1: Okay. Maksud saya yang di chat, Tika. Tadi ada, kayaknya ada Ayu Greva juga yang bergabung via chat di WhatsApp.
0: Oh iya.
1: Boleh dibacakan? Oh enggak ada. Siapa aja
0: oh,
1: tadi?
0: Ada.
1: Ah, ini boleh juga dicek tuh.
0: Ini ada yang request dari lagu Sabrina Leonard.
1: Oh, Sabrina Leonard ya. Leonard. Siapa tuh yang request? Ada namanya enggak?
0: Kita lihat dulu. Ini ada dari Mutia Azila.
1: Oke. Terima kasih sudah bergabung. Nanti kita akan putarkan ya lagu Sabrina Leonard. Oke, ada lagi yang bergabung via chat mungkin? Oke, baik, kalau begitu pendengar, kami akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Sabrina Leonard. Lalu nanti juga kami menginformasikan ke ruang dengar Anda bahwa akan ada azan asyar wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya yang nanti akan berkumandang pukul 14 lebihnya 42 menit. Jadi pendengar, pastikan Anda tidak mengalihkan frekuensi Anda, tetap di 104,2 FM dan khususnya di Indonesia Banget. Ya,

0: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Masih bersama Atika dan rekan saya juga Cherry di sini.
1: Kita tiba di penghujung ya, Tika. Kita angkat dulu telepon terakhir sebelum kita menutup. Silakan diangkat.
0: Oke, untuk telepon saat ini sudah ada lebih ke chatting.
1: Oh, ada chat di WhatsApp yang masuk ya, berarti. Oke, boleh dibaca dari siapa tuh chatnya?
0: Ada dari Ayu Greva. Dia bilang selamat siang Mbak yang cantik-cantik.
1: Makasih Kak Ayu yang cantik ya.
0: Ayu Greva mau request lagu nih katanya. Lagunya biar kita aja yang pilihin. Nah, Tika, saya pilihin dari Marion Jola aja ya, yang Jatuh Cinta judulnya. Terus ada juga salam-salam nih dari Kak Ayu Grevanya untuk yang buat untuk semuanya katanya gitu. Terus ada juga buat untuk Mbak Cherry dan Mbak Tika yang cantik-cantik, selamat bertugas, pulangnya hati-hati ya, terima kasih.
1: Terima kasih juga Kak Ayu Greva. Oke, baik pendengar, karena kita sudah di penghujung, maka saya dan Tika juga akan segera pamit dari ruang dengar Anda, karena setelah ini juga akan ada rekan kami Fatih yang menemani ruang dengar Anda sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan tentunya nanti pada pukul 15 pendengar ada program Indonesia Cerdas yang membahas terkait Hari Pangan Sedunia dan kegiatan lokal. Nanti narasumbernya menghadirkan Dr. Andes Manto MSI, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat. Jadi pendengar, bagi Anda yang tertarik, jangan alihkan frekuensi Anda ya, tetap bersama kami di 104,2 FM. Saya Cherry Lubis dan rekan saya Tika. Kami akan pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih pendengar, selamat sore dan sampai jumpa.

0: love.
1: Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

0: keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
2: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
3: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
2: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
3: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
2: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
3: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
2: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
3: Oke, siap.

Selamat sore pendengar dan pemirsa, jumpa kembali bersama kami dalam rangkaian Pontianak sore ini. Pukul 15 waktu Indonesia Barat, bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan juga YouTube channel Anda di Pro1 RRI Pontianak. Dalam program Indonesia Cerdas, spesial edisi hari ini pendengar, Rabu 7 Oktober 2026 hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia.

0: Sore para pendengar RRI Pro 1 Pontianak.
1: Baik, apa kabar Pak Manto, sehat-sehat?
0: Alhamdulillah,
1: sehat-sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih Pak Manto sudah menempatkan waktunya untuk hadir di Studio Pro 1 sore ini. Di tengah kesibukannya Pak ya, persiapan, terus tadi juga habis dari UNTAN ya Pak ya, di Fakultas Pertanian. Di tengah kesibukannya kita akan membahas satu tema ini ya Pak ya, Hari Pangan Sedunia, tanggal 16 nanti. Dan kegiatan-kegiatan kita di Kalimantan Barat yang sepertinya akan sibuk juga, ditambah di bulan Oktober ini juga kita punya agenda di Kota Pontianak begitu Pak ya.
0: Hari
1: ulang tahun di akhir bulan nanti tentunya akan padat sekali nih kegiatannya Pak Manto sendiri. Baik, kami juga ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami, bertanya, boleh kita berdiskusi juga sore ini pendengar ya, di WhatsApp 0811 570 1042, atau telepon di 734987, serta dapat melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak dan aplikasi RRI Digital. Di segmen pertama kali ini kita ingin bahas terlebih dahulu secara umum Pak, memaknai Hari Pangan Sedunia dan bagaimana kondisi kita di Kalimantan Barat. Sebenarnya apa makna penting dari peringatan ini bagi masyarakat kita di Kalimantan Barat, Pak Manto?
0: Ya, ini peringatan Hari Pangan Sedunia memang dilaksanakan yang namanya sedunia ya, di Betul. Semua daerah di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat. Kita memperingati ini tentu salah satu motivasinya adalah untuk menyemangati kembali, restart ulang kita terhadap berbagai hal yang kalau kita lakukan kontemplasi, tentu ada beberapa hal yang langkah-langkah kita di tahun-tahun sebelumnya perlu kita tingkatkan lagi di masa-masa yang akan datang, termasuk di tahun ini. Kita juga mengevaluasi apa tantangan hambatan yang telah kita hadapi selama ini, dan untuk melangkah ke depan apa yang perlu kita lakukan dalam rangka untuk meningkatkan terutama ketahanan pangan di wilayah kita masing-masing, termasuk di Kalimantan Barat.
1: Baik, sempat disinggung sedikit tadi soal istilah ketahanan pangan. Sebenarnya apa Pak yang dimaksud dengan ketahanan pangan, dan seperti apa sebenarnya kondisi kita saat ini di Kalimantan Barat, Pak Manto?
0: Ya, ketahanan pangan itu sesungguhnya adalah kemampuan suatu daerah untuk menyediakan pangan bagi penduduk yang ada di daerah itu. Kemampuan ini bisa didapatkan melalui produksi lokal dari daerah tersebut, dan bisa juga mendatangkan dari luar daerah. Dalam konteks apabila kita mampu untuk menyediakan sumber pangan itu dari daerah kita sendiri, maka itu kemudian kita sebut dengan swasembada pangan atau kemandirian pangan. Nah, dua konteks antara kemandirian dengan ketahanan pangan ini mempunyai konteks yang berbeda. Kita di Kalimantan Barat dalam perspektif kemandirian pangan Indonesia, maka kita mesti menuju ke kemandirian dalam arti mereduksi atau bila perlu meniadakan sama sekali impor dari luar Republik ini. Itu baru namanya kemandirian pangan Republik Indonesia. Tapi dalam konteks kemandirian pangan di Kalimantan Barat, kita cukup realistis bahwa beberapa jenis komoditas pangan yang sekarang ini menjadi kebutuhan dasar, setidaknya yang kami pantau ada 12 komoditas utama, tidak semuanya mampu untuk disediakan oleh daerah Kalimantan Barat mengingat kesesuaian lahan terhadap produk-produk tersebut. Misalnya bawang putih, kita hanya mampu beberapa daerah saja untuk menghasilkannya, juga beberapa produk yang lain, komoditas yang lainnya. Oleh karena itu konsep ketahanan pangan ini tetap menjadi pegangan utama kita, sementara kemandirian pangannya itu dipotret dari konteks keindonesiaannya.
1: Baik, kita juga sering mendengar ya Pak ya, sambas, lumbung padi, kubu raya juga apa gitu ya Pak ya. Dan juga kita tentunya punya gambaran kondisi ketahanan pangan kita di Kalimantan Barat sendiri begitu. Apa saja Pak aspek yang saat ini menjadi perhatian dari pemerintah?
0: Komoditas padi tadi merupakan salah satu komoditas dari 12 jenis komoditas yang kami pantau selalu setiap saat dalam neraca pangan. Dan Kabupaten Sambas yang dikatakan sebagai lumbung beras memang sudah terbukti beberapa tahun berhasil menerapkan atau meningkatkan produksi berasnya hingga mencapai ke titik yang namanya ketahanan kemandirian pangan untuk Kabupaten Sambas sendiri, dan mampu untuk mensuplai beberapa kabupaten lainnya di provinsi

0: Kalimantan Barat ini. Bahkan sebagian beras jenis premiumnya sudah berhasil diekspor ke negara kita tetangga, Malaysia.
1: Wah, luar biasa ya. Jadi predikat lumbung padi tadi itu benar-benar pas ya Pak ya, disandang oleh Sambas. Kalau wilayah Kalimantan lainnya lagi Pak, Kalimantan Barat lainnya Pak, yang kita kan tentunya luas dan punya karakteristik masing-masing ya Pak, mulai dari pertanian, terus perikanan dan sebagainya. Apakah masyarakat sudah mampu Pak mengakses makanan yang cukup dan bergizi Pak untuk wilayah Kalimantan Barat ini?
0: Untuk wilayah seluruh wilayah Kalimantan Barat ada beberapa komoditas yang tentunya belum mampu untuk dicapai kemandiriannya. Misalnya beras di Kapuas Hulu, di Sintang, Melawi atau beberapa daerah pedalaman lainnya tidak mampu untuk mensuplai seluruh wilayah kabupatennya sehingga harus mendatangkan dari kabupaten lain, bahkan mungkin dari provinsi lain, tapi masih dalam konteks Indonesia. Tapi daerah-daerah tersebut lebih unggul atau kesesuaian lahannya lebih cocok untuk ditanami komoditas lain. Misalnya yang kita tahu saat ini perkebunan sawit yang marak itu, kita tahu bahwa NTP-nya sangat tinggi, sampai di atas 100%, bahkan ada yang di atas 200%, sehingga ini memiliki daya tarik yang sangat tinggi bagi penduduk Kalimantan Barat untuk berproduksi fokus pada perkebunan sawit. Bukan berarti bahwa tanaman lain tidak ada, tentu ada, hanya disesuaikan dengan kemampuan atau kesesuaian lahan di masing-masing daerah itu. Konsep ekonomi itu memang menggiring kita untuk memproduksi sesuatu yang menciptakan nilai tambah atau menciptakan keuntungan yang tertinggi bagi si pemilik lahan. Oleh karena itu kita tidak bisa memaksa orang untuk menanam padi di suatu daerah misalnya. Sementara kalau dia menanam padi itu maka akan rugi, tekor, lebih banyak modal daripada hasilnya. Lalu kita paksa untuk nanam padi dia rugi. Tentu itu tidak baik, bukan kebijakan yang tepat. Dia lebih tepat menyesuaikan dengan kesesuaian lahannya.
1: Baik, tentunya menyesuaikan lagi ya Pak ya, dengan kondisi lahannya, kondisi tanahnya dan sebagainya.
0: Tepat begitu,
1: Pak,
0: sekali
1: ya. Oke, seperti tadi itu pendengar ya. Dan ini juga Pak sering sekali ditanyakan oleh pendengar kami Pak, karena kita juga punya segmen khusus sendiri sebenarnya di pagi hari. Dulu tuh kita punya wadah untuk menyampaikan harga pangan Pak ke masyarakat, harga pasar begitu ya. Betul. Sering dipertanyakan sama masyarakat soal pangan yang harganya naik turun begitu Pak ya. Kemudian sebenarnya seberapa besar fluktuasi harga pangan ini juga berpengaruh terhadap ketahanan pangan kita di Kalimantan Barat, Pak Manto?
0: Fluktuasi harga pasar kita terus pantau, bukan hanya harian, laporan kita mingguan, rapat pengendalian inflasi kita lakukan mingguan, dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri secara Zoom meeting, dan kita Kalimantan Barat ini merupakan salah satu provinsi yang terbukti mampu untuk mengendalikan inflasi. Rahasianya adalah terletak pada kemampuan kita untuk memonitornya. Fluktuasi harga itu di mana-mana selalu terjadi.
1: Betul.
0: Itu keseimbangan antara ketersediaan atau supply dari bahan pangan yang ada di pasaran dengan permintaan pasar. Ada kalanya permintaan pasar melonjak tinggi sementara ketersediaan itu sangat tipis. Maka kami menyusun neraca pangan bulanan yang sebetulnya kami susun setiap minggu. Setiap minggu kita update. Dari situ kita dapat memantau komoditas-komoditas apa saja yang ketersediaan stoknya mengalami atau berpotensi kritis. Misalnya cabai, bawang itu seringkali kita berada pada posisi waspada. Betul. Dan pada saat posisinya kita waspada, berarti ketersediaan stoknya itu kecil. Maka kita harus mendatangkan dari luar. Ketika musim kemarau akhir-akhir ini, produksi cabai lokal Kalimantan Barat itu menurun drastis. Kita mengandalkan mendatangkan cabai dari Pulau Jawa untuk menyediakan agar ketersediaannya memenuhi kebutuhan dari konsumen. Tapi konsekuensinya memang tetap terjadi peningkatan harga. Hanya saja ketika terjadi peningkatan harga, kita harus memberikan informasi yang akurat kepada para pelaku usaha supaya ketersediaannya itu jangan sampai menjadi nol atau menjadi langka. Nah, komoditas-komoditas ini bukan hanya cabai sesungguhnya. Minyak goreng, beras, daging ayam, telur dan sebagainya itu terus kita pantau ketersediaannya secara mingguan, dan apabila ada indikasi satu komoditas itu ternyata ketersediaannya terlalu pendek jangka harinya, maka kita akan minta para pelaku usaha untuk membanjirinya. Ada kalanya juga ketika beberapa komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, gula pasir mengalami kelangkaan di suatu daerah, kita tidak cukup hanya dengan meminta pelaku usaha untuk membanjiri daerah itu dengan tiga komoditas itu. Pemerintah juga melakukan upaya intervensi pasar. Kalau kami di Dinas Ketahanan Pangan ada namanya program Gerakan Pangan Murah. Pada saat itu kita akan menjual beras premium, gula premium, minyak goreng premium dengan harga disubsidi agar masyarakat yang sangat memerlukan tidak berbondong-bondong untuk membeli di pasar, memberatkan harga pasar nantinya karena permintaan terlalu tinggi dibandingkan dengan suplainya.
1: Baik, intervensi dari pemerintah juga dilakukan di sini begitu ya, Pak Mantoya. Tadi juga sudah dibahas pendengar ya mengenai komoditas pangan apa saja yang menjadi perhatian pemerintah, apalagi di tengah situasi kemarau tadi Pak ya. Cabai naik, kemudian kita lihat laporan dari masyarakat sayur mayur juga Pak ya, kalau tidak salah sayur mayur naik. Juga ikut naik karena banyak yang gagal panen kalau tidak salah di beberapa daerah begitu ya. Nah kali ini kita lihat peran petani juga Pak, peran petani, nelayan dan peternak begitu ya, bahkan pelaku usaha pangan lokal juga. Apakah mereka juga punya peran Pak untuk menjaga ketersediaan pangan di Kalbar sendiri Pak?
0: Tentu, mereka petani, nelayan ini adalah ujung tombak. Petani, nelayan, peternak, ujung tombak dari stabilisasi harga lokal di Kalimantan Barat. Mereka sangat kita handalkan. Hanya karena kemampuan mereka, misalnya ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, barulah kita mendatangkan dari luar. Sepanjang kita masih bisa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lokal, maka kita memberi iklim yang kondusif bagi mereka tumbuh, berkembang, memproduksi sendiri kebutuhan pangan yang ada di Kalbar ini.
1: Baik, tentunya sinergitas ya Pak ya, pemerintah, masyarakat, kemudian petani, peternak, nelayan, pelaku usaha juga, ini kita sama-sama untuk punya peran begitu Pak ya. Betul. Untuk menjaga ketersediaan pangan kita di Kalimantan Barat. Nah, sebelum kita break Pak Manto, ini ada pertanyaan mendalam nih ya, kalau masyarakat ingin ikut memahami kondisi pangan di daerah, indikator sederhana apa sih Pak sebenarnya yang bisa masyarakat lihat begitu ya dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin mereka juga bisa mengakses informasi dari mana Pak Manto?
0: Ya, akses informasi ini bisa dilihat di website. Ada website Badan Pangan Nasional, ada juga websitenya panel harga di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi, di Biro Perekonomian, di Dinas Perdagangan Perindak ESDM juga menyediakan informasi-informasi itu melalui situs websitenya. Selain itu, ada beberapa instansi tertentu yang menjual produk-produk dengan harga subsidi. Seperti kami secara insidentil di waktu-waktu tertentu melakukan intervensi gerakan pangan murah, maka masyarakat bisa mengakses melalui medsos kami. Kalau mereka follow medsos kami di Instagram, TikTok, Facebook, maka mereka bisa well inform tentang kapan kami akan melakukan gerakan pangan murah. Untuk informasi sementara, dalam waktu yang paling dekat ini kami akan melakukan gerakan pangan murah pada hari Rabu minggu depan, tanggal 13 Oktober 2026 di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat. Dan kepada masyarakat ingin membeli produk bersubsidi, silahkan datang ke sana.
1: Oke, Rabu depan ya Pak ya, nanti nih sama masyarakat. Ya betul sekali pendengar ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Manto ya mengenai beberapa website yang mungkin bisa Anda akses begitu ya, dari panel harga. Kemudian di Pontianak sendiri ini kita juga punya jepin.pontianak.go.id, ini sudah lengkap juga ya Pak ya.
0: Betul,
1: Apa namanya, kayak harga-harga ini, bahkan harga bayam per kilogramnya ada nih Pak. Harga kedelai dan sebagainya, bahkan juga tadi di medsos juga Pak ya, di medsos juga ada informasi-informasi mengenai kapan ada pasar murah begitu tadi ya. Nah itu akan kita bahas di segmen kedua pendengar, bagaimana dari potensi lokal menjadi kekuatan pangan juga di Kalimantan Barat, dan juga nanti kita akan bahas bagaimana nanti kegiatan-kegiatan lokal kita di Kalimantan Barat. Kita akan segera kembali, tetap bersama kami di Indonesia Cerdas.

0: Gawat nih mah, cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa pak? Ya udah pak, cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya, sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi Bu Siti, boleh pinjam cabe enggak?
1: Cabe? Emangnya mau pinjam berapa Bu?
3: Satu aja, buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabe, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Indonesia Cerdas, Hari Pangan Sedunia dan kegiatan lokal di Kalimantan Barat dalam tema kita sore ini pendengar. Dan masih bersama saya di Studio Pro 1 RRI Pontianak, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, Pak Manto. Pak Manto, sekarang kita di segmen kedua ingin membahas beberapa kegiatan lokal dalam hari memperingati Hari Ketahanan Pangan Sedunia tadi, Pak ya, di mana juga kita ternyata punya beberapa kegiatan nih yang dilakukan, mulai dari pasar murah, kemudian lomba-lomba dan panen raya. Boleh Pak dijelaskan Pak nanti kegiatan kita?
1: Ya, sebetulnya dalam rangka Hari Pangan Sedunia, kami udah mulai curi start sejak awal. Mm-hmm. Sejak 1 Oktober yang lalu kita sudah melakukan lomba video animasi untuk anak-anak SLTA dan untuk mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi se-Kalimantan Barat. Sudah masuk ke kami beberapa videonya, yang kalau segmen untuk SLTA itu temanya adalah stop boros pangan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sementara untuk yang di perguruan tinggi, video animasinya itu temanya adalah B2SA. Makanan bergizi, beragam seimbang, beragam bergizi seimbang dan aman. Nah, dari video-video yang masuk, puluhan video yang masuk, saya melihat bahwa kemampuan dari siswa dan mahasiswa di Kalimantan Barat ini kayaknya setara deh. Artinya belum tentu siswa itu kalah dengan mahasiswa.
0: Iya ya, Pak,
1: kemampuan ya di bidang IT mereka, olah video, animasi, sungguh luar biasa.
0: Luar biasa, Gen Z sekarang Gen Z, kreativitasnya Pak ya.
1: Betul, kreatif sekali. Nah ini salah satu rangkaiannya. Tapi sebelum itu juga kami sudah mengerahkan organisasi-organisasi kemasyarakatan, terutama kami lebih banyak fokus ke emak-emak. Tadi iklannya barusan.
0: Ah iya, iklan layanan masyarakat
1: iklan
0: kami.
1: Iklan layanan masyarakat itu sebetulnya kami praktekkan sepanjang tahun ini, dari awal tahun, dengan mengerahkan gerakan organisasi wanita. Ada 46 organisasi wanita yang terlibat di dalamnya untuk memasyarakatkan tanaman pekarangan. Kami beri mereka tanaman ya di dalam pot, ada cabai, ada jahe. Yeah. Karena kami memulainya dari kantor kami sendiri. Kami punya tanaman pekarangan di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi. Ada puluhan macam jenis tanaman yang ada di situ. Kemudian ada ikan, kolam ikannya juga, ada ternaknya itu ada ayam, bebek. Dan ini tanaman-tanamannya kami beri barcode. Dari barcode itu akan ketahuan apa nama tanamannya, kemudian berapa lama dia baru panen, kemudian berapa lama tanaman itu mati, jadi harus ditanam ulang lagi. Juga informasi mengenai manfaat tanaman itu bagi kesehatan. Semua itu membuat tanaman-tanaman yang ada di halaman kantor kami ini informatif. Siapa yang ingin tahu, cukup dengan scan barcode yang ada tersedia di situ. Dan saya berharap ini akan disebar luaskan ke komunitas, terutama komunitas emak-emak yang tiada taranya mereka.
0: Betul.
1: Saya melihat contoh yang dipraktekkan di halaman-halaman mereka itu, hanya dengan polybag, hanya dengan pot, mereka mampu untuk berproduksi guna menekan angka inflasi beberapa jenis komoditas yang biasa cukup mengganggu harga pasar itu.
0: Baik.
1: Dan saya berharap ini bisa ditularkan secara lebih luas, secara berantai. Acara kami yang lain juga nanti di tanggal 13 Oktober akan kami lakukan lomba cipta menu dari bahan pangan lokal.
0: Lomba cipta menu.
1: Lomba cipta menu, bahan bakunya dari pangan, aneka pangan lokal. Terserah mau milih pangan lokalnya apa, tapi wujud dari produknya itu nanti mie.
0: Oke. Jadi pokoknya apapun mie gitu Pak ya. Ya,
1: apapun outputnya itu nanti bentuknya, tampilannya itu adalah mie, ngolahnya, resepnya segala macam terserah. Ini melibatkan ibu-ibu PKK 14 kabupaten kota, ketua-ketua PKK, ibu-ibu bupati, ibu-ibu wali kota, ini menjadi leading sektor di kabupatennya, di kabupaten mereka masing-masing, lalu tampil kita pertandingkan di Dinas Ketahanan Pangan. Baik. Saya yakin hasilnya pasti hebat, luar biasa. Kenapa kami pilih mie bentuknya? Karena Gen Z sekarang itu dia suka dengan mie.
0: Yeah.
1: Produk-produk mie itu di Indonesia dan di berbagai penjuru dunia itu banyak memang variannya. Di Italia ada spaghetti, ada udon di Jepang, ada ramen di Jepang juga, Pattaya di Thailand, di Cina banyak sekali varian-varian yang bentuknya mie, dan kita ingin mempopulerkan produk pangan lokal sehingga nanti bisa memasyarakat di wilayah Kalimantan Barat ini. Sebenarnya ada beberapa lagi, kita nanti akan ada makanan gratis, tapi ya pakai voucher akhirnya ngambilnya. Yeah. Daripada rebutan ngambil makanannya gratis itu kan susah. Kalau ada vouchernya, maka mereka nanti dapat kebagian untuk makan gratisnya. Ada ditampilkan juga kuliner halal, yang biasanya hadir di Car Free Day, khususnya di depan halaman Masjid Raya Mujahidin. Nah, ini juga ikut meramaikan kegiatan yang akan kita selenggarakan hari Rabu depan.
0: Baik, banyak sekali tadi kegiatannya pendengar ya. Bahkan tadi udah curi start dari awal-awal Oktober ya, Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Ada lomba cipta animasi dan sebagainya. Tadi tuh yang paling menarik tuh, Pak, yang ibu-ibu juga diberdayakan ya di dinas tadi ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Siapa tahu bisa dicontoh juga di RR ini kan halamannya ada tuh, Pak.
1: Nah,
0: ibu-ibu Dharma Wanita mungkin boleh kali ya.
1: Boleh, boleh. Silakan datang ke kantor kami.
0: Yeah.
1: Kalau ketemu polybag yang udah tumbuh tanamannya di tempat kami, kami bisa berikan gratis dalam jumlah yang terbatas. Jangan diambil semua maksudnya.
0: Nah, boleh tuh. Ya, nanti lah kita bahas ya, Pak ya. Karena kalau enggak salah tuh dulu tuh di RR itu ada cabe, Pak. Cuma udah enggak tahu di mana ada cabe ya. Udah hilang kayaknya. Terus juga tadi yang menarik perhatian, iklan layanan masyarakat tadi ya. Ini juga penting, dan juga banyak lagi kegiatan-kegiatan lainnya. Dan ini juga lagi ramai nih, Pak. Ada satu konten di media sosial yang lagi ramai juga diikuti sama netizen, Pak. Yang mana dia tuh beberapa pangan-pangan yang mungkin susah ditemukan di Indonesia akhirnya diganti kimpul. Pernah lihat gak, Bapak sih, Pak?
1: Iya.
0: Nah, ini kan kayak karena saya gak punya, jadi saya ganti kimpul gitu kan. Ya. Itu kan di luar, Pak. Karena kita kan gak punya kimpul ya, Pak. Ya. Apa, Pak, kira-kira komunitas yang sebenarnya melimpah di Kalimantan Barat yang bisa kita ubah bentuknya begitu, Pak? Kayak tadi jadi mie gitu, Pak.
1: Iya. Ini nanti akan kita temukan di tanggal 13. Kami belum mau untuk membukanya.
0: Oh, masih rahasia.
1: Rahasia ibu-ibu PKK.
0: Yeah, yeah.
1: Dari 14 kabupaten kota, mereka sudah membocorkan ke kami. Mereka pun sudah, sebagian sudah well informed dengan dunia di luar tadi. Karena malum sekarang keterbukaan informasi sedemikian rupa, sehingga gampang menjangkau ibu-ibu. Kalau tak salah saya, ibu-ibu lebih banyak loh buka medsos daripada bapak-bapaknya.
0: Betul.
1: Jadi akan ini memperkaya apa yang akan mereka hadirkan, akan mereka tampilkan nanti.
0: Baik. Yang penting outcome-nya nanti adalah mie gitu,
1: iya,
0: Pak ya.
1: Bentuknya mie.
0: Terserah nanti mie-nya terbuat dari apa kek gitu ya. Nanti dari ibu-ibu lah yang masih dirahasiakan nih pendengar ya.
1: Saya membayangkan aneka warna nanti ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Saya membayangkan ada bahannya yang berwarna ungu, ada yang berwarna hijau, merah dan sebagainya.
0: Oke, itu dia ya. Dan tentunya dengan khasiat dan gizinya masing-masing begitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Tentu.
0: Ya. Nah, satu lagi tadi, Pak, panen raya yang belum kita senggol dikit, Pak ya, di panen raya yang juga nanti tanggal 13 juga, Pak.
1: Ya, betul.
0: Bagaimana, Pak, gambaran untuk kegiatan yang satu ini?
1: Ada puluhan jenis komoditas tanaman sayur-sayuran, tanaman obat-obatan, ada juga tanaman buah-buahan di pekarangan kami itu yang kami persiapkan sedemikian rupa. Ketika kami menanamnya itu udah dihitung jadwalnya sedemikian rupa, sehingga nanti puncak panennya itu adalah di tanggal 13. Termasuk ikan kami yang sekarang ini kami tebar siap panennya itu, sebenarnya hari ini juga udah cukup besar ukurannya, tapi kalau minggu depan tentu lebih besar lagi. Ikannya rencana saya disiapkan untuk dibakar-bakar ikan nanti kita di halaman Dinas Ketahanan Pangan, silakan untuk nyicipnya semua.
0: Okay.
1: Tidak menutup kemungkinan nanti kalau memang masih tersedia, ada bisa jadi oleh-oleh untuk pengunjung yang ada di kegiatan tanggal 13 itu.
0: Baik, artinya ini terbuka untuk umum ya Pak, untuk masyarakat. Betul. Kota Pontianak dan Kalimantan Barat begitu.
1: Betul,
0: Pak, ya?
1: Terbuka untuk umum. 14 kabupaten kota nanti akan hadir di kantor kami.
0: Baik, itu dia pendengar. Ya tadi kan banyak sekali ya Pak kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Sebenarnya apa sih Pak harapan untuk mendorong masyarakat kita yang nanti akan hadir gitu ya, banyak diarahkan untuk edukasi masyarakat atau promosi pangan lokal, atau apa Pak tujuan yang ingin dicapai Pak dari kegiatan ini?
1: Selain promosi pangan lokal, kami juga ingin mengintrodusir inovasi-inovasi baru. Karena hari peringatan Hari Pangan Sedunia ini kan temanya tadi sudah disebutkan, yeah. Innovate today, nourish tomorrow. Kita hari ini kita berinovasi, maka kita akan memberi makan orang pada keesokan harinya, artinya di masa-masa yang akan datang. Nah, saya berharap dengan tema ini akan dapat memotivasi kita semua menyebarkannya secara berantai, betapa pangan lokal yang ada di Kalimantan Barat ini sangat kaya. Hanya kita juga mesti menyesuaikan dengan selera konsumen ketika ini ingin kita pasarkan. Mm-hmm. Kalau bahkan untuk skala di rumah tangga saja kita mesti menyesuaikan dengan konsumen dalam rumah tangga. Maksudnya emak-emak itu dia akan masak sesuai dengan selera suaminya, yeah. Selera anak-anaknya. Kalau enggak dia kalah saing dengan GoFood atau yeah. Dengan GrabFood kan.
0: Betul.
1: Nah, jadi menghadapi ini maka kami pun mencoba untuk berinovasi agar pangan itu wujudnya sesuai dengan selera konsumen Gen Z. Hmm. Bentuknya mie itu menunjukkan salah satu daya tarik tersendiri ketimbang bentuknya yang konvensional, mungkin udah biasa-biasa saja ke mereka. Yeah. Tapi kalau bentuknya mie kemudian warnanya juga aneh, men-challenge mereka untuk mencoba. Kalau seandainya nanti ternyata rasanya enak, tentu mereka akan terpikat. Kami membuka peluang nanti produk yang dihasilkan itu untuk dipatenkan. Hmm. Untuk kita fasilitasi kalau dia memang kita mengutamakan produk halal, jadi nanti ada sertifikasi halal. Kita akan sambungkan juga ke pelaku-pelaku usaha. Barangkali ada yang membuka usaha dengan produk yang diunggulkan atau jadi juara. Bisa jadi bukan jadi juara, tapi bukan jadi juara dalam konteks jenis produknya, tapi bisa jadi soal rasanya, atau bisa jadi karena popularitasnya. Ini tidak menutup kemungkinan hal-hal yang seperti itu nanti kita akan dapatkan sebagai outcomes dari kegiatan Hari Pangan Sedunia di tahun 2026 yang akan kami laksanakan di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat.
0: Baik, menarik juga pendengar ya. Bahkan mie sendiri aja kalau misalnya bentuknya udah unik, terus rasanya, terus teksturnya udah enak, tinggal diolah apa aja enak ya Pak ya.
1: Tentu.
0: Mau dibikin kuah kayak, mau digoreng kan bisa semua ya pendengar.
1: Betul.
0: Ya. Jadi banyak sekali rekreasi yang nanti dapat dilakukan. Tadi juga sempat dibahas sendiri sedikit ya pendengar ya, mengenai mungkin potensi untuk nanti produknya ini akan ada jangka panjangnya begitu ya Pak ya.
1: Ya.
0: Apa Pak langkah pemerintah agar masyarakat terutama anak-anak dan keluarga nih Pak semakin terbiasa mengonsumsi makanan yang beragam dan bergizi? Kalau tadi kita bahas soal mie, mungkin banyak yang mengira kalau mie instan kan kita tahu sendiri ya natriumnya tinggi, terus ada pengawet dan sebagainya. Kalau ini kan mie yang diolah begitu Pak ya.
1: Ya.
0: Tentunya berbeda ya Pak ya untuk gizinya, atau bagaimana Pak Manto?
1: Dari produk mie ini kami sudah menerima, sebelum kegiatan penjurian dilakukan, kami harus sudah mendapat resep dan komposisinya.
0: Hmm.
1: Dan komposisi ini, mie ini tidak boleh hanya satu jenis. Tidak hanya karbohidrat belaka. Kita tahu mie tiaw yang putih itu kan,
0: yeah.
1: Yang banyak sekali varian-variannya dijual di pasaran, populer dan mempopulerkan Kalimantan Barat. Dan ini bahannya kan cuma satu macam, mm-hmm. mie tiaw dari beras. Nah kalau mie yang tadi kami yang akan dipertandingkan ini, produknya bahan bakunya tidak hanya satu produk bahan lokal, mm-hmm. tapi mesti lebih dari satu. Oh. Artinya nanti perwakilan dari keberagaman itu akan hadir di atas meja kita dalam bentuk mie tadi.
0: Baik, wah luar biasa nih, makin penasaran ya pendengar ya. Nanti di segmen ketiga kita akan bahas bagaimana masyarakat juga ikut bergerak pendengar ya untuk ketahanan pangan, bagaimana nanti peran keluarga, masyarakat, dan bahkan generasi muda di era digital sekarang Pak ya, yang semakin masif juga semua-semua diposting kan sekarang ya Pak.
1: Betul.
0: Ya. Nah itu nanti kita bahas di segmen ketiga. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, bertanya atau kita berdiskusi diskusi pada kesempatan sore ini menyambut Hari Ketahanan Pangan Sedunia. Silakan untuk bergabung bersama kami di WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami akan segera kembali tetap bersama kami di Indonesia Cerdas.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Prosatu RRI Pontianak masih temani Anda pendengar dalam program Indonesia Cerdas Hari Pangan Sedunia dan Kegiatan Lokal. Masih bersama saya ya, Bapak Dr. Andes Manto, MSI. Pak, tadi kita udah bahas, Pak, peran pemerintah, kemudian para pelaku pangan juga. Sekarang, apa Pak yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita untuk biasa juga, terbiasa ya, untuk ikut memperkuat ketahanan pangan di daerah? Yang jadi salah satu kendala kan kita di perkotaan, di Pontianak, di Paya khususnya, itu kan kesusahan lahan. Jadi mau mau nanam sayur susah, mau beternak susah, takut takut keganggu tetangganya. Sedangkan saya kalau di kampung saya tuh, Pak, di Ngabang, itu orang tua saya masih, Pak, beternak, punya kandang ayam sendiri gitu. Nanti kalau ke Pontianak bawa tuh telur ayam kampung atau sayur dibawa sendiri dari rumah gitu. Ini ya sebenarnya apa, Pak, yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita, Pak Manto?
1: Ya, ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan produksi pangan masing-masing individu, khususnya bagi yang kekurangan lahan, terutama di masyarakat perkotaan. Alternatif yang pertama adalah memanfaatkan semaksimal mungkin lahan yang tersedia. Untuk rumah permukiman biasa, mungkin masih ada terasnya, halaman terasnya, sebagian yang bisa, masih bisa dimanfaatkan. Meskipun halaman itu semuanya sudah disemen atau dipasang porselin, masih bisa kita tanam tanaman pangan produktif. Jadi biasanya banyak kita itu hobinya hanya nanam bunga. Bunga itu tidak produktif, tidak bisa dimakan. Kecuali yang bisa dijual bernilai ekonomis, itu no problem. Tapi saya lebih menyarankan untuk konversi jenis tanamannya itu menjadi tanaman pangan. Yang paling gampang sebetulnya ditanam itu cabai, tomat, dan kalau lebih luas lagi bisa kacang panjang dan sebagainya. Ini dapat menurunkan harga pangan karena kita tidak perlu lagi pergi atau beli ke pasar.
0: Tinggal petik ya, Pak ya.
1: Tinggal petik.
0: Mau nyambel, tinggal petik cabai di depan.
1: Ya, penyimpanan paling efisien itu ada di situ. Dan paling fresh, makanannya paling sehat. Nah, bahkan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang tinggalnya itu di ruko sekalipun, pasti masih ada teras. Di atas teras itu masih memungkinkan. Kalau seandainya terasnya terasa terlalu panas, masih ada, masih mampu kita untuk membeli jaring untuk mengurangi tingkat panasnya. Air kita tidak masalah, kita bisa nyiram. Kalau malas nyiram, sudah ada sekarang teknologinya, penyiraman itu pakai timer, dia akan nyiram pada jam-jam tertentu,
0: otomatis
1: habis itu
0: ya,
1: berhenti pada jam-jam tertentu. Sangat tidak repot. Nah, ini alternatif pertama. Alternatif kedua, kalau itu semua pun tidak ada, sehingga tidak memungkinkan sama sekali, maka alternatifnya adalah nitip, ya, nitip ke teman, keluarga, atau bisa jadi ada teman atau kolega kita sekantor misalnya, kita titip ke mereka beberapa jenis tanaman, bisa dengan bagi hasil. Dan ini, tanaman-tanaman komunitas seperti ini, ternyata sudah diterapkan oleh ibu-ibu ketika mereka terorganisir dalam satu kelompok organisasi kemasyarakatan. Maka ada yang tidak bisa nanam di halaman rumahnya sendiri, dia nitip ke salah satu temannya. Jadi tak perlu keluarga, teman pun bisa jadi tempat nitip. Yang penting nanti ketika perawatannya tentu kolektif patungan untuk membiayai pemeliharaannya. Dan kalau itu bisa dilakukan, saya yakin itu bisa untuk kita lakukan. Nah, ada juga lahan-lahan yang non-produktif. Kita banyak lihat lahan-lahan terlantar. Saya ngelihat ada beberapa tempat di Kalimantan Barat ini yang memanfaatkan pinggiran jalan bahkan. Pinggiran jalan yang ada parit, dekat parit itu, dia nanam tanaman tertentu, serai misalnya yang beberapa kali saya lihat.
0: Iya, Pak, boleh tuh.
1: Itu sebetulnya sangat bermanfaat sekali. Memang bisa jadi itu bukan hak dia, tanahnya itu. Tapi dengan dia bertanam di situ dan itu menilai produktif, memiliki nilai ekonomis, ini sangat membantu untuk mengurangi beban biaya pangan kita. cukuplah pedasnya cabai itu di rasanya,
0: yeah.
1: Jangan sampai pedas di harganya gitu kan.
0: Setuju.
1: Nah, itu salah satunya yang bisa saya himbau ke masyarakat.
0: Iya, kalau udah ada cabai, udah ada serai di depan rumah, mau bikin asam pedas kan enak ya Pak ya.
1: Gampang jadinya.
0: Nih Pak, dalam perkembangan teknologi dan media sosial, tadi kan sebenarnya tutorial kita mau nanam apa-apa aja sekarang udah ada di media sosial ada. Begitu Pak ya. Nah sekarang ada gak sih Pak peluang buat anak muda untuk ikut berkontribusi melalui inovasi mungkin atau pemasaran digital atau pengembangan produk pangan lokal tertentu, Pak Manto?
1: Ada produk-produk pangan tertentu yang memang permintaan pasarnya itu cukup tinggi, tapi ternyata supply-nya kita masih mendatangkan dari luar. Maka di segmen inilah sebetulnya banyak peluang kita. Saya melihat salah satunya itu edamame. Edamame itu di Siantan sana, produktivitasnya sudah mencapai ada yang 4 ton sampai 8 ton pun ada.
0: Wih, luar biasa.
1: Luar biasa. Di negara aslinya hanya 2 ton,
0: yeah.
1: Tapi di tempat kita ini bisa sampai 4 ton, ada yang bisa mengembangkan sampai 8 ton.
0: Edamame yang kacang itu kan,
1: kacang,
0: Pak? Yang khasnya
1: kacang kedelai tapi ukurannya raksasa.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
1: Yeah. Nah, itu khasnya Jepang.
0: Iya, khas Jepang.
1: Itu khas Jepang. Dan ini bisa dikembangkan di lahan gambut ternyata menjadi sahabat yang paling potensial untuk dikembangkan. Anak-anak muda kalau ingin tampil, ingin berkreasi di sini, ada yang mengambil bagian budidayanya misalnya, ada yang mengambil bagian pemasarannya. Pemasaran edamame saya lihat di TikTok itu sudah demikian masif, banyak sekali yang lokal maupun dari luar Kalbar. Varian-varian produknya juga bermacam-macam, bukan hanya sekedar direbus saja, ada yang sudah dikeringkan misalnya, bahkan produk mentahnya juga yang tanpa diapa-apakan setelah panen itu juga sangat welcome sekali produknya. Permintaan pasarnya cukup tinggi, bahkan hanya Pontianak ini, bahkan permintaan pasar dari luar kota Pontianak, luar Kalbar juga sangat cukup besar. Oh, ini hanya salah satu contoh. Ada beberapa varian-varian lain juga yang sekarang sudah cukup berkembang, hanya kita nanti berkolaborasi soal packagingnya. Soal packaging juga sekarang AI sudah sangat canggih.
0: Iya, betul.
1: Tinggal foto produknya, udah foto produknya, itu pun bisa diolah pakai AI lagi supaya foto yang udah kita hasilkan itu menjadi lebih bagus lagi. Angle-nya, pencahayaannya lebih membuat orang kota Pontianak bilang itu beliur orang ngelihatnya. Itu juga peluang-peluang ini sangat besar.
0: Baik, apalagi kalau misalnya sampai diekspor keluar ya Pak ya.
1: Iya betul, Malaysia itu welcome. Wah. Dia sangat kepengen sekali mendatangkan edamame dari Kalimantan Barat.
0: Wah, luar biasa tuh Pak, kalau ada kontaknya boleh tuh kita undang juga kayaknya Pak ya.
1: Tentu.
0: Anak muda-anak muda ya Pak ya, para penggagasnya Pak ya.
1: Iya.
0: Wah, luar biasa pendengar ya. Di segmen terakhir ini Pak, ada yang ingin disampaikan gak untuk masyarakat kita atau masyarakat yang ingin mengecek harga komoditas dan sebagainya, dan juga kita ingatkan kembali Pak mengenai kegiatan kita di Hari Pangan Sedunia ini Pak, silakan Pak Manto.
1: Dalam rangka Hari Pangan Sedunia, saya menghimbau, harapan saya adalah masyarakat ikut untuk meramaikannya bukan hanya di hari itu saja, tapi juga semangatnya diambil dibawa ke rumah untuk diimplementasikan. Ada beberapa semangat yang ingin kami tularkan. Yang pertama, semangat yang ingin kami tularkan adalah ayo kita berproduksi pangan melalui rumah kita sendiri dengan memanfaatkan semaksimal mungkin lahan pekarangan kita yang ada. Untuk tanaman-tanaman yang memang kita bisa untuk memproduksinya dan biayanya tidak terlalu besar, perawatannya juga tidak terlalu merepotkan. Contohnya tadi cabai misalnya yang suka mengganggu harga inflasi inflasi harga di Kalimantan Barat ini. Lalu yang kedua, saya ingin agar produk pangan lokal ini menjadi varian pilihan baru untuk kita populerkan bersama. Suatu kebanggaan sesungguhnya kalau seandainya ada produk-produk lokal, pangan lokal yang begitu populer sehingga nanti di luar Kalbar pun dia juga ikut populer. Saya melihat kalau dari tanaman, produk tanaman langsung itu jeruk misalnya.
0: Yeah.
1: Jeruk kita itu terkenal di luar Kalbar. Kalau pangan olahan, mitiau dengan berbagai variannya itu sudah terkenal di Jakarta, Surabaya, Medan dan beberapa provinsi lainnya. Varian dari mie tiau kita juga cukup banyak.
0: Kopi juga Pak.
1: Kopi kita sangat terkenal.
0: Yeah.
1: Banyak varian kopi kita di sini. Bahkan juara satu lomba kontes kopi sedunia di Spanyol dimenangkan oleh Kayung Utara.
0: Uish,
1: nah, ini sebetulnya tidak menutup kemungkinan bahwa pangan lokal kita sesungguhnya unggul, bisa mendunia. Tapi tanggung jawab kita lah untuk memulainya dan mengintrodusirnya ke dunia luar dan ke pasaran kita semua. Kita utamakan, ayo kita sama-sama utamakan untuk mengkonsumsi pangan lokal. Kemudian yang ketiga, pangan lokal itu harus membuat kita berorientasi pada makanan yang bergizi, kemudian beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Dan hal-hal yang seperti ini perlu untuk mendapat perhatian kita, karena kecenderungan anak-anak muda yang saya lihat sekarang ini, dia itu suka one dish meal, ya, makanan yang cukup di satu piring saja. Tidak masalah mereka lebih senang satu piring saja, tapi keberagamannya harus dijaga. Saya melihat beberapa restoran di Kalimantan Barat ini, varian sayurnya yang kurang. Mm-hmm. Nah, kemudian di rumah, lingkungan rumah tangga juga ada beberapa anak-anak Gen Z yang tidak suka sayur. Yeah. Itu kan karena dimulai dari tahap awal kan, dari rumah sendiri. Kampanye B2SA ini adalah dalam rangka itu. Ayo kita buat makanan yang lebih bergizi, seimbang, dan tentu beragam serta aman untuk dikonsumsi. Terakhir, stop boros pangan. Dan stop boros pangan ini menjadi kampanye kami saat ini karena ternyata Kalimantan Barat ini menjadi salah satu produsen makanan sisa yang tidak terhabiskan. Mm-hmm. Biasanya itu ketika kita pesan makanan di restoran, tidak habis, lalu kita buang. Bahkan ternyata di rumah-rumah pun ada yang pangannya dimakan tidak habis, padahal itu sebenarnya masih bisa dimakan. Mm-hmm. Hanya karena ketika dia mengambilnya di tahap awal itu tidak memperkirakan mampu atau tidak untuk menghabiskannya, mm-hmm, maka akhirnya ada sisanya. Kecuali yang memang tidak bisa dimakan, itu saya mau maklumi, masa tulang ikan mau dimakan juga kan? Yeah. Atau tulang ayam, tapi sepanjang itu masih bisa untuk dimakan, ayo habiskan, stop boros pangan.
0: Baik, itu dia pendengar ya, beberapa pesan dari Pak Kadis tadi ya. Kita baca juga Pak beberapa pesan yang muncul di YouTube channel ya. Ada Mr. Zul, terima kasih Pak Kadis infonya. Ada Anselasio juga, sehat selalu Pak Kadis ya, sukses kasih untuk Dinas Ketahanan Pangan. Ada Yohana Paulina juga ya, sukses untuk Hari Pangan Sedunia. Dan juga masih banyak lagi nih yang bergabung nih Pak.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih sudah bergabung. Dan untuk Anda pendengar, nanti juga dapat mengakses juga harga komoditas nih ya di jepin.pontiac.go.id. Bahkan juga tadi ini dapat info langsung nih dari Pak Kadis nih, dari Kalbar ya Pak ya, disketpangan.kalbarprof.go.id. Bahkan harga untuk esok hari sudah ada nih Pak, sudah terupdate untuk esok tanggal 8 Oktober. Nah, sudah ada beras premium, bawang putih, kedelai, dan sebagainya. Nanti dapat Anda akses di sana pendengar, dan nanti akan kami informasikan juga. Terima kasih Pak Manto sudah hadir di Studio Pro 1 sore ini. Sehat-sehat terus Pak.
1: Terima kasih para pendengar Pro 1 RM.
0: Iya, dan semoga sukses juga Pak ya untuk kegiatan nanti di hari Rabu, Hari Pangan Sedunia. Dan pendengar, nanti tayangan ini dapat Anda saksikan kembali di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya Al-Fatih masih akan temani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan dukung kontingen roket Ironman 1 Pontianak berlaga di kompetisi

0: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, edisi Rabu 7 Oktober 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan memberikan dukungan kepada kontingen roket Airman 1 Pontianak yang akan mewakili Indonesia dalam kompetisi internasional di Kuala Lumpur, Malaysia pada November 2026 mendatang. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Dukungan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan saat menerima audiensi kontingen Man 1 Pontianak menjelang keberangkatan pada 17 November 2026 mendatang. Krisantus menyebut keikutsertaan pelajar Kalimantan Barat di ajang internasional menjadi kebanggaan daerah sekaligus Indonesia. Krisantus memastikan Pemprov Kalbar akan memberikan dukungan sekaligus meminta para peserta percaya diri dan menjadikan kompetisi tersebut sebagai pengalaman untuk terus berkembang.
2: Sehingga sebagai wakil gubernur, sebagai pemerintah provinsi Kalimantan Barat, tentu saya akan mensupport ya kegiatan tersebut. Selain daripada itu, tentu kita akan terus memberi semangat, memberi motivasi agar anak-anak tersebut percaya diri. Kemudian tentu mereka adalah harapan agama, orang tua, nusa dan bangsa yang kita harapkan jadi generasi penerus terutama di provinsi Kalimantan Barat.
1: Sementara itu, pelatih roket Airman 1 Pontianak Aryuli mengatakan persiapan terus dimatangkan meski latihan lapangan sempat terkendala kabut asap akibat karhutla. Tim juga harus menyesuaikan teknik perakitan dan perhitungan karena spesifikasi kompetisi internasional berbeda dengan tingkat nasional.
3: Latihannya karena di internasional, botol dengan tekanannya dengan jarak yang sudah berubah sekali. Kalau di nasional kemarin itu pakai botol yang 1 liter, sekarang di internasional pakai yang 1,5 liter. Jadi kita harus latihan, kita harus merakit lagi, menghitung lagi dari nol dengan jarak yang 60 meter itu.
1: Tiga siswa yang akan berlaga yakni Konit Akrom Ramadan, Muhammad Khalid Fahad, dan Rizky Ramadan. Aryoli berharap ketiganya mampu meraih prestasi sekaligus membawa nama baik Kalimantan Barat dan Indonesia. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, penipuan digital masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat Kalimantan Barat. OJK mencatat ribuan laporan dengan total kerugian yang mencapai 124 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya.
4: Aktivitas masyarakat yang semakin tinggi di ruang digital turut diikuti meningkatnya risiko penipuan, mulai dari transaksi online hingga tawaran pekerjaan. Kepala OJK Kalbar, Rohmah Hidayati, mengingatkan masyarakat untuk lebih cermat sebelum merespon setiap informasi yang diterima di ruang digital.
5: Sebenarnya kami sering ikutilah atau follow sosial media kami, karena di situ tuh bisa semua tata cara. Sekarang itu makin canggih. Jadi kita memberikan literasi, tapi nanti tata caranya itu masing-masing. Seperti kita catat ya, sebenarnya 30% transaksi scam itu dari transaksi jual-beli. Nah ini kan kita menghimbau bahwa hati-hatilah dalam melakukan jual-beli, dipastikan bahwa pihak yang melakukan jual-beli ini adalah pihak-pihak yang memang istilahnya terpercaya. Jadi upaya kami, ya terus kami follow Instagram kami.
4: Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Center atau IASC, periode November 2024 hingga 30 April 2026, OJK Kalbar mencatat 4.163 laporan dengan kerugian mencapai 124 miliar. Pontianak menjadi wilayah dengan laporan terbanyak, yakni 1.640 laporan dan kerugian 48,3 miliar. Sementara Sambas mencatat 244 laporan dengan kerugian 43,4 miliar. Dari sisi modus, penipuan jual-beli online paling banyak dilaporkan dengan 1.298 kasus, disusul VCall 707 kasus, dan penawaran kerja 416 kasus. OJK mengingatkan masyarakat tidak memberikan data pribadi atau melakukan transaksi berdasarkan pesan dan tawaran yang belum dipastikan kebenarannya. Hermanta dan Rapika melaporkan.
0: Pendengar, persoalan air bersih di Kota Pontianak terus menjadi perhatian serius para pemangku kebijakan. Ketua DPRD Kota Pontianak bersama Wali Kota Pontianak terus mengawal ketat progres pembangunan dan peningkatan waduk penampungan air air baku di penepat Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Berikut laporan selengkapnya.
6: Kebutuhan air baku masyarakat Kota Pontianak yang kian meningkat menuntut

0: langkah konkret dari pemerintah. Salah satu fokus utama saat ini adalah optimalisasi waduk penempat yang berdiri di atas lahan milik PDAM Tirta Katulistiwa seluas 9 hektar dengan luas waduk mencapai 6,6 hektar. Melihat urgensi tersebut, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin terus mendorong pemerintah pusat agar mempercepat evaluasi dan pembenahan fasilitas penampungan air tersebut.
1: Kita minta nanti untuk Komisi 5, saya akan bicara dengan Ketua Komisi 5 yang juga Ketua DPRD PDI Perjuangan untuk membantu yang ada di penempat ini. Sekarang kan baru 16 nih, ya nanti lagi kita bicarakan Pak Wali kan dengan Ketua Komisi 5, nanti Pak Wali akan menyiapkan proposalnya. Dan saya dengan Pak Uli juga akan langsung menghadap beliau untuk mengenakan waduk yang ada di penempat ini.
0: Sebelumnya, pemerintah Kota Pontianak juga mendorong adanya penambahan jalur pipa guna meningkatkan kapasitas distribusi air baku dari penempat, terutama saat Sungai Kapuas mengalami intrusi air laut yang kerap memicu krisis air bersih seperti beberapa waktu lalu saat dilanda kemarau panjang. Muhammad Rokif, Fiko Al-Hadi melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang memperpanjang penerapan sistem ganjil genap untuk pembelian BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU dalam Kota Singkawang hingga 14 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami Dian Ben Yuda.
3: Penerapan sistem ganjil genap untuk pembelian BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU dalam Kota Sintang diperpanjang hingga 14 Oktober 2026. Pemerintah Kabupaten Sintang menilai kebijakan tersebut masih diperlukan untuk mengurai antrian sekaligus mengevaluasi pelaksanaannya di lapangan. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan, perpanjangan dilakukan setelah sistem ganjil genap diterapkan sejak 1 Oktober 2026. Berdasarkan hasil pemantauan, antrian di beberapa SPBU mulai mengalami penurunan meskipun penerapannya masih memiliki sejumlah kendala. Menurut Roni, evaluasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan laporan dan masukan dari petugas yang mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Pengawasan melibatkan Polres Sintang, Satpol PP, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
4: Dengan agak sedikit berat hati, untuk ganjil genapnya memang kita perpanjang lagi sampai tanggal 14. Penerapan ganjil genap untuk pengisian bahan bakar jenis Pertalite, memang kita ngelihat 5 hari ini beberapa titik SPBU terkait dengan pengantriannya dan lain-lain memang sudah agak sedikit membaik. Artinya masih ada kekurangan lah. Untuk ganjil genapnya memang kita perpanjang lagi sampai tanggal 14.
3: Selama masa perpanjangan, pemerintah akan memperbaiki sejumlah kekurangan dalam penerapan sistem ganjil genap. Roni berharap evaluasi tersebut dapat membuat kondisi antrian BBM semakin terkendali. Roni berharap perpanjangan ini menjadi tahap terakhir dan antrian BBM di SPBU dalam Kota Sintang dapat kembali normal setelah 14 Oktober 2026. Dian Ben Yuda melaporkan.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, Ombudsman Perwakilan Kalimantan Barat mencatat peningkatan laporan atau aduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah daerah. Hal ini menandakan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap tuntutan pelayanan publik. Namun di satu sisi, pemberi layanan publik terus dilakukan pengawasan untuk meningkatkan layanannya. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan Ombudsman Kalimantan Barat, berikut kita ikuti wawancara reporter RRI, Fiko Al-Hadi bersama Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman Perwakilan Kalimantan Barat. Barat Marini.
5: Bagaimana Ombudsman melihat sistem pelayanan publik yang ada di Kalimantan Barat hingga hari ini?
6: Baik, terima kasih Mas Fiko. Ya. Kalau terkait dengan bagaimana pelayanan publik di Kalimantan Barat dari kacamata Ombudsman sendiri, sesuai dengan Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI, bahwa Ombudsman RI ini diberikan kewenangan untuk mengawasi penyelenggara pelayanan publik dan pemerintahan seperti itu yang sumber anggarannya dari APBN atau APBD. Nah, secara garis besar kami adalah pengawas nih. Nah, ada dua hal gitu ya yang kami awasi bentuknya. Yang pertama terkait dengan pengaduan masyarakat. Jadi pengawasannya melalui pengaduan masyarakat, ya ini bahwa Ombudsman menerima laporan mengenai dugaan maladministrasi terkait dengan permasalahan pelayan publik. Kemudian yang kedua adalah bentuknya adalah pencegahan maladministrasi. Seperti itu. Kalau kita lihat berdasarkan penerimaan laporan masyarakat setiap tahunnya, memang khusus di Kalimantan Barat ini memang semakin meningkat jumlah penerimaan laporan masyarakat. Namun demikian belum tentu mengindikasikan bahwa terdapat permasalahan pelayanan publik. Bisa saja dampak kenapa meningkatnya laporan tersebut karena masyarakat mulai melek nih, mulai melek terkait dengan permasalahan pelayanan publik yang bermasalah seperti. Nah, karena apa? Kami juga
5: bukan berarti masih banyak persoalan dalam pelayanan publik karena banyaknya laporan.
6: Iya betul. Karena apa itu masih perlu didalami lagi lah seperti itu. Karena kami memang kalau untuk penerimaan laporan masyarakat, mungkin karena secara geografis Pontianak, Kuburaya itu terdekat dengan kantor kami seperti itu, maka permasalahan yang terbanyak juga di daerah itu. Tapi saya apresiasi kepada penyelenggara yang baik itu kementerian lembaga maupun pemerintah daerah yang ada di Kota Pontianak dan Kuburaya, itu mereka ketika ada laporan masyarakat itu gerak cepat gitu. Kooperatif gitu terhadap ombudsman. Nah, itu luar biasanya gitu. Kemudian sisi yang kedua, pencegahan maladministrasi. Jadi setiap tahunnya ombudsman ini selalu mengadakan yang namanya, kalau dulu kita menamainya kepatuhan pemerintah daerah, kementerian lembaga terhadap Undang-Undang 25 tahun 2009. Kemudian sejak tahun 2025 kita ubah namanya, berbeda variabel dan indikatornya, ada perbedaan. Itu namanya penilaian maladministrasi penyelenggaraan publik yang outputnya adalah opini. Nah, di situ kita menilai setiap pemerintah daerah, kementerian lembaga se-Indonesia. Nah, dari hasil itu memang kalau untuk pemerintah daerah sendiri ada beberapa yang opininya sangat baik seperti itu.
5: Kalimantan Barat masuk kategori baik, sangat baik, atau gimana pelayanan publik hingga hari ini, Ibu?
6: Kalau kacamata ombudsman dari sisi penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik atau kita nilai kepatuhan, kita memberikan penilaian itu berdasarkan pemerintah daerah. Baik itu Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak gitu ya. Tapi secara keseluruhan kalau kita lihat merah kuning hijaunya itu sudah kira-kira kalau untuk tahun 2024 itu sudah di kepatuhan hijau seperti itu.
5: Baik. Namun meski hijau, apa yang masih menjadi persoalan dalam pelayanan publik saat ini?
6: Yang menjadi persoalan kompleks ya, tidak hanya disebabkan oleh satu faktor ya, kenapa permasalahan pelayanan publik itu muncul. Yang pertama terkait dengan bagaimana SDM-nya gitu. Bagaimana SDM-nya, mental SDM-nya, integritasnya, kemudian profesionalismenya, kemudian kompetensinya seperti itu. Kemudian yang kedua ada juga terkait dengan regulasi gitu. Mungkin ada beberapa regulasi yang memang masih memerlukan turunan dari regulasi yang lebih umum gitu. Kemudian di tingkat aplikasi ini masih juga ada kendala yang dilaksanakan oleh pelaksana penyelenggaraan pelayanan publik itu.
2: Sementara itu pendengar, ketepatan data menjadi kunci agar program pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada angka tetapi menyentuh akar persoalan. Akademisi FISIP Untan Erdi Abidin mendorong pemerintah memperkuat intervensi berbasis data hingga tingkat keluarga. Kita simak laporan selengkapnya.
7: Kemiskinan dinilai sulit diputus jika kebijakan pemerintah tidak didasarkan pada analisis data yang akurat dan menggambarkan kondisi masyarakat sebenarnya. Akademisi FISIP Untan Pontianak Erdi Abidi mengatakan, kesalahan membaca data membuat program pemberantasan kemiskinan berisiko tidak tepat sasaran, sehingga kemiskinan terus diwariskan antar generasi.
8: Ketika analisisnya salah, penetrasinya itu bisa tidak tepat. Makanya kemiskinan itu menjadi terwariskan dari generasi ke generasi. Yang kedua, saya pikir pemerintah kita tidak mau belajar dari negara-negara yang sudah sukses mengentaskan kemiskinan dunia. Contohnya misalnya Jepang.
7: Erdi menilai pemerintah perlu belajar dari negara seperti Jepang dan Malaysia yang melakukan inventarisasi penyebab kemiskinan serta intervensi secara intensif dalam jangka panjang. Menurutnya, penanganan di Kalimantan Barat juga harus menggunakan data by name by address, termasuk memastikan ukuran garis kemiskinan benar-benar mencerminkan kebutuhan hidup masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar intervensi pemerintah langsung menyasar keluarga dan wilayah yang menjadi pusat kemiskinan. Dengan demikian, masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan kemiskinan sendiri, tetapi mendapat penanganan negara yang terukur dan berkelanjutan. Hermanta melaporkan.
2: Mendengar Istana Surya Negara Sanggau menganugerahkan gelar kehormatan kepada 5 tokoh dari Kalimantan Barat dan Brunei Darussalam. Penganugerahan dipimpin Raja Sanggau Pangeran Ratu Gusti Amran di Istana Surya Negara Sanggau. Berikut kita simak laporan dari rekan kami Tri Putri.
9: Istana Surya Negara Sanggau menganugerahkan gelar kehormatan kepada 5 tokoh dari Kalimantan Barat dan Brunei Darussalam. Raja Sanggau Pangeran Ratu Gusti Arman menyebut penganugerahan ini sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi para tokoh sekaligus upaya memperkuat silaturahmi dengan Istana Surya Negara. Dari Kalimantan Barat, Kepala BNNP Kalimantan Barat Brigjen Pol Toto Listiarto mendapat gelar Putra Paduka Wira Madanasa. Kepala Imigrasi Sanggau Arung Safiro Untung bergelar Putra Paduka Nata Antarsena. Dan Ketua Ampetra Indonesia Heri Gunawan Sattar menerima gelar Putra Paduka Suvarna Kanaka. Sementara dari Brunei Darussalam, Pangeran Haji Muhammad Sahrin Rahim bin Pangeran Muhammad Samli dianugerahkan gelar Dato Guru Paduka dan Muhammad Ansari bin Muhammad Ismail mendapat gelar Dato Paduka. Gusti Arman berharap para penerima gelar dapat menjaga hubungan dengan Istana Surya Negara serta berkontribusi dalam mempertahankan dan mengembangkan adat dan budaya Sanggau.
10: Kita melakukan pemberian gelar, baik gelar bangsawan maupun gelar kehormatan kepada kaum kerabat kita yang diberikan nama gelar bangsawan, sedangkan yang dari kaum kerabat kita yang di luar kalangan istana kita beri nama gelarnya gelar kehormatan untuk mereka. Kita berharap dengan kita memberi gelar budaya ini kepada baik kaum kerabat maupun masyarakat yang memang betul-betul pantas dan layak untuk kita beri gelar supaya mereka ini bisa mempertahankan dan memperjuangkan serta membuat sejarah baru.
9: Penganugerahan gelar tersebut menjadi bagian dari upaya Istana Surya Negara memperkuat hubungan budaya dan silaturahmi dengan para tokoh. Gusti Arman menegaskan, gelar kehormatan diharapkan tidak berhenti sebagai simbol tetapi diwujudkan melalui kontribusi bagi masyarakat dan pelestarian budaya. Tri Putri melaporkan.
11: Info cuaca hari ini.
2: Selanjutnya pendengar, kita ikuti informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Fitri. Selamat sore Fitri, silakan laporan Anda.
12: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Fatih di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan, disertai dengan kekaburan udara akibat kabut asap. Namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Kuburaya, Mempawah, Bengkayang, Landak, dan Kayang Utara. Diperkirakan hujan akan meluas ke sebagian wilayah Kota Pontianak, Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, dan Kabupaten Ketapang. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari, Kamis 8 Oktober 2026, di wilayah Kalimantan Barat diperkirakan berawan yang disertai dengan kekaburan udara akibat kabut asap. Di beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada siang hingga malam hari, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Kapuasulu, Sanggau, dan Landak. Kemudian untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 735 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami, kalbar.bmkg.go.id, atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalwar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
2: Baik, terima kasih rekan Fitri atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan dukung kontingen roket air MAN 1 Pontianak berlaga di kompetisi roket air internasional Kuala Lumpur, Malaysia. Serta penipuan digital masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami akan update informasi terkini dari kota Pontianak melalui laman YouTube channel CCTV Lalu Lintas Wilayah Dishub Kota Pontianak. Kami akan update beberapa pantauan lalu lintas pendengar, dan Anda juga dapat menginformasikan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp kami 08115701042 atau telepon di 734987 serta melalui aplikasi RRI Digital. Kali ini pendengar, kami juga nanti akan update juga bagaimana indeks kualitas udara di Kota Pontianak. Kita akan mulai terlebih dahulu dengan pantauan arus lalu lintas melalui CCTV di Dishub Kota Pontianak. Kita ke simpang Pajak terlebih dahulu, Jalan Ahmad Yani dan juga yang menghubungkan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan Sultan Abdurrahman, di mana sore ini pendengar terpantau padat lalu lintasnya ya. Juga di sini juga tampak beberapa petugas yang sedang mengamankan arus lalu lintas. Didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2, Jalan Ahmad Yani yang saat ini sedang lampu hijau ya, menuju ke Jalan Ahmad Dahlan. Sedangkan dari arah Jalan Sultan Abdurrahman menuju Jalan Ahmad Yani saat ini sudah terpantau padat merayap pendengar ya. Kemudian kita bergeser ke simpang Tanjung Raya, di mana perempatan kali ini keempat sisinya saat ini di Kota Pontianak sudah tampak sangat padat ya, padat merayap. Dan juga kami imbau Anda untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas. Saat ini sedang lampu hijau ya dari arah Kota Pontianak turun dari jembatan tol Kapuas 1 duplikat yang mayoritas belok ke Tanrai 2 pendengar. Kita bergeser kembali ke simpang Tanjung Hulu. Bergeser agak jauh di simpang Tanjung Hulu saat ini juga tampak lalu lintas ramai lancar di sana pendengar. Nah, hati-hati di sana juga terdapat beberapa mobil besar pendengar ya, truk dan sebagainya. Kemudian kita akan bergeser lagi ke arah Kota Baru. Sebelumnya kita ke simpang Abdurrahman dan juga M. Sohor yang saat ini juga tampak beberapa petugas yang sedang mengamankan arus lalu lintas. Jalanan saat ini tampak ramai lancar. Kemudian kita ke Kota Baru di Bundaran dan juga di sekitar SPBU Kota Baru yang saat ini terpantau ramai lancar juga pendengar ya. Sekaligus kami juga infokan antrian SPBU ya, saat ini sudah mulai ramai, terutama untuk antrian roda 2 yang self-service itu ya. Saat ini antrian sudah sampai ke bahu jalan pendengar. Kita bergeser sedikit ke perempatan Ampera dan M. Yamin, di mana saat ini terpantau lalu lintas ramai lancar dan lampu hijau dari Jalan Harapan Jaya. Itu dia update lalu lintas yang dapat kami sampaikan pendengar. Jika Anda punya update di sekitar Anda, silakan bergabung bersama kami melalui WhatsApp 08115701042 atau telepon di 734987. Bagaimana dengan pantauan kualitas udara? Saat ini kami juga memantau melalui laman iqair.com untuk kualitas udara di Kota Pontianak masuk dalam kategori berbahaya kembali pendengar ya, setelah walaupun kemarin juga kita sempat diguyur hujan, kemudian pemadaman api sebagainya juga sudah dilakukan ya, tapi kekaburan udara dan juga akibat kabut asap masih terasa ya di Kota Pontianak. Dan saat ini indeks kualitas udaranya masuk dalam kategori berbahaya berindikator berwarna ungu dengan angka 354 indeks kualitas udaranya, masih masuk dalam kategori berbahaya hingga beberapa jam ke depan. Itu dia update yang dapat kami sampaikan kepada Anda pendengar. Jangan lupa untuk gunakan masker jika Anda berkegiatan di luar ruangan, dan jika Anda lebih sensitif lagi gunakan air purifier dalam ruangan. Kami akan update informasi lainnya untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Pontianak menyampaikan informasi cek fakta. Melansir dari laman komdigi.go.id, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak dicalonkan menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Itu merupakan berita hoax, pendengar, dilansir dari laman kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search untuk menemukan sumber unggahan asli. Hasilnya mengarah ke unggahan akun Facebook milik iNews pada 30 Januari 2026 lalu. Dalam unggahan aslinya, Purbaya saat itu yang masih menjabat sebagai Menkeu menyampaikan pendapatnya berkaitan dengan pengunduran diri Iman Rahman dari jabatan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Menurut Purbaya, keputusan itu tidak

0: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

prilas pemberitahuan putusan kepada tergugat nomor 23 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN.PTK pada hari Kamis tanggal 24 September 2026. Saya Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, tanggal 23 Januari 2026, telah memberitahukan kepada nama Khalifah, alamat Jalan Perdana nomor 23, Bansir Darat, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai turut tergugat 1 tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor tersebut tanggal 22 September 2026 dalam perkara perdata antara Indra Kurnianto sebagai penggugat lawan Nur Hasanah sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili dalam provisi menolak gugatan provisi penggugat untuk seluruhnya dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp3.401.000. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.

Peringkat hari semakin senja dan kota Pontianak menunjukkan waktu pukul 17.23 waktu Indonesia Barat. Kita akan dengarkan bersama kumandang azan maghrib hari ini Rabu 7 Oktober 2026 pukul 17.37 waktu Indonesia Barat. Kami akan putarkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda pendengar sambil menantikan kumandang azan maghrib. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri di tanah kelahirannya tanpa harus pindah ke kota besar. Jadi, mari kita bergandeng tangan, mendukung produk lokal, dan terus melestarikan budaya gotong royong. Karena desa berdaya, Indonesia berjaya.

Pukul 18 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak sore ini. Dan kali ini kami akan update informasi dari pemerintah kota Pontianak melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang kembali memberlakukan belajar dari rumah atau BDR bagi Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP, dan SPNF se-Kota Pontianak mulai Rabu tadi pendengar, menyusul buruknya kualitas udara. Ya, kita beberapa waktu yang lalu memang sudah sempat kembali turun lah ya buruknya kualitas udara, tapi sekarang kalau misalnya kita cek pendengar masih dari laman iqr.com, saya cek kali ini masih dengan kualitas udara yang berbahaya ya 457 dengan indikator berwarna ungu. Dan maka dari itu PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Hermawan Eko Wibowo mengatakan kebijakan tersebut diambil setelah hasil pemantauan indikator indeks pencemaran indeks standar pencemar udara atau ISPU menunjukkan kualitas udara hingga malam hari telah mencapai kategori berbahaya. Kebijakan belajar dari rumah berlaku bagi seluruh satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, dan SPNF di Kota Pontianak. Disdikbud juga telah menyampaikan pemberitahuan kepada pejabat administrator dan pelaksana di lingkungan Disdikbud, koordinator pengawas, MKPS, KKPS, pengawas sekolah, serta seluruh kepala satuan pendidikan. Hermawan menjelaskan pelaksanaan belajar dari rumah atau BDR tetap mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam surat edaran Kemendikdasmen nomor 20 tahun 2026. Menurutnya kebijakan tersebut merupakan langkah administratif ya pendengar untuk melindungi kesehatan peserta didik dan anak-anak tentunya, dan juga dari tenaga pendidik ya dari paparan udara yang tidak sehat. Disdikbud akan terus memantau perkembangan kualitas udara di Kota Pontianak. Pelaksanaan BDR dapat ditinjau kembali apabila kondisi udara telah membaik hingga berada pada kategori sedang atau baik. Hermawan juga meminta sekolah tetap memastikan proses pembelajaran berjalan selama BDR dengan penyesuaian metode belajar agar tidak membebani peserta didik. Ia mengimbau orang tua ikut mendampingi anak selama pembelajaran dari rumah serta membatasi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara masih berada pada kategori berbahaya.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Lewat balutan petualangan kapal pinisi yang membelah samudra, novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie mengajak kita menyelami palung terdalam jiwa yang sedang berduka. Kisah ini berpusat pada Jim, seorang yang hatinya hancur berkeping-keping setelah kehilangan Naila. Rasa sakit itu menenggelamkannya ke sumur keputusasaan. Demi melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu, Jim memutuskan berlayar bersama sang penandai, seorang navigator legendaris menuju Tanah Harapan. Tapi ini bukan sekedar pelayaran fisik, ini adalah pengembaraan batin. Tiap gelombang yang menghantam kapal dan tiap badai yang menerjang layar adalah cerminan dari amarah dan kesedihan Jim terhadap takdir. Di atas geladak yang beraroma garam, sang penandai hadir. Bukan cuma menunjukkan arah bintang, tapi mengajarkan satu hal penting, bahwa masa lalu adalah jangkar. Jim akhirnya sadar melupakan orang yang kita cintai itu mustahil. Yang bisa kita lakukan hanyalah merelakan, berdamai dengan memori, dan mengubah duka menjadi kekuatan. Harga Sebuah Percaya bukan cuma cerita cinta yang kandas. Ini adalah perjalanan yang membuktikan bahwa setitik harapan sekecil apapun itu cukup untuk menjadi kompas yang menuntun hati kita kembali pulang menuju kedamaian. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor 291 garis miring PDT.G/2025/PNPTK. Pada hari ini, Jumat tanggal 18 September 2026, saya Suci Nurfitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil Saudara Saiful Chandra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pontianak, 9 Mei 1996, agama Katolik, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia. Alamat Jalan Sambas Barat 9 Blok 13 Perumnas 4 RT 002/RW 008 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. Selanjutnya disebut tergugat. Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 16 September 2026 nomor tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan verstek. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat Monica Olek sebagai istri yang sah dari tergugat Saiful Chandra yang menikah secara adat pada tanggal 15 Januari 2016 dan seterusnya. 4. Menetapkan hak asuh anak Victor Alexander lahir di Pontianak 10 Januari 2017 dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat kepada penggugat selaku ibu kandungnya. 5. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 hari setelah putusan ini dan seterusnya. 6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk dicatat dalam register tentang adanya perceraian antara penggugat dan tergugat. 7. Menghukum tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.377.000. Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya. Dan kepada khalayak ramai yang mengetahui keberadaan Saudara Saiful Chandra, dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita, Suci Nurfitri.

Terdengar di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat masih terjadi kekaburan udara akibat kabut asap, pendengar ya, di mana sebanyak 886 titik panas atau hotspot masih terdeteksi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Berdasarkan pemantauan dari BMKG pada Selasa kemarin, pendengar, dari jumlah tersebut ada 62 titik yang masuk dalam kategori tingkat kepercayaan tinggi atau high confidence. Sebaran terbanyak berada di Kabupaten Ketapang dengan 47 titik, disusul Sintang 5 titik, lalu Kayong Utara 3 titik, Kapuas Hulu 2 titik, dan Sekadau 5 titik. Melansir dari laman rri.co.id, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena arah pergerakan angin berpotensi membawa dampak asap ke sejumlah wilayah di Kalbar. Pergerakan angin dari Kalimantan Tengah disebut mengarah ke wilayah Ketapang hingga Kuburaya dan Kota Pontianak, bahkan berpotensi menuju negara tetangga. Norsan juga meminta aparat penegak hukum mengambil tindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan. Menurutnya proses hukum diperlukan agar pembakaran lahan tidak terus berulang dan menimbulkan dampak lebih luas. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar. Selain berpotensi memperluas kebakaran, asap yang dihasilkan dapat menurunkan kualitas udara dan berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Kita tahu, pendengar, tadi informasi sebelumnya juga sudah kita update ya, bahwa di Kota Pontianak kembali melakukan pembelajaran dari rumah, terkhusus untuk tingkat PAUD, TK, SD tadi itu ya, juga masih karena berpotensi kualitas udara kita masih buruk ya, pendengar, di Kota Pontianak. Maka dari itu pemerintah Provinsi Kalbar mengingatkan masyarakat untuk turut menjaga kondisi lingkungan. Sementara penanganan titik panas dan potensi kebakaran lahan terus menjadi perhatian di tengah pergerakan asap di sejumlah wilayah.

Rilas pemberitahuan putusan nomor 21/PDT.G/2026PNPTK hari Senin tanggal 21 September 2026. Saya Akwari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, untuk memberitahukan kepada Rosita Permatasari beralamat di Jalan Marta Dinata nomor 8 Pontianak, Sungai Jawi Luar, Pontianak Barat, Kota Pontianak. Namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 17 September 2026 dalam perkara perdata di nomor tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan first take. 3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 6 April 2018 dan seterusnya. 4. Memerintahkan kepada panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan dan seterusnya. 5. Memerintahkan kepada pihak untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian dan seterusnya. 6. Menghukum tergugat membayar ongkos perkara ini sejumlah Rp1.711.000. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Akwari Peblesa.

0: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Rilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 233 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN PTK pada hari Kamis tanggal 24 September 2026, saya Urai Herianizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 28 Juli 2026. Telah memanggil nama Helianto, alamat Jalan Sepakat 1, nomor 1 dan 2, Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2026, pukul 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Agustini sebagai penggugat lawan Helianto sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat dan beberapa saat lagi kita akan dengarkan warta berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional pukul 19 waktu Indonesia Barat yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Untuk itu jangan ganti frekuensi Anda, tetap bersama kami di 104,2 FM.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
2: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Anggito Abimanyu mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
1: Harus menyiapkan

0: bagaimana proses profesionalisme prajurit harus ditingkatkan baik pendidikan maupun pelatihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
1: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsikal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
2: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit. Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit. Itu hal biasa. Jam komandan ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
1: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
3: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
4: SPM masih tetap diperlukan, dan berikutnya jadi contoh-contoh di SPM seperti...
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut, PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
4: SBM masih tetap diperlukan, dan berikutnya jadi contoh-contoh di SBM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM, dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SBK, yang lebih berbasis kinerja.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
6: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
5: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UUP2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPP RRI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
7: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPP RRI. Dan memang

0: Untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah
1: Baik,
0: mengumpulkan
1: kita lanjutkan ke fraksi
0: suara
1: Partai Gerindra.
0: siapa nantinya
2: terima kasih pimpinan
0: calon dewas terpilih LPPR RI. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPPR RI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPPR RI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul setengah 4 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPPR RI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem, dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih LPPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
4: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
5: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Sidik menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran, sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
4: Bisa diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya, namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
5: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
6: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, ini kan yang paling dalam. Nah ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ya ada Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, dan Kotim. Nah tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain, karena api itu dia bara ya, maksudnya menyala di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
5: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan, SIPONGI, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.

0: Muslim mengatakan
1: Kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain, dia ikut. Nah, akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya, baik betina maupun yang jantan itu, sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau untuk Jawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
0: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya, sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing liar tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di pulau untuk Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan, risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
0: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
5: Films can help you see how AI is used in everyday life and connect it with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
4: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
6: Like Indonesia, like Germany, have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well. And
4: this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios, At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Mohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
8: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
9: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
8: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
10: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
8: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun, selaku Kapten Kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
7: Saya selaku Kapten mohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dan keluarga selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
8: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan Otoritas Puntland.
9: Proses ini memakan waktu cukup lama.
8: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Melakukan diplomasi dengan berbagai...
3: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
11: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi, Aichi. Tak hanya itu, tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
11: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin ya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI Eng Hian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Di bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
11: Pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya. Ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
12: 2 emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Madari Tokusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Setelah tadi bersama kita simak warta berita produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda kembali menyimak beragam program menarik dari Pro 1 RRI Pontianak, dan kita akan segera merapat mendengarkan Mimbar Agama Katolik edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Dengan tema Tahu Doa dan Tahu Berdoa. Tahu doa membuat kita mengenal kata-kata, tahu berdoa membuat kita masuk ke dalam relasi. Bersama dengan RP Avensius Rosis Kajang CP, dan sekaligus menutup kebersamaan kita dalam rangkaian Pontianak sore ini. Setelah ini nanti akan ada 100% Indonesia, maksud kami Ruang Rindu Berjaringan dari Pro 1 RRI, jaringan berita Pro 1 RRI yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Dan sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat malam saudara pendengar mimbar agama Katolik dimanapun berada. Jumpa lagi bersama kami Dominikan Awam Indonesia Chapter Santo Dominikus Pontianak dalam acara Mimbar Agama Katolik melalui Radio Republik Indonesia Pontianak.

Salve dan salam sejahtera bagi kita semua. Pendengar mimbar agama Katolik RRI Provinsi Kalimantan Barat yang terkasih dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Romo Avensis Rosis Kajang CP dapat menjumpai Anda melalui mimbar agama Katolik RRI Provinsi Kalimantan Barat. Hari ini tanggal 7 Oktober, Gereja Katolik memperingati Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Dan pada hari yang sangat dekat dengan kehidupan doa ini, Injil justru memperdengarkan sebuah permintaan yang sangat sederhana dari para murid kepada Yesus. Tuhan, ajarlah kami berdoa. Menarik, mereka tidak berkata, Tuhan, berilah kami lebih banyak doa. Mereka juga tidak berkata, Tuhan, ajarkan kepada kami doa yang paling ampuh. Mereka berkata, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Hari ini kita akan merenungkan satu hal sederhana, tetapi mungkin sangat dekat dengan kehidupan iman kita. Ada perbedaan antara tahu doa dan tahu berdoa. Marilah kita membuka hati dan pikiran untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga sabdanya menjadi terang, kekuatan, dan pengharapan dalam perjalanan hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau memberi kami kesempatan untuk berhenti sejenak dari berbagai kesibukan hidup kami dan datang kepada-Mu. Kami membawa banyak cerita, ada sukacita, ada kecemasan, ada harapan, ada persoalan, ada doa-doa yang sudah terkabul, tetapi mungkin juga ada doa yang sudah lama kami ucapkan dan sampai hari ini belum kami mengerti jawabannya. Hari ini kami datang seperti para murid Yesus dahulu. Kami tidak ingin hanya mengetahui banyak doa. Kami ingin belajar sungguh-sungguh berdoa. Maka bersama para murid kami berkata, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Melalui teladan Santa Perawan Maria Ratu Rosario, tuntunlah kami semakin dekat kepada Yesus Putra-Mu dan melalui Dia semakin mengenal hati-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Suci menurut Lukas. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya. Maka Yesus berkata kepada mereka, bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Demikianlah sabda Tuhan.

saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini tanggal 7 Oktober, Gereja Katolik memperingati Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Peringatan ini mempunyai perjalanan sejarah yang panjang. Salah satu peristiwa yang sangat dikenal terjadi pada 7 Oktober 1571 ketika berlangsung pertempuran Lepanto. Dalam situasi yang sangat genting pada waktu itu, umat Kristiani diajak untuk berdoa Rosario dan memohon pertolongan Tuhan melalui perantaraan Bunda Maria. Dari pengalaman tersebut, berkembanglah peringatan yang kemudian kita kenal sebagai Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Itu terjadi lebih dari 4 abad yang lalu. Kita tentu tidak sedang berada di tengah pertempuran Lepanto. Tidak ada kapal-kapal perang di depan kita. Tetapi kalau kita sedikit masuk ke dalam kehidupan manusia hari ini, kita akan menemukan bahwa setiap orang rupanya mempunyai pertempurannya sendiri. Ada orang yang sedang berjuang mempertahankan keluarganya. Ada yang sedang berjuang menghadapi kesulitan ekonomi. Ada yang bekerja keras tetapi hasilnya belum terlihat. Ada orang tua yang setiap malam memikirkan anaknya. Ada anak muda yang sedang bingung mengenai masa depannya. Ada yang sedang berjuang melawan penyakit. Ada yang sedang berusaha mengampuni orang yang pernah menyakitinya. Ada yang tampak tersenyum dan baik-baik saja di hadapan banyak orang. Tetapi ketika sendirian, ternyata hatinya penuh luka. Dan mungkin ada juga yang sedang mengalami pertempuran yang tidak terlihat oleh siapapun. Berjuang untuk tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan mungkin ada yang mulai lelah berdoa. Sudah berdoa, sudah novena, sudah rosario, sudah meminta orang lain ikut berdoa. Tetapi keadaan rasanya belum banyak berubah. Lalu perlahan muncul sebuah pertanyaan. Untuk apa saya berdoa? Di titik seperti itulah rosario menjadi menarik. Rosario tidak pernah menjanjikan bahwa setelah 5 peristiwa selesai, semua persoalan otomatis selesai. Rosario bukan tombol yang kita tekan supaya Tuhan segera melakukan apa yang kita inginkan. Rosario justru mengajak kita tetap berjalan bersama Tuhan di tengah kehidupan yang belum selesai. Kita mengambil rosario, butir demi butir, salam Maria demi salam Maria. Tetapi sebenarnya yang sedang kita renungkan bukan sekedar kata-kata. Kita sedang berjalan melewati kehidupan Yesus. Kita melihat kelahirannya, kita melihat karyanya, kita mengikuti penderitaannya, kita berdiri dekat salibnya, dan kita ikut bersuka cita dalam kebangkitannya. Jadi, tangan kita memang memegang butir rosario, tetapi hati kita sedang diajak memandang Kristus. Itulah sebabnya rosario tidak berhenti pada Maria. Maria tidak mengambil tempat Yesus. Maria justru melakukan apa yang sejak awal hidupnya ia lakukan, membawa kita kepada putranya, Per Maria ad Jesus. Dan menariknya, hari ini Maria seolah membawa kita tepat kepada sebuah adegan yang sangat sederhana dalam Injil. Yesus sedang berdoa. Para murid melihatnya. Setelah Yesus selesai, salah seorang dari mereka berkata, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Saudara-saudari terkasih, kita mendengar sesuatu yang sangat menarik di sini. Para murid ini bukan orang yang baru mengenal agama. Mereka tumbuh dalam tradisi yang mengenal doa. Mereka mengenal kitab suci. Mereka beribadah. Mereka sudah cukup lama mengikuti Yesus. Mereka melihat Yesus berkarya. Mereka mendengar Yesus mengajar. Mereka menyaksikan orang sakit disembuhkan. Mereka melihat mujizat. Dan berkali-kali mereka melihat Yesus berdoa. Jadi hampir pasti para murid itu tahu doa. Mereka tentu bisa berdoa. Mereka mengenal kata-kata doa. Namun setelah melihat Yesus berdoa, rupanya mereka menyadari ada sesuatu yang belum mereka miliki. Mungkin mereka melihat bahwa ketika Yesus berdoa, yang terjadi bukan sekedar seseorang sedang mengucapkan kata-kata kepada
kasih di sana ada kedekatan, ada keheningan, ada penyerahan. Ada sesuatu antara Yesus dan Bapa yang membuat para murid tertarik. Maka mereka tidak berkata, "Tuhan, beri kami tambahan teks doa." Tidak, mereka berkata, "Ajarlah kami berdoa." Disitulah letak perbedaan antara tahu doa dan tahu berdoa. Kita bisa tahu banyak doa, tetapi belum tentu kita tahu berdoa. Kita bisa hafal doa Bapa kami, hafal doa Salam Maria, hafal Aku Percaya, hafal doa sebelum makan, hafal doa sebelum tidur. Mungkin kita bahkan hafal beberapa novena, tetapi hafal doa belum otomatis berarti kita telah masuk ke dalam pengalaman berdoa. Sama seperti kita bisa hafal alamat sebuah tempat tanpa pernah datang ke sana. Kita bisa mengetahui jalan menuju sebuah rumah, tetapi belum pernah mengetuk pintunya. Begitu juga dengan doa. Kita bisa mengetahui kata-katanya, tetapi belum tentu sungguh masuk ke dalam perjumpaan. Sebab doa bukan pertama-tama soal kata, doa adalah relasi. Dan Yesus membawa para murid masuk ke dalam relasi itu melalui sebuah kata yang sangat sederhana. Bapa. Ketika kamu berdoa, katakanlah Bapa. Sebuah kata yang pendek, tetapi sangat dalam. Yesus tidak pertama-tama mengajar mereka teknik berdoa. Ia mengajar mereka siapa yang mereka jumpai ketika berdoa. Bapa. Artinya, ketika kita berdoa, kita tidak sedang mengirim laporan kepada seseorang yang jauh di langit. Kita tidak sedang berusaha meyakinkan Tuhan supaya mau memperhatikan kita. Kita datang kepada Dia yang sudah mengenal kita. Kita datang sebagai anak kepada Bapa. Maka kita boleh datang apa adanya. Dengan iman yang kuat ataupun iman yang sedang rapuh. Dengan hati yang tenang ataupun hati yang kacau. Dengan sukacita ataupun dengan air mata. Bahkan ketika kita tidak tahu harus mengatakan apa. Dan disinilah saya melihat hubungan yang sangat indah antara Injil hari ini dan Rosario. Coba perhatikan. Dalam setiap peristiwa Rosario, sebelum 10 kali Salam Maria, kita mengucapkan Bapa kami. Rosario yang begitu identik dengan Maria ternyata setiap peristiwanya mengantar kita kepada doa yang diajarkan Yesus. Seakan-akan Maria berkata, "Jangan berhenti pada saya." Mari kita pergi kepada Yesus, dan bersama Yesus mari kita datang kepada Bapa. Maka Rosario sesungguhnya adalah sebuah sekolah doa. Di sana kita belajar bukan hanya mengucapkan doa, tetapi perlahan-lahan belajar menjadi orang yang berdoa. Memang kadang-kadang Rosario kita tidak terlalu kusuk. Baru Salam Maria ketiga, pikiran sudah ke pekerjaan besok. Salam Maria kelima, tiba-tiba ingat pesan WhatsApp yang belum dibalas. Masuk peristiwa kedua, pikiran sudah sampai tagihan. Belum selesai peristiwa ketiga, mungkin malah mengantuk. Lalu kita merasa, "Wah, Rosario, saya hari ini gagal." Belum tentu, saudara-saudari. Mungkin justru di sanalah kita datang kepada Tuhan dengan keadaan kita yang sebenarnya. Doa tidak selalu harus dipenuhi perasaan yang luar biasa. Tidak setiap kali berdoa kita harus merasakan damai yang mendalam. Tidak selalu ada air mata. Tidak selalu ada pengalaman rohani yang hebat. Kadang-kadang doa hanya berarti tetap tinggal. Tetap duduk di hadapan Tuhan meskipun pikiran kemana-mana. Tetap memegang rosario meski hati sedang tidak baik-baik saja. Tetap berkata, "Bapa kami," meskipun kita belum memahami apa yang sedang terjadi dalam hidup. Saya rasa Maria sangat memahami doa seperti itu. Maria tidak memahami semuanya sejak awal. Ketika menerima kabar dari malaikat, Maria bertanya. Ketika Simeon mengatakan bahwa suatu pedang akan menembus jiwanya, Maria belum mengetahui seluruh jalan yang akan dilaluinya. Ketika Yesus berumur 12 tahun dan hilang selama 3 hari, Maria dan Yusuf mencarinya dengan cemas. Dan ketika akhirnya Maria berdiri di bawah salib, tidak ada penjelasan panjang dari langit. Tidak ada jawaban lengkap atas semua pertanyaan. Maria hanya tetap tinggal, ia berdiri di sana. Dan mungkin itulah salah satu bentuk doa yang paling dalam. Tetap
tinggal bersama Tuhan, bahkan ketika kita belum memahami Tuhan. Saudara-saudari terkasih, seringkali tanpa sadar kita mengukur doa dari hasilnya. Kalau permintaan terkabul, kita berkata, doaku dikabulkan. Kalau sembuh, puji Tuhan, doa berhasil. Kalau diterima bekerja, doaku dijawab Tuhan. Itu tentu baik. Tetapi bagaimana kalau keadaan tidak berubah? Bagaimana kalau penyakit belum sembuh? Bagaimana kalau pekerjaan belum ditemukan? Bagaimana kalau persoalan belum selesai? Bagaimana kalau orang yang kita doakan tetap memilih jalan yang berbeda? Apakah doa berarti gagal? Yesus dalam Injil hari ini membawa kita lebih dalam. Ketika mengajarkan Bapa kami, Yesus tidak mengajarkan semua cara untuk membuat Allah mengikuti semua keinginan kita. Yesus justru menempatkan kita di hadapan Allah. Namamu dikuduskan, kerajaanmu datang. Berilah kami apa yang kami perlukan. Ampunilah kami, jagalah kami dalam pencobaan. Maka doa bukan seni mengubah Tuhan supaya mengikuti keinginan kita. Doa perlahan-lahan membiarkan Tuhan mengubah hati kita. Dan ini menarik. Kadang setelah berdoa, persoalan kita memang belum berubah. Tetapi kita berubah. Penyakit belum hilang, tetapi ada kekuatan untuk menjalaninya. Masalah belum selesai, tetapi kita tidak lagi merasa sendirian. Orang yang menyakiti kita belum meminta maaf, tetapi perlahan-lahan kita tidak lagi mau hidup di dalam kebencian. Masa depan masih belum jelas, tetapi kita mempunyai keberanian untuk mengambil satu langkah berikutnya. Mungkin itulah salah satu mujizat doa yang sering kita lewatkan. Kita datang kepada Tuhan dengan harapan, Tuhan, ubahlah keadaan ini. Tetapi kadang Tuhan bekerja dengan cara lain. Ia mengubah kita di tengah keadaan itu. Disinilah Rosario menjadi indah. Kita mengulang salam Maria bukan karena Tuhan sulit mendengar. Kita mengulang karena seringkali hati manusialah yang sulit diam. Hati kita penuh suara, penuh kekhawatiran, penuh rencana, penuh ketakutan, penuh pertanyaan. Maka satu salam Maria, lalu satu lagi, seperti orang berjalan, gerakannya berulang. Tetapi kita tidak sedang berjalan di tempat, kita sedang bergerak maju. Begitu juga Rosario, kata-katanya berulang. Tapi bila kita sungguh masuk ke dalam misteri kehidupan Kristus, hati kita perlahan-lahan dibawa semakin dalam. Karena itu, pertanyaan yang baik bagi kita hari ini bukan hanya apakah saya berdoa, tetapi bagaimana saya berdoa. Apakah doa hanya tempat saya menyerahkan daftar permintaan? Apakah saya datang kepada Tuhan hanya ketika ada masalah? Apakah doa bagi saya hanya kewajiban yang harus diselesaikan? Ataukah doa telah menjadi tempat saya kembali? Tempat saya boleh menangis, tempat saya boleh mengatakan, Tuhan, saya tidak mengerti. Tempat saya bahkan boleh tidak mengatakan apa-apa. Karena ada saatnya, doa yang paling dalam bukan lagi ketika mulut kita banyak bicara, tetapi ketika hati kita berani tinggal di hadapan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, lebih dari 4 abad lalu, umat berdoa Rosario di tengah kecemasan zamannya. Hari ini kecemasan kita berbeda, tetapi manusia tetap membutuhkan tempat untuk berharap. Kalau hari ini Anda sedang mengalami sebuah pertempuran dalam hidup, mungkin kita tidak membutuhkan doa yang rumit. Kita bisa mulai dari permintaan yang sederhana seperti para murid. Tuhan, ajarlah aku berdoa. Tuhan, ajarlah aku berdoa ketika doaku belum terkabul. Ajarlah aku berdoa ketika aku sedang kecewa. Ajarlah aku tetap percaya ketika aku belum mengerti. Ajarlah aku mengampuni ketika luka ini masih terasa. Ajarlah aku tetap berharap ketika jalan di depan belum kelihatan. Ajarlah aku memanggilmu, Bapa. Dan bersama Maria kita belajar perlahan-lahan. Butir demi butir, hari demi hari. Tidak harus selalu sempurna. Tidak harus selalu khusyuk. Tidak harus selalu mempunyai kata-kata yang indah. Yang penting kita terus datang. Sebab tujuan doa bukan supaya kita menjadi orang yang paling banyak mengetahui doa. Tujuan doa adalah supaya semakin hari kita semakin mengenal Tuhan yang kepadanya kita berdoa. Itulah bedanya tahu doa dan tahu berdoa. Tahu doa membuat kita mengenal kata-kata. Tahu berdoa
masuk ke dalam relasi. Tahu doa membuat mulut kita berbicara tentang Tuhan. Tahu berdoa membuat hati kita perlahan-lahan tinggal bersama Tuhan. Dan mungkin ada satu pengalaman yang sangat indah ketika seseorang tekun berdoa. Pada awalnya kita memegang rosario karena merasa sedang mencari Tuhan. Kita memegangnya erat-erat karena takut kehilangan harapan. Tetapi setelah berjalan cukup lama bersama Maria dan Yesus, kita mungkin menyadari sesuatu. Ternyata bukan hanya kita yang sedang memegang rosario. Di dalam setiap kecemasan, air mata, kegagalan dan harapan kita, Tuhanlah yang sejak awal sedang memegang kita. Maka hari ini, pada peringatan Santa Perawan Maria Ratu Rosario, marilah kita kembali belajar berdoa. Kalau hari ini ada kesempatan, ambillah rosario. Tidak perlu buru-buru. Peganglah, diam sebentar, letakkan satu nama di hadapan Tuhan. Satu persoalan, satu luka, satu harapan, atau mungkin satu rasa syukur yang selama ini terlupakan. Lalu berjalanlah bersama Maria melalui kehidupan Yesus. Dan apabila kita tidak tahu harus mengatakan apa lagi kepada Tuhan, jangan takut. Para murid Yesus pun pernah berada di titik itu. Cukup katakan, Tuhan, ajarlah aku berdoa. Mungkin justru dari kalimat sederhana inilah kita mulai bergerak dari sekedar tahu doa menuju sungguh-sungguh tahu berdoa. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena melalui Yesus Putra-Mu kami boleh mengenal-Mu dan memanggil-Mu Bapa. Ampunilah kami apabila selama ini kami sering datang kepada-Mu hanya dengan banyak permintaan, tetapi kurang menyediakan waktu untuk tinggal bersama-Mu. Kami mengetahui banyak doa, tetapi malam ini kami memohon, ajarlah kami sungguh-sungguh berdoa. Ketika doa kami belum mendapatkan jawaban, ajarlah kami tetap percaya. Ketika hidup tidak berjalan seperti yang kami harapkan, ajarlah kami tetap berharap. Ketika hati kami terluka, ajarlah kami perlahan-lahan mengampuni. Ketika kami takut menghadapi masa depan, ingatkanlah kami bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang menghadapi kesulitan, bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang kehilangan orang yang dicintai, bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, bagi orang tua yang mencemaskan anak-anak mereka, bagi anak-anak dan orang muda yang sedang mencari arah hidup, bagi mereka yang merasa sendirian, bagi mereka yang mulai kehilangan harapan, dan secara khusus bagi mereka yang hari ini sudah tidak tahu lagi bagaimana harus berdoa. Datanglah kepada mereka ya Tuhan, biarlah mereka mengalami bahwa bahkan ketika bibir tidak lagi menemukan kata-kata, Engkau tetap mendengarkan suara hati mereka. Melalui Santa Perawan Maria Ratu Rosario, tuntunlah kami untuk semakin mengenal Yesus dan belajar memandang setiap peristiwa kehidupan kami dalam terang kasih-Mu. Dan ketika kami tidak mempunyai kata-kata lagi, semoga satu doa sederhana tetap tinggal dalam hati kami. Tuhan, ajarlah kami berdoa. Santa Perawan Maria Ratu Rosario, doakanlah kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita mengakhiri mimbar agama Katolik hari ini, marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, menjaga keluarga kita, meneguhkan mereka yang sedang berjuang, menghibur mereka yang berduka, memberikan pengharapan kepada mereka yang mulai putus asa, dan melindungi kita terhadap yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam mimbar agama Katolik RRI Provinsi Kalimantan Barat. Saya, Romo Avensius Osis Kajang, CP, mengucapkan selamat berjuang. Mari kita terus belajar berdoa, sebab kita mungkin sudah tahu banyak doa, tetapi sepanjang hidup kita tetap

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Maiti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada malam hari ini. Tepatnya hari Rabu 7 Oktober 2026 pendengar ya, di mana sedikit terputus ya perjumpaan kita tadi sekitar 47 menit ya, karena memang sekitar 45 menit karena faktor kendala cuaca juga pastinya. Tapi kami hadir saat ini untuk menemani ruang dengar Anda kembali, di mana setelah ini kita akan langsung bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, Pro 1 Jakarta maksud kami, RRI Pro 1 Jakarta untuk Ruang Rindu Nasional ya, di mana nanti Anda akan ditemani oleh hostnya ada Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, juga nanti bintang tamunya ada Julian Dekrita pendengar ya. Nanti dilanjutkan juga dengan rangkaian program kami, ada mini drama, ngobras, rangkaian informasi hingga pukul 24 ya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru, baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian De Krita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel ya, apa Julian De Krita ini, ya kan?
1: Dulu pernah menjadi ya, grup vokal Milvoy.
0: Oh siap kalau begitu. Langsung kita ke mana dulu, ada Bung Benijo. Selamat malam.
2: Kok iso bareng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benijo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Joni.
1: Benny.
3: Benny, Bang Benny.
2: Joni. Ini Jo dari mana dari Bang Jul?
0: Oke. Okay. Oke, okay, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini.
3: Yeah.
2: Kalau jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Mas Yudi salam tiga ya.
0: Boleh silakan.
2: Ya pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa ada Ibu Farida dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo selamat malam, dengan siapa ini?
1: Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya. Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Melvoice ya.
3: Kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, okay,
0: betul.
1: Putri Biru.
4: Iya, cinta aku juga suka.
0: Cinta dua kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu kalau di Melvoice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu.
0: Oke. Okay. Siap.
4: Aja kalau Abang.
3: Iya.
4: Salam tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat grup RRI Pro 1 Surakarta. Selamat malam. Buat Rifki Minovki yang bertugas. Selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten. Selamat malam. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
5: Halo. Selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan.
1: Aku gak
0: kesopo lho. Masa
5: Mbak Ita Pak yang saya hormati.
1: Oh, kues, mantap. Iya Pak.
5: Salam cantik dan salam ganteng ini.
0: Siap.
5: Mas Yudi ganteng.
0: Siap.
5: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah. Dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
0: Siap.
5: Amin.
0: Adakah yang
5: assalamualaikum, selamat malam bintang tamu, Mas siapa?
1: Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Julian. Alhamdulillah, tambah awet muda dan tambah ganteng.
1: Yeah, mantap.
3: Masya Allah, tabarakallah.
5: Aduh, alhamdulillah, puji Tuhan.
3: Ya. Amin.
5: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya.
0: Iya.
5: Bang Julian nih kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang suka?
0: Nah lo.
1: Nanti akan dijawab.
0: Ditunggu ya.
5: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia apa judulnya gitu ya?
0: Oke.
5: Cerahannya.
0: Siap.
5: Mas Yudi boleh salam ya.
0: Tiga ya.
5: Ya tiga kepada silakan. Yang terhormat Bapak Murah dan juga Bapak Mas Wira ya di kru Angkasawan Peru 1 RRI Jember. Selamat
0: siap
5: malam dan salam sehat. Mm-hmm. Ya. Juga ada Tete Dinda, Bang Leman, dan semuanya deh.
0: Okay.
5: Penyiar Peru 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI. Ruang
1: salam
5: Rindu,
1: NKRI.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
3: Terima kasih, Pak Ahmad.
0: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan loh, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Okay. Seperti lagunya Julian de Krita.
1: Bukan lagunya aku pernah menunggumu. Beda
0: iya,
1: dong.
0: Pokoknya ono menunggu nih.
1: Yo ngono keneh.
3: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang tahu enggak ini kan kita sesama bonek sih.
0: Bonek. Oh, iya. Jadi kalau
1: kerjanya tiap hari
0: mungkin kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
3: Soalnya.
0: Udah kan aku seumuran Nanda.
1: Kepedean ini.
3: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebentar, iya Bang Benijo.
3: Benijo.
0: Udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke di
1: hampir
3: Sulawesi.
1: Hampir Indonesia ya.
3: Ya hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi itu
0: Sorowako bukan provinsi atuh, Bang.
3: Bukan maksudnya bukan provinsi
0: ya,
3: di
0: kotanya.
3: Kotanya kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
0: Ya ini Bang Beninya memang ngajak belajar geografi kayaknya ya enggak sih?
3: Ya udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
0: Hampir seluruh Indonesia,
1: Indonesia
0: ya.
1: Pernah.
0: Otodidak atau ada garis
1: ada guru vokal atau
0: keturunan
1: guru musik gitu.
3: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
0: Oh serius?
1: Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
0: Iya.
1: Ngerti nggak
0: iya.
1: Mas Yudi?
0: Ya tahu lah. Enggak maksudnya emang beneran jadi punya.
3: Ya jadi kakak.
0: Bukan darah ya?
3: Bukan jadi kakek saya itu kakak adek
0: sama ternyata. Kakeknya Idang.
3: Idang Rasidi.
0: Iya itu masih ada berhubungan darah dong.
3: Iya berarti maksudnya ada.
1: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
0: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Ita Purnama Sari.
3: Terus
0: aku bilangin HP record nanti ya.
1: Manggla kok Mas Yudi.
0: Kenapa?
3: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya kan?
0: Dari Oma di Solo tadi.
3: Jadi kalau dari
0: Bu Oma,
3: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya
1: Putri
3: selain Putri Biru,
1: Cinta dua kali
3: kesungguhan sama untuk Musahabat dulu di Semarang pernah hits di Semarang
1: lagu
0: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untuk Musahabat.
3: Iya.
0: Oh, oke.
3: Untuk Musahabat.
0: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit.
0: Nah,
3: dari album apa dari
0: terserah.
1: Terserah, mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan pertama?
0: Olahraga favorit.
3: Olahraga favorit.
0: Tinju kayaknya nih ya.
3: Saya kayaknya itu.
0: Kok ketawa sih? Benar
1: kamu.
3: Enggak. Olahraganya saya lari.
0: Lari ya.
3: Dari kenyataan.
1: Yang penting enggak lari kenyataan.
3: Enggak lah jogging aja jogging.
0: Jogging ya.
3: Jogging sama renang.
1: Olahraga paling murah meriah dan sehat.
0: Iya, tahu.
3: Tuh, Ita tuh denger tuh.
0: Suka yang murah-murah. Lagu kalau lagu apa nih?
3: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada.
0: Karena video klipnya dikerjain sama Krisinyal, bukan? Apa gimana? Lah enggak ya, kan sama. Enggak sama sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cintaku pada ada berapa versi? Salah satunya ada yang dikerjain sama Krisinyal, ada.
0: Yeah. Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
3: Salah satunya.
1: Salah satunya kan tadi
0: bilang. Oh, iya. Oke. Okay. Kita ke Samarinda dulu. Ada Ari, selamat malam Bang
1: selamat
0: Ari.
1: Selamat malam Mas Ari.
6: Ya.
0: Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
6: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
1: Mas Julian.
0: Emang ada apa di Samarinda kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Iya Mas, tunggu yang undang kan?
0: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang. Ada Mbak Ita juga. Mungkin kita
1: ada
0: juga akan diundang
1: juga kan? Gitu deh Mas Ari ya.
0: Oke, itu aja. Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor, halo selamat malam.
1: Teteh kesayangan
0: Bu Dinda. Lah kok gak ada suaranya, teteh. Salah. Teteh Dinda.
7: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Yusta Purnamasari.
1: Iya, Teteh.
7: Mm-hmm. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
7: Okay. kakeknya
1: Julian sama kakeknya
0: Idang Rasidi
1: adalah kakek-kakek. Bener kan, Teh?
7: Iya, Teteh ketawa sendirian ibunya.
0: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
7: Udah di dalam rumah sendiri.
0: Oke,
7: udah
0: siap.
1: Iya, Teh. Silakan, Teh.
7: Bang Julian, selamat malam.
3: Selamat malam, Teteh. Gelis. Iya.
7: Kumaha damah?
3: Aduh, pangestu. Pangestu.
1: Rampes.
0: Kumaha damah apa dong jawabannya?
1: Rampes.
3: Rampes.
0: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan, Teh? Rampes.
3: Gimana Teh? Gimana, Teh?
7: Pangestu boleh.
3: Kenapa?
1: Pangestu boleh.
3: Pangestu boleh.
7: Pangestu boleh.
3: Oke. Okay. Teteh udah denger lagunya belum?
1: Yang terbaru, Teh.
3: Udah ya?
7: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh.
0: Apa tuh?
7: Ya. Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar, take one langsung lancar atau take two baru selesai?
0: Bukan take one kalau menurut aku ya, pempek nih kayaknya.
7: Take one.

0: nanti malam.
1: Mantap ini
0: diputar
1: teh.
0: Terus nih kayaknya.
1: Bakal diputar terus nih ya.
2: Pas sukses deh untuk
0: Amin amin amin amin amin.
3: Siap.
0: Hatur nuhun ya, Teteh.
2: Rilisan lagi yang terbaru lah ya, baru-baru
0: nanti
2: lagi.
0: Nanti di sama Ita kita rencananya.
1: Siap.
2: Ita juga.
1: Iya, terima kasih Tetehku Hanupis.
2: Buat produser Ruang Rindu
0: Yurisma.
2: Salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya.
3: Oke.
2: Okay. Untuk host Pro 1 RRI Nabire ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
3: Terima kasih ya, Teteh Dinda.
2: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye-bye.
3: Ini tadi kan kita ngomongin Taekwon ya. Ada yang punya Taekwon di telepon lo. Oma Ana
1: di Palembang. Selamat malam Oma.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ita Purnama Sari,
1: iya,
4: cintaku padamu
1: takkan berubah.
4: Mas Yudis, mana ada Soko?
3: Ya, kemana aja sih? Gak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek sama
4: masuk,
3: aku.
4: Mas Yudis.
3: Oh gitu.
1: Sudah rindu ini semua iya. Dengan Oma nih.
4: Sampai keriting ini jari loh.
3: Ya ampun. Oke. Nanti di smoothing.
1: Jarinya di smoothing teh.
3: Kok teh?
1: Iya Oma.
3: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian Oma. De Krita?
1: Silakan Oma.
4: Oke. Selamat malam. Julian.
0: Malam. Dekrit presiden ya. Oke.
4: Iya, dekrit presiden ya.
0: Iya.
4: Tadi kayaknya dengar orang itu Wong Kito ya.
0: Wong Kito Galo.
4: Wong Kito Galo.
0: Dari nyokap dari ibu.
4: Oh, ibu Palembang.
0: Iya.
4: Bapak?
0: Bapak dari Bangka Belitung.
3: Kakek?
4: Oh, dari Bangka Belitung.
3: Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Ana ya kan.
0: Semua ditanyain ya. Oke.
4: Iya dong, dong. Karena tadi kan dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Ana tinggalnya di Prabomuli.
0: Oke.
4: Gimana yuk? Kapan ke Prabomuli ya?
0: Hah? Kapan ya?
1: Tinggal tunggu undangan.
0: Nah, tuh tinggal tunggu undangan nih, produsernya ada di sini ya.
3: Siap.
0: Manajer saya. Yudis.
4: Mudah-mudahanlah monitor itu wali kota ya.
0: Iya.
4: Pacar
0: lah itu kita.
4: Selamat malam Pak Jarlan, diundang dong.
0: Wah. Iya, siap. Amin.
4: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau papanya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu, gak apa-apa gitu deh gitu ya.
3: Siap, ditunggu ya.
4: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin.
3: Siap.
0: Makasih Ayu.
4: Terima kasih Mbak Ita, Mas Yudi.
3: Tiga orang ya.
4: Kirim salam ya.
1: Siap.
4: Kirim salam untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI semua segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
3: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
4: Iya, soalnya tadi ada kedengaran T1 gitu ya. Pertanyaan satu lagi deh.
0: Apa?
4: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama T1 gitu?
3: Wah. Oke, ditunggu ya.
0: Bukan suka lagi.
3: Siap.
4: Yo. Salam-salam sehat semuanya.
0: Amin. Sama-sama.
4: Terima kasih.
1: Oke, Oma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancar kah atau berkali-kali take?
0: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai.
3: Jiwanya nggak pas ya.
0: Nggak sesuai kita pasti ulang. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilaksanakan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
3: Oh,
1: tapi intinya satu shift kelar ya.
0: Satu shift
1: itu ada 6 jam.
3: Ya Allah, kalau 6 jam gak kelar hari gini gitu kan.
1: Ya maksudku sama musiknya.
3: Mas
1: Yudi.
3: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
0: Bukannya muter-muter yang ituin kaset dulu.
3: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah gak sih?

0: Ini maksudnya di panggung atau di mana?
1: Ya, ya di panggung, di mana? Ya kalau nyanyi sendirian mah ya nggak mungkin lah.
0: Sekarang ini ada itu.
2: Ada ya? Ada matador ya.
1: Ada matador.
2: Iya. Biasanya ada matador gitu.
1: Jadi kalau enggak, tapi pernah nggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
2: Oh enggak, justru zaman dulu enggak pernah lupa.
0: Seiring
1: bertambahnya usia.
2: Tapi enggak boleh kalau kita nyanyi gak ya boleh. Pasti
0: kalau
2: ada.
0: Kalau penyanyi profesional tuh harus
2: hafal.
0: Harus hafal. Dimanapun dan sama siapapun.
1: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kah atau taekwondo?
2: Ya
1: mungkin.
2: Iyalah
1: ya kan.
2: Iya kan.
0: Enggak cuma apalagi, curian, apalagi aku juga cuma, seneng lagi.
2: Mas. Apalagi dikirim ke sini ya.
0: Apalagi gratis, woi.
1: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
0: Selamat malam Bu Fatmawati.
1: Oh, terputus. Ya sudah. Kita karena kita tadi
0: dengerin lagi yuk.
1: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
0: Yang mana? Di antara empat tadi yang disebut.
2: Itu. Untuk Musahabat boleh?
1: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
0: Boleh aku yang request Putri Biru.
2: Kupunya Cinta boleh.
0: Yaudah.
1: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
0: Kita ikutin yang punya lagu aja deh.
1: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Ismail dan Julian De Krita.
0: Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp. Ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari, dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Begitu ya. Siap, terima kasih. Lah, ini tadi barusan telepon kok diterima, diputus. Ya sudah. Terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam, Pekanbaru.
0: Oke, apa nih Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat
1: Lagu. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Wah, aku kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
2: Kalau umur nggak usah ya.
0: Nggak usah ya, oke.
1: Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: selamat
0: ajak
1: malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa, oh,
0: Elsa dari NTT. Selamat, aduh, selamat malam, Elsa.
1: Jarang loh kita terima telepon dari NTT ya.
3: Om dan tante-tante.
0: Iya, selamat Kari malam Ita, juga selamat tante. Malam.
1: Tante Elsa, enggak. De Elsa, apa kabar De Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik, kabar Tante baik. Ita. Saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya dulu apa yang kecil bisa coba? Lagunya Tante Ita apa yang bisa?
3: Cintaku padamu.
1: Wah, bintang.
2: Luar biasa.
1: Keren, keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa ada yang mau disampaikan sama Om Julian?
3: Saya ini seorang disabilitas, Tante.
0: Oke, siap.
1: Oke, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat om dan tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa, sehat.
0: Terima kasih Elsa.
1: Selalu ya.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama
1: Om Julian.
3: Om Julian.
2: Om Julian.
3: Om Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
2: Boleh,
0: boleh silakan Om Julian.
3: Mulai belajar, mulai manggung, terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik gitu.
1: Mantap.
3: Suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong Cintaku Padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh gak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi Cintaku Padamu, refrennya? Yuk.

0: Biarkan ku simpan, dalam hati cinta, yang tulus ini pasti.
1: Terima kasih Elsa.
2: Salam dulu Om.
1: Boleh, silakan tiga orang ya.
2: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
0: Oke, Elsa.
1: Oke, terus?
0: Ada siapa lagi?
1: Udah gitu ya.
2: Yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
1: Terima kasih Elsa.
2: Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
1: Terima kasih.
2: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
1: Di Bajawa. Terima kasih. Elsa. Lanjut kita ke Manado kembali, ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
0: Selamat malam Bu Fatmawati.
3: Selamat malam. Assalamualaikum Ita cantik.
1: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar kalian berdua?
1: Baik.
3: Iya.
0: Silakan Bu Fatmawati.
3: Juga kita tamu ya. Salam kenal ya Mas Julia.
4: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
3: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu.
1: Oke. Okay. Ya, siap.
3: Pertanyaannya. Okay, ya. Okay. Mas Yuri, salam dong.
0: Boleh silakan.
1: Silakan tiga ya.
3: Iya tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
0: Mas Julian?
1: Waktu itu.
4: Waktu itu tahun manggung. Manggung. Mm-hmm. Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
1: 90-an ya.
0: Iyalah pasti.
1: Tahun 90 ya.
0: 90-an.
1: Oke.
0: Oke, apalagi tadi pertanyaannya, Mas?
1: Album perdana.
4: Album perdana.
1: Album perdananya.
4: Iya, album perdananya itu
0: sama Melvis ya, atau solo?
4: Kalau solo ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
0: itu tahun berapa, Mas?
4: Tahun 95 ya. 95-96 ya kalau enggak salah.
0: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
1: Oke. Okay. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request Bidadari yang terluka ya.
0: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
1: Lah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
0: Terluka.
1: Ya sudah lah ya.
0: Ya sudah lah.
1: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
0: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian Dekrita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau project masih Ramadan banyak atau lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuma beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh, siap. Iya, sudah. Sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Yeay, karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam.
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
1: Selamat malam, Ayu.
3: Siap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
3: Ya.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Bang Julia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayu.
3: Iya, tadi sudah punya pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya gitu?
2: Oh di IG-nya.
3: Aduh. Iya, apakah sama jadi masih sebagai host gitu?
0: Oke, okay. Ditunggu ya.
3: Berputar sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke, okay,
3: ya, sukses selalu buat Bang Julian dan ya. Saya menyapa, terima kasih buat Pak Benijo, Pak Farida, sama Pak Widi Rektor.
0: Oke, okay.
2: Ya, makasih ya.
1: Oke, Ayu ya.
0: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Yeah. Kita Ismail. Yeah. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya, yeah, betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, siap.
4: Yang pakai yang saat malam ini pakai baju hitam putih pakai topi kacamata gitu.
2: Wih, sadar.
4: Iya, saya sambil menelpon sambil menonton gitu.
0: Oke, okay, siap.
1: Mantap.
4: Yudi, masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya.
2: Yeah, okay.
4: Begini Bang Julian.
2: Yes.
4: Yang saya bertanyakan, adakah Halo juga, selamat malam. Begini Bang Julian, apa anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu?
0: Oke,
1: okay.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini.
0: Oke, okay.
4: Video di ini yang di kaca HP-nya ini.
0: Itu aja.
4: Dan yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Palembang ataupun lagu daerah
0: lah ya,
1: lagu daerah asalnya.
4: Jadi okay. Itu Bang Mas Yudi.
0: Oke, okay.
4: Oh, gitu aja Mas Yudi. Salam,
0: terima kasih.
4: Salam balik tadi untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Beni Jo di Manado, dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali, khususnya di tangga kota Agung Lampung Mas Yudi.
0: Terima kasih.
4: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab dua-duanya, hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julian Dekrita.
2: Okay. Kalau host masih sampai sekarang, kebetulan ada beberapa acara juga. Selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga arups gitu, IPO. Dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu. Jadi senangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
0: Oh ya. Pernah bawain lagu daerah kah?
2: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Di panggung ya.
2: Saat show. Banyak lagu-lagu daerah.
0: Oke, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
2: Yes.
0: Lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
1: Iya. Siap.
0: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari. Sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
1: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya ta.
1: Asalnya dari Kediri ya.
0: Mbak Ita,
1: tapi lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S Jakarta, Bapak Juwardi
1: Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Matur sakalangkong. Siap. Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri. Salam
0: Kediri ya.
1: Kediri.
0: Ya tapi bisa Kediri, bisa Kendari juga ini singkatan.
1: Salam kenal kembali untuk Rini.
0: Rini. Tomboy enggak Rininya?
1: Itu film Mas.
0: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh. Boleh. Dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, salam dari kenal Mandar, dari Mandar Sulawesi Barat. Said Sidan, tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
1: Ini sekarang kita lagi baca.
0: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian De Krita?
1: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
0: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
2: Kayaknya Judi dari tadi
0: kan
2: ini.
0: Kan grupnya ada Katigas. Ya ada Azra. Bukan tadi gimana sih? Ada Katiga loh grupnya loh. Siapa tuh dengan Katiga reuni?
2: Baiklah.
0: Satu lagi yang sama Rita dinakan di apa namanya?
2: Apa? Itu.
1: Sama Sarwana.
2: Aras,
1: dengan Rita dan Sarwana.
2: Kalau program-projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
0: Boleh lanjutan dari sini ya.
1: Siapakah duetnya, teman duetnya?
2: Belum nanti, pokoknya
0: surprise ya.
2: Surprise.
0: Jangan-jangan Ita Purnama Sari, pura-pura enggak tahu.
1: Iya lo, jangan-jangan lo.
0: Jangan-jangan ya kan.
2: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
0: Oke. Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
1: Julia.
0: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana ya, dengerinnya? YouTube-nya di mana?
1: Boleh di spill akunnya Juliano.
2: Yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Maksudnya
1: di seluruh platform ada.
2: Iya, di seluruh platform ada.
1: Di YouTube?
2: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian De Krita. Itu udah langsung kebuka semua. Pokoknya di semua platform.
1: Sukses terus ya Jul.
2: Sudah ada. Amin. Terima kasih Ita juga, Yudi juga. Semua sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Gak berasa Mas.
0: Berasa.
1: Udah
0: ngantuk.
1: Maklum Mas.
0: Apa?
1: Lah kan sampein usi itu tuwir Mas. Tak bales ya.
0: Ya sudah. Kalau begitu kita pamit. Sampai bertemu kembali. Saya Yudi Ismail.
1: Ita Purnama Sari.
2: Saya Julian De Krita.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, di mana tadi telah kita ikuti bersama Ruang Rindu Nasional, di mana tadi Anda sudah ditemani oleh hostnya ada Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, di mana bintang tamunya tadi ada Julian Dekrita, pendengar ya. Dan selanjutnya bersama pendengar kita memasuki program mini drama, di mana malam hari ini ada mini drama dengan judul Batas Terakhir Keputusan ya. Dan untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Selamat mendengarkan.

0: Rani. Ibu mohon, nak. Tolong dengarkan ibu sekali ini saja. Desa itu jauh, Rani. Ujung Kalimantan Barat. Batas negara. Listrik susah. Jalanan lumpur. Kamu anak tunggal ibu. Bagaimana kalau kamu sakit di sana? Siapa yang akan mengurus kamu, nak?
1: Bu, Rani tahu ibu khawatir. Tapi Rani sudah lulus seleksi resmi, Bu. Anak-anak di perbatasan itu.

0: kesalahan.
1: Karena itu memang kesalahan. Usaha toko roti ibumu kurang apa coba? Pelanggan sudah banyak. Tinggal kamu teruskan atau kamu cari kerja swasta di Pontianak. Ayah tidak akan pernah izinkan kamu pergi ke sana.

0: Halo, Rat. Gimana? Kamu udah bicara sama ayah dan ibu soal keberangkatan besok pagi?
1: Sin, aku gak tahu lagi harus gimana. Rumah lagi panas banget. Ayah baru aja gebrak meja. Ibu nangis terus dari tadi.
0: Ya ampun, Rat. Mereka masih belum bisa terima keputusan kamu.
1: Gak bisa, Sin. Bagi mereka, aku ini cuma anak egois yang nyari kesengsaraan di perbatasan. Mereka minta aku lepas kelulusan ini, ngelola toko roti ibu atau kerja swasta di kota. Tapi hati kecilku hancur. Kau harus lepas impian ini, Sin. Aku belajar bertahun-tahun buat jadi guru, bukan buat jalan di tempat.
0: Tapi kamu juga anak tunggal. Wajar kalau orang tuamu takut kehilangan kamu di daerah terpencil. Terus, gimana sama Ardi? Dia udah tahu kamu tetap mau berangkat besok.
1: Belum, Sin. Ardi belum tahu kalau aku nolak pengunduran diri itu. Aku takut, Sin. Ardi pasti bakal marah besar. Tapi aku cuma pengen mereka semua paham. Ini bukan berarti aku gak sayang sama mereka. Aku cuma pengen membuktikan kalau jalan yang aku pilih ini punya arti, Sin.
0: Kalau Ardi minta kamu pilih antara dia atau impian kamu, kamu bakal siap dengan konsekuensinya, Ran?
1: Aku gak tahu, Sin. Tapi kalau cinta harus mengorbankan prinsip hidupku,

0: Ran, aku datang ke sini mau tahu surat pengunduran diri itu udah kamu tanda tangan?
1: Belum.
0: Belum? Jadi kamu benar-benar mau berangkat?
1: Ardi, tolong bujuk Rani, nak. Dia sudah tidak mau mendengar kata orang tuanya lagi. Dia...
0: Ran, kamu dengar kan? Ibu dan bapakmu saja tidak setuju dengan keputusan kamu. Lihat aku, Ran. Kurang apa rencana kita selama ini? 2 bulan lagi kita tunangan. Tahun depan kita nikah. Aku sudah siapkan rumah buat kita. Kenapa kamu malah milih pergi ke desa terpencil yang bahkan tidak ada di peta GPS?
2: Ardi, tolong mengerti. Ini cuma tugas beberapa tahun. Setelah itu, aku bisa minta mutasi balik ke kota. Aku cuma butuh dukungan kamu, Ardi. Cuma itu.
0: Minta dukungan? Ran, kamu sadar tidak? Kamu itu egois. Kamu lebih milih anak-anak asing di perbatasan daripada masa depan kita. Daripada ayah dan ibu kamu.
2: Aku tidak egois. Kalian yang egois. Kalian mengurung aku di sini seolah-olah aku tidak punya hak menentukan hidupku sendiri. Ayah, ibu, Ardi, pernah gak sekali saja kalian tanya apa yang benar-benar membuat Rani bahagia?
3: Cukup, Rani. Bahagia kamu itu semu. Kamu cuma terbuai dengan mimpi yang melayang-layang. Dengarkan, ayah. Kalau kamu tetap nekat langkah keluar dari rumah ini besok, jangan pernah panggil ayah.

0: sebagai ayahmu lagi.
1: Pak, jangan bicara seperti itu, Pak. Rani, dengarkan kata ayahmu. Jangan jadi anak durhaka, nak.
2: Ran, ini penawaran terakhir dari aku. Batalkan keberangkatan kamu malam ini juga. Dan besok, kita urus pernikahan kita. Atau, kita putus detik ini juga. Aku tidak akan pernah menunggu perempuan yang membuang cintanya demi ambis yang konyol.
1: Dua pilihan di depanku. Cinta dari orang-orang yang kusayangi atau pengabdian pada jalan yang kupilih. Kenapa meniti mimpi harus seberat ini? Maafkan Rani, Bu. Maafkan Rani, ya. Ardi, kalau ini akhir dari hubungan kita, aku terima. Rani! Rani.

Koperku sudah siap di kamar. Bis pengangkut menuju perbatasan berangkat jam 5 besok pagi. Rani tetap akan pergi. Rani harus membuktikan bahwa jalan yang Rani pilih ini tidak salah.

0: Rani, Pak, cegah anak kita, Pak.
1: Biarkan dia. Jangan ada yang mengejar dia. Kita lihat seberapa tahan dia di sana tanpa keluarga.

pagi belum sepenuhnya terbit. Bus tua ini perlahan membawaku makin jauh dari kota kelahiranku. Makin dekat ke garis batas negara. Di belakangku ada air mata ibu, kemarahan ayah, dan cinta Ardi yang gugur. Di depanku hanya ada ketidakpastian. Layar ponselku menyala. Nomor ayah memanggil, tapi tanganku terlalu gemetar untuk menggeser tombol hijau ini.

nyemplung. Longsor di depan. Jalannya putus.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

0: Wih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di update informasi malam hari ini untuk Anda pendengar, di mana Satuan Pendidikan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat kembali menerapkan pembelajaran dari rumah ya. Setelah kondisi kualitas udara dinilai tidak mendukung kegiatan belajar tatap muka, di mana keputusan ini berlaku untuk jenjang PAUD, SD, SMP hingga Satuan Pendidikan Nonformal ataupun SPNF, menyusul memburuknya kondisi udara pada Selasa 6 Oktober 2026 malam, di mana PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Hermawan Eko Wibowo mengatakan keputusan ini diambil setelah pihaknya memantau kondisi udara secara kontinu. Menurutnya, setelah pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, nilai kualitas udara mengalami peningkatan cukup signifikan, di mana angka dari Air Quality Index disebut mendekati 800, sementara indeks standar pencemaran udara ataupun ISPU berada di kisaran 40. Sementara itu, Kepala SD Negeri 11 Pontianak Zubaidah mengatakan sekolahnya mengikuti kebijakan tersebut dengan meliburkan siswa untuk kegiatan tatap muka dan melaksanakan pembelajaran secara daring. Sebelumnya, kegiatan belajar mengajar di sekolah telah kembali berlangsung seperti biasa dengan pengurangan waktu pembelajaran selama 5 menit. Namun kondisi cuaca yang kembali tidak mendukung membuat pembelajaran tatap muka dihentikan untuk sementara. Dan dalam kondisi pelaksanaan ini, guru memberikan penjelasan materi terlebih dahulu melalui platform pembelajaran, kemudian dilanjutkan dengan pemberian tugas. Namun jumlah tugas disesuaikan juga agar tidak sebanyak kegiatan pembelajaran tatap muka. Dan untuk Anda pendengar yang ingin mengetahui informasi update-nya seperti apa, silakan kunjungi rri.co.id.
1: Bagian apaan tuh? Kayak orang-orang inyalan loh.

0: enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.
3: Serius amat, Din, aku lihat-lihat. Dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
4: Kamu, Noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
3: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
4: Itu koperasi dulu, Noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern. Dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
3: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
4: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
3: Benar juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
4: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
5: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Lanjut lagi pendengar ya, di mana komunitas budaya Tionghoa Pontianak KBTP resmi mengantongi surat rekomendasi dari pemerintah kota Pontianak untuk mengelola dan menyelenggarakan perhelatan perayaan Imlek 2578 dan juga festival Cap Gomeh untuk tahun 2027 simbolik Sio Kambing Api. Ketua KBTP sekaligus ketua panitia Cap Gomeh 2027, Henry Pangestuli menyampaikan bahwa jajaran panitia saat ini mulai bergerak cepat mematangkan rangkaian agenda yang dijadwalkan berlangsung 14 hingga 20 Februari 2027 mendatang. Salah satu agenda yang dinanti masyarakat adalah Karnaval Naga Bersinar, dan Henry mengungkapkan puncak parade Naga Bersinar nanti akan dipusatkan di Jalan Gajah Mada 20 Februari 2027 malam mulai pukul 21.00 usai pelaksanaan ibadah sholat tarawih. Mengingat untuk perayaan Cap Gomeh nanti bertepatan dengan bulan suci Ramadan, pihak panitia menekankan pentingnya komitmen menjaga kerukunan dan penghormatan antar umat beragama. Panitia menyusun tata tertib juga, di mana panitia menjadwalkan untuk naga buka mata itu 17 hingga 18 Februari 2027 dilanjutkan kunjungan ritual, kemudian pada jeda suara suci seluruh atraksi dan bunyi-bunyi wajib dihentikan total 30 menit sebelum dan sesudah azan ataupun waktu sholat. Dan Sekretaris KBTP Adi Sucipto menambahkan bahwa kesiapan teknis di kesekretariatan terus digencarkan mulai dari pendaftaran peserta naga hingga dekorasi khas ruang publik Kota Pontianak mengingat pelaksanaan Cap Gomeh nanti bertepatan dengan bulan suci Ramadan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
4: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan?

melalui program Acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting.

0: Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: aku perhatikan, pembeli produk kamu makin ramai, orderan juga kayaknya gak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, adakah dari Anda yang seperti saya malam hari ini harus berhujan-hujan dulu gitu ya sebelum bisa beristirahat? Kalau seksi tadi malah hujan-hujannya sebelum kerja ya pendengar, bukan hanya sebelum istirahat. Tapi untuk Anda mungkin tadi ada yang sama dengan saya sekitar jam 7 malam pukul 19.00. Ada yang di perjalanannya terjebak hujan seperti saya gitu ya. Berarti ya memang ini ya pendengarnya sebelum beristirahat harus terkena hujan dulu gitu ya. Nah, supaya Anda bisa tidur dengan nyaman ya di malam hari ini, lalu juga badan tetap fit, gak demam, gak flu. Saya malah udah flu setelah kehujanan gitu ya. Kita perlu menstabilkan suhu tubuh untuk menghilangkan kelembapan. Yang pertama pendengar, hal yang paling wajib adalah harus mandi ya, harus mandi. Kalau habis kena hujan tuh mau sedingin apapun harus mandi. Terutama sebisa mungkin adalah mandi air hangat. Ini adalah langkah paling penting untuk menaikkan kembali suhu tubuh yang turun akibat hujan dan sekaligus membersihkan juga kuman dan juga polutan yang menempel. Dan tadi itu memang pendengar ya, menurut saya hujannya sangat beraroma asap ya. Jadi selama hujan tuh kan kadang kita agak bisa ini ya pendengarnya mencium aroma hujan gitu ya. Ataupun mungkin kalau hujan tapi kita di sekitaran pohon, kita bisa mencium aroma pohon yang basah dan sebagainya. Kalau menurut saya tadi itu hujannya aroma asap pendengar ya. Nah, yang seperti itu kan tentu harus dibersihkan dari tubuh kita. Walaupun kita pakai mantel ya, pasti wajah kita, kaki, tangan semuanya terkena air yang kotor ya, air hujan tadi, termasuklah air yang dari jalanan itu seperti itu, apalagi yang pakai motor kayak saya. Lalu juga jangan pernah untuk melupakan mengeringkan rambut ya, jangan pernah tidur dengan rambut yang basah ataupun lembab, karena rambut yang basah akan membuat kepala kita dingin dalam waktu lama dan memicu sakit kepala ataupun flu ya. Gunakan hair dryer ataupun handuk sampai rambut kita benar-benar kering ya. Lalu juga gunakan pakaian tidur yang kering, bersih dan sedikit tebal, atau mungkin kalau Anda termasuk orang yang gampang kedinginan bisa pakai kaos kaki ya. Saya sekarang pakai kaos kaki di ruangan. Nah, kalau Anda menggunakan AC di kamar ya, atur suhunya itu tidak terlalu dingin, sekitar 24 hingga 25 derajat Celcius, atau matikan aja sekalian ya dan gunakan selimut yang nyaman karena sepertinya malam hari ini sedikit dingin ya pendengar ya. Jangan lupa juga untuk minum segelas air putih hangat ataupun teh hangat, air jahe ataupun sup hangat sebelum tidur. Ini bisa membantu menghangatkan tubuh dari dalam dan menjaga hidrasi. Lalu juga jika Anda mulai merasa meriang, pusing, bersin-bersin, flu ya, kita bisa meminum obat paling tidak paracetamol gitu ya, sesuai dosis untuk mencegah demam dan meredakan nyeri tubuh sebelum tidur seperti itu ya. Jadi ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan supaya malam hari ini Anda bisa tidur dengan nyaman, karena besok tetap harus bekerja seperti biasa ya. Besok belum weekend, besok masih hari Kamis ya, masih harus bekerja seperti biasa. Jadi pastikan Anda tetap sehat ya pendengar ya.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vaskulitis atau lupus.
1: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

0: kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di dalam sebuah dapur, terlihat beberapa botol yang berisikan bahan pelengkap makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong membanggakan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang sekali pulang karena bertugas di luar kota. Botol saus sangat sedih, tapi dia coba mengingatkan botol kecap. Lihat saja botol kecap, kau pasti akan mendapatkan akibat dari kesombonganmu itu. Botol kecap tidak memperdulikan omongan botol saus kala itu. Tapi ketika isi kecap mulai habis, sepemilik dapur membeli isi ulang kecap. Namun kecap itu tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya, melainkan ke botol baru yang ada di sampingnya. Botol tersebut memang lebih bersih dan bagus dibanding dirinya. Sampai akhirnya, botol kecap sombong tadi diangkat dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Hati botol kecap tadi sangat sakit. Lalu ia berpikir, mungkin inilah karma yang diucapkan oleh botol saus karena kesombongannya. Kesombongan akan membuatmu lebih sakit ketika terjatuh.

kepentingan sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini, Kamis 8 Oktober 2026, melalui FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Pontianak. Kembali bersama kami di rangkaian Pontianak pagi ini bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM akan temani Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan beragam program menarik tentunya dari Pro 1 RRI Pontianak. Pada edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Pendengar, akan kami buka dengan satu program ya, yaitu Mutiara Pagi, di mana nanti kita akan membahas satu tema. Tema kita pagi ini, pendengar, isbat diterima atau ditolak. Ini langkah hukum selanjutnya demi buku nikah. Nanti bersama dengan kami Ustadz Komaruzaman, SHI MSI. Kemudian akan kami lanjutkan dengan Warta Berita Pagi, kabar dari Kalbar dan juga Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan nanti juga akan kami tunggu komentar dan opini Anda dalam program Kopi Anda. Pukul 8 akan ada ruang terbuka temani Anda pendengar dan juga akan kita hadirkan juga pukul 9 musik dan informasi temani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih panjang kebersamaan kita pendengar. Untuk itu akan kita putarkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda untuk memulai aktivitas pagi ini dalam Mutiara Pagi. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami dalam rangkaian Pontianak Pagi ini dalam program Mutiara Pagi. Edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026 pendengar, di mana kita akan membahas satu tema, isbat diterima atau ditolak, ini langkah hukum selanjutnya demi buku nikah. Dan untuk itu kami akan membahas tema pagi ini bersama dengan Ustadz Qomaruzzaman SHI MSI. Sudah terhubung bersama kami via Zoom Meeting. Assalamualaikum Ustadz Qomar. Baik, tidak masuk seperti suaranya Ustadz ya. Baik, sambil kami tunggu untuk suaranya belum terhubung. Ah baik, ada sedikit suara.
1: Iya.
0: Baik, sudah terdengar ya suara Ustadz ya.
1: Iya.
0: Baik, Ustadz Assalamualaikum, sehat-sehat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustadz ya, dalam keadaan baik-baik.
1: Alhamdulillah,
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Setelah kemarin sepertinya baru balik dari luar kota ya Ustadz ya. Ada kegiatan baik. Dan pagi ini kita akan membahas satu tema, isbat diterima atau ditolak, ini langkah hukum selanjutnya demi buku nikah. Kami harap pendengar dapat menyimak tema kami di Mutiara Pagi edisi hari ini dan nanti dapat bertanya dan berdiskusi ya kita pagi ini melalui WhatsApp 0811 5701042 atau telepon di 734987, juga dapat bergabung melalui audio live streaming kami di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak dan aplikasi RRI Digital. Untuk itu kami silakan kepada Ustadz Qomaruzzaman untuk memberikan pembuka dari tema kita pada pagi hari ini. Silakan Ustadz Qomar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi pendengar setia radio RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada. Khususnya para pemirsa pendengar acara Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Qomaruzzaman pada kesempatan kali ini bisa bertemu lagi menyapa para pendengar sekalian pada hari penuh yang berkah ini. Salawat serta salam kita salamkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar radio RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga udara segar hari ini yang tadi malam hujan membawa ketenangan hati, ketenangan jiwa, dan membawa kedamaian serta kesehatan untuk

0: aktivitas kita pada hari ini. Para pendengar yang beriman, belakangan ini di Kalimantan Barat, khususnya di Pontianak, Kuburaya, dan sekitar, kita sering mendengarkan keluhan masyarakat mengenai status administrasi kependudukan mereka. Dalam arti bahwa banyak para warga kita mendatangi Dukcapil kadang dengan status di buku nikahnya tertulis kawin belum tercatatkan atau nikah belum tercatat. Fenomena ini lazim ketika kita kenal sebagai nikah siri, ini awalnya dianggap mudah oleh seseorang. Namun, masalah besar baru muncul ketika mereka membutuhkan pelayanan publik. Seperti pembuatan akte kelahiran anak, mencantumkan nama ayah, mengurus paspor, atau ketika terjadi perpisahan dan perebutan hak waris. Kesadaran hukum seringkali baru tumbuh saat berbenturan dengan administrasi itu terjadi. Sehingga kadang memicu gelombang pengajuan pengesahan nikah demi mendapatkan dokumen resmi berupa buku nikah. Nah, karenanya pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema tersebut. Selain dari aspek hukum Islamnya, kita angkat dari administrasi negara sebagai kepatuhan ulil amri. Nah, bagaimana mekanismenya ketika berkaitan dengan isbat dan isbat itu ditolak misal. Para pendengar radio RRI dimanapun berada yang kami hormati, isbat itu secara negara dikenal dengan yang namanya pengesahan perkawinan. Secara bahasa, isbat itu berasal dari bahasa Arab yang berarti penetapan, pengukuhan, atau penegasan legalitas sesuatu. Maka kalau mau menghadapi Ramadan atau Idul Fitri, kita juga mengenal dengan yang namanya isbat. Lah, isbat dimaksud adalah penetapan penentuan awal Ramadan atau itu awal satu Syawal. Namun secara istilah hukum Islam dan hukum positif, isbat nikah adalah suatu jalur hukum formal yang disediakan oleh negara melalui institusi peradilan untuk menetapkan sahnya suatu pernikahan yang dilangsungkan di masa lalu menurut syariat Islam. Namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA. Jadi instrumen ini bukan untuk pernikahan ulang. Jadi bukan ijab kabul lagi. Melainkan melalui pengadilan kita meminta pernikahan kita, status kita dilegalkan. Pernikahan kita yang sebelumnya itu minta dilegalkan oleh pengadilan. Nah, sebagai landasannya, kalau kita melihat di situ dasar isbat itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nikah siri itu kan nikah, kalau dulu maknanya nikah siri itu adalah nikah yang dia itu tidak dipublikasikan. Transformasi pemaknaan sekarang berubah bahwa nikah siri itu adalah nikah yang tidak diumumkan, dipublikasikan, disampaikan, atau dicatatkan di KUA. Sehingga yang menjadi dasar itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu a'linu hadzan nikah. Umumkan pernikahan itu. Itu dalil normatifnya. Ketika ditarik dengan dalil yuridisnya, kita memiliki yang namanya undang-undang perkawinan. Di situ disebutkan di pasal 2 ayat 2 bahwa setiap perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam rujukan KUA dan rujukan dari pengadilan yang disebut sebagai kompilasi hukum Islam. Di situ ada di pasal 7 dibahas di ayat 1, 2, dan ayat 3 bahwa yang namanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah atau buku nikah. Dan jika tidak ada, dapat diajukan isbat nikah di pengadilan. Dan ini tentang pencatatan tadi diatur juga di Undang-Undang nomor 23 tahun 2023 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan yang mengatur bahwa perkawinan itu adalah termasuk dokumen negara. Para pendengar Radio RRI dimanapun berada, proses pengajuan isbat nikah itu memikul tujuan yang sangat luhur, yaitu mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak dasar terhadap setiap anggota keluarga. Manfaat langsung yang akan diperoleh adalah diakuinya keabsahan perkawinan tersebut di mata hukum negara. Kemudian, dengan mengantongi legalitas pernikahan yang sah, seorang istri akan terlindungi hak nafkah dan hak warisnya secara hukum apabila terjadi perceraian atau kematian suami ke depannya. Termasuk juga ketika ada suatu perceraian, maka hak-hak tadi, hak ifdah, hak nafkah terhutang, semua hak-hak istri itu akan dilindungi oleh negara melalui putusan pengadilan. Beda dengan perceraian di luar pengadilan atau cerai di bawah tangan. Bagi anak-anak juga yang lahir dari pernikahan tersebut, mereka akan mendapatkan status hukum yang kuat sebagai anak yang sah. Sehingga hak nasab dan hak keperdataan mereka dari sang ayah kandung tidak hilang, serta memudahkan pengurusan administrasi sekolah maupun ke masa depan mereka. Lalu, apabila permohonan isbat nikah diproses dan dikukuhkan, timbullah akibat hukum yang sifatnya yang disebut dengan istilah retrospektif atau berlaku surut. Artinya, pernikahan tersebut disahkan sejak tanggal dilangsungkan perkawinan atau pernikahan siri dulu tersebut, bukan sejak tanggal putusan pengadilan dibacakan. Lah, konsekuensi hubungan keperdataan suami istri menjadi sah penuh sejak awal. Misal nikah sirinya itu 2015 yang lalu, lalu mengajukan isbat nikah sekarang, maka ketika dikabulkan pernikahan itu disahkan sejak 2015 yang lalu. Jadi bukan disahkan sejak diputus pengadilan tahun 2025 ini. Itu yang pertama. Yang kedua, harta bersama yang diperoleh sepanjang pernikahan juga diakui oleh hukum. Seluruh anak juga yang lahir dari rentang waktu tersebut otomatis berstatus anak kandung penuh. Para pendengar Radio RRI yang dirahmati Allah, yang memerlukan layanan, bagi yang memerlukan layanan ini, misal prosedur pengajuan harus melalui pintu pengadilan agama setempat sesuai domisili. Yang kota berarti pengadilan agama kota Pontianak, yang kuburaya pengadilan agama kuburaya, yang Sambas berarti pengadilan agama Sambas sesuai dengan domisili. Langkah awal dalam mengajukan perkara ke pengadilan agama tentang isbat ini, untuk mendaftar permohonan isbat ini, maka dokumen persyaratan yang perlu disiapkan, yaitu fotokopi KTP, kartu keluarga, surat keterangan dari KUA, beberapa pengadilan sudah tidak membutuhkan itu. Dan juga jika orang tuanya saat menikah siri dulu, artinya ayah atau wali dari si istri, dia meninggal saat ketika dia menikah dulu, sebelum dia menikah dulu, maka itu disertai dengan surat keterangan kematian dari desa. Saya contohkan misal, ketika nikah siri 2015, sedangkan orang tua atau wali dari istri itu meninggalnya 2013-2014. Maka itu syaratnya ditambah dengan surat keterangan kematian dari desa. Tetapi misal, ketika dia menikah, saat menikah tahun 2015, tetapi orang tua atau wali meninggal 2016 atau 2017-nya, pasca pernikahan, maka dia tidak butuh yang namanya surat keterangan kematian. Status juga bagi mereka yang berstatus janda duda sebelum menikah. Ini misal nih, Bang Fatir, ada seorang janda atau duda ingin menikah lagi. Ketika dia menikah, dia melakukan nikah siri. Nah, untuk pengesahan perkawinan itu, maka harus ditambah dengan surat keterangan akte cerai dengan pasangan sebelumnya. Itu. Kalau tidak, maka oleh pengadilan biasanya disuruh tambah dulu administrasinya. Kalau tidak ada, maka harus menyelesaikan isbat cerai dengan pasangan sebelumnya. Kecuali nikah siri. Nah, kalau nikah siri, ya jangan menyebut sekali kalau dia itu pernah menikah. Karena nanti dibilang penyelundupan hukum. Termasuk juga yang perlu disampaikan ke pengadilan adalah masalah usia. Ini riskan. Masalah usia. Jadi ketika 2015 menikah dan usianya itu saat menikah masih umur 15, 17 tahun, masih di bawah umur istilahnya. Nanti hakim, kembali kepada hakimnya, ada hakim yang itu memaklumi dan mengabulkan. Tetapi ada juga hakim yang nanti dia tidak mengabulkan. Karena saat menikah, itu dulu umurnya masih tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, syarat-syarat tadi disertai dengan surat permohonan, terus bukti-bukti tadi itu diberi stempel kantor pos serta dilegalisir, kemudian didaftarkan ke pengadilan. Kalau di pengadilan agama Kuburaya itu biaya perkaranya saja, pendaftaran biaya perkara itu 200.000, lain dengan administrasi yang lain, yang ke pengelola berkas, yang ke kantor pos dan macam-macam. Nanti ada juga biaya perkara pengambilan putusan dan semacamnya. Lalu bagi mereka yang dikabulkan, keluarlah putusan pengadilan, dan berdasarkan putusan pengadilan tersebut kemudian dia mengajukan berkas ke KUA dan KUA mengeluarkan buku nikah. Beda halnya ketika putusan pengadilan menolak, tidak mengabulkan dengan alasan tadi, misal walinya ternyata tidak sah, yang harusnya orang tuanya tidak ada, yang jadi wali saudara, ternyata yang diangkat pamannya, atau bahkan pakai wali hakim. Atau ketika saat menikah dulu umurnya masih di bawah umur, yang laki-laki misal. Atau tadi ketika dia pernah menikah sebelumnya dan dia tidak bisa membuktikan surat keterangan akte cerai. Itu biasanya putusan pengadilan tidak mengabulkan alias ditolak. Jadi solusinya nanti prosesnya lebih panjang lagi untuk mengeluarkan buku nikah. Yaitu dengan cara berdasarkan putusan pengadilan, penolakan putusan pengadilan, serta kalau di Kuburaya, untuk mengubah status kakak. Jadi di dalam putusan itu ditulis di sana bahwa pasangan yang ditolak tadi harus menikah ulang di KUA. Lah, KUA meskipun ada putusan pengadilan harus menikah ulang di KUA, KUA tidak serta-merta bisa menerima dan menikahkan ulang. Karena biasanya KUA akan terkendala di KK. Semua KK yang mereka menikah siri itu tercatat di KK-nya itu statusnya nikah tidak tercatat atau kawin tidak tercatat. Lah, ketika kita atas rekomendasi pengadilan ingin menikah di KUA, KUA akan menolak. Kenapa menolak? Karena kakaknya tersebut dia masih berstatus kawin tidak tercatat. Sehingga aplikasi singkah yang ada di KUA tersebut sistemnya menolak. Oleh karenanya, berdasarkan putusan pengadilan agama yang menolak nikah siri tadi, dia harus mengubah statusnya dari nikah belum tercatat menjadi belum nikah. Mengubah status kakaknya. Pengubahan tersebut dilaksanakan di Dukcapil kabupaten masing-masing. Kalau di Kuburaya, tidak cukup hanya berdasarkan putusan pengadilan untuk bisa mengubah status perkawinan di dalam kakak. Tetapi karena sudah ada MOU antara Dukcapil dengan beberapa KUA, maka harus disertai dengan surat keterangan atau rekomendasi dari KUA bahwa ini minta diubah statusnya dari kawin tidak tercatatkan menjadi kawin menjadi belum kawin. Nah, baru nanti Dukcapil mengubah status tersebut. Jadi dari putusan pengadilan yang menolak tadi itu menjadi dasar bagi Dukcapil untuk mengubah status di KK. Tidak bisa Dukcapil itu serta-merta hanya dengan pernyataan sendiri bahwa saya sudah menikah siri dan tolong diubah ini, itu Capil tidak akan mau. Barulah setelah KK tersebut statusnya berubah dari kawin tidak tercatatkan menjadi belum kawin serta melengkapi syarat-syarat nikah di KUA, mereka melakukan pernikahan ulang di KUA. Nikah di rumah boleh, tapi biayanya lebih besar. Tapi juga ya malu, kadang kan masa mau besar-besaran di rumah padahal nikahnya misal udah 20 tahun, 10 tahun. Maka alternatifnya lebih baik biaya hemat itu nikah ulang di KUA. Setelah nikah ulang di KUA, maka barulah dia mendapatkan buku nikah. Bagaimana dengan status anaknya? Nah, status anaknya beda dengan isbat nikah yang dikabulkan. Bagi mereka isbat nikah yang ditolak oleh pengadilan, lalu dia harus melakukan nikah ulang di KUA, maka status anak tidak bisa masuk di KK dan tidak bisa diwalikan kepada ayahnya. Caranya bagaimana? Ya dia harus nanti sidang lagi. Nama sidangnya, permohonannya itu adalah permohonan perkara asal-usul anak. Baru nanti pengadilan menetapkan bahwa ini adalah anaknya si A, maka dia anak tersebut baru kemudian bisa masuk di KK keluarga. Oleh karenanya, para pendengar Radio RRI dimanapun berada, dengan sistem administrasi seperti saat ini, maka kurang-kurangilah atau janganlah pernah menikah siri. Karena nikah siri itu adalah nikah terselubung yang itu mudah sekali diselewengkan. Cuma yang laki-laki nanti ke sana kawin, ke sana kawin. Demikian. Demikian Bang Fatih untuk sementara, mungkin nanti kayak minggu kemarin ya, mungkin banyak ada yang mau berdiskusi, menanyakan. Untuk itu waktu kami kembalikan kepada Bang Fatih.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pembukanya ya di tema kita pagi ini, isbat diterima atau ditolak. Dan itu tadi ya pendengarnya langkah-langkah yang telah disampaikan oleh Ustadz Komar dalam pembuka. Baik, kita akan terima telepon terlebih dahulu Ustadz ya di 7334987. Pendengar juga dapat bergabung di WhatsApp 08115701042. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Bapak. Bapak dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Pak Susanto di Kuburaya.
1: Pak Susanto di Kuburaya, silakan Pak Susanto pertanyaannya.
2: Ini sepertinya penjelasan Injil tentang harmonisasi kekeluargaan ini terutama sekali mengenai mendapatkan akte nikah, kan?
1: Iya.
2: Ya, jadi menjadi pertanyaan saya karena sudah sering disampaikan itu bahwa yang terjadi akhir-akhir ini, jadi walaupun pemanyaannya itu tidak bisa dibuat dia pendiri di atas namakan bapaknya, seperti masuk sekolah binnya bin siapa tidak ada kan, akhirnya binnya pakai ibunya gitu lah. Jadi itu pernikahan yang sering terjadi pada saat kecelakaan. Yang kedua, ini umurnya sudah sama-sama di atas maksimum. Dan tidak mungkin beranak lagi, tidak mungkin. Nah, mereka nikah siri, sama-sama duda, sama-sama janda. Nah, bagaimana kira-kira itu? Apa perlu dirubah lagi? Sedangkan mereka umurnya sudah di atas 50, Bang. Nah, ini menjadi permasalahan besar-besaran. Jadi
0: izin, Bang. Di atas 50 nikah siri tapi pingin punya buku nikah. Mungkin begitu ya Bang Fatih.
2: Nah, dan kan disarankan harus ada kan? Nah, disarankan harus ada. Tapi dengan cara itu apakah mereka ini masih mau kira-kira mendapatkan buku nikah itu? Nah, ini jadi pertanyaan besar. Ada ketiganya nih. Saya pernah ngobrol sama orang-orang yang tua-tua itu yang sudah nikah kiri. Terus dia bilang, kau jangan banyak macam. Waktu Nabi Adam dengan Siti Hawa, siapa yang jadi walinya? Nah, ini yang jadi masalah juga. Pada saat, kemudian dicontohkannya lagi. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sudah Islam loh, Pak. Sudah ada masanya Islam. Nah, sekarang dulu itu, yang menikahkan anak itu adalah bapaknya. Nah, karena kita mengikuti aturan negara, maka dibuatlah undang-undang perkawinan pada tahun 1984 itu. Nah, jadi sehingga orang pegawai tidak boleh kawin dua. Yang begini, yang begitu, tidak diizinkan istri, tidak boleh. Nah, ini yang menjadi rumit bin rumit. Apalagi ditambah lagi dengan sekarang ini orang harus pergi diukur lengannya berapa senti. Kemudian umur sudah cukup tapi orangnya kecil. Jangan menjadi stunting lagi nanti menjadi macam-macam lah. Ya itu mohon penjelasan Pak Ustadz. Iya baru zaman ini. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiskusi kita pagi ini Ustadz ya. Silakan Ustadz, ada 3 tadi pertanyaannya kurang lebih ya, dapat kami rangkum. Silakan Ustadz untuk menanggapi.
0: Terima kasih Pak Susanto, ini pendengar setia Mutiara Pagi juga beliau nih. Saya doakan sehat selalu. Pertama, pertanyaan yang bagus semuanya. Yang pertama terkait kadang itulah kendala dan dampak negatif dari menikah siri. Meskipun mereka ketika nikahnya sah secara agama, karena mereka secara administratif tidak diakui oleh negara, maka di KK ditulis nikah belum tercatat. Konsekuensinya, karena nikah belum tercatat, meskipun itu anak, adalah anak yang secara hukum Islam disebut anak syar'i, bukan anak biologis gitu ya. Nah, kalau anak biologis itu kan berarti dia isi hamil sebelum pernikahan. Ini sah anaknya lahir setelah peristiwa pernikahan. Namun karena tidak memiliki buku nikah, sehingga di kakak itu binnya disertakan ke ibu, termasuk di akte lahir. Lah, dampaknya nanti, dampaknya adalah dampak psikologis, terutama bagi mereka yang menginginkan anak-anaknya di jenjang pendidikan. Atau diketahui oleh orang, kesannya itu betul kata Bapak tadi, Pak Susanto, kesannya itu seakan-akan dia ini lahir dikarenakan hamil di luar nikah. Kalau hamil di luar nikah kan seperti itu. Nah, itulah salah satu dampaknya. Kalau nanti ketika misal dia ditolak di pengadilan, ya terus dia ngurus perubahan KK di capil, kemudian dia menikah ulang di KUA, maka anak tersebut tetap tidak bisa dimasukkan di KK, dalam arti tidak bisa mengubah nama walinya tetap atas nama ibu. Solusi untuk mengubah itu, maka mengajukan perkara sidang lagi ke pengadilan. Kalau yang pertama nama perkaranya adalah isbat nikah, pengesahan perkawinan, setelah oleh pengadilan disuruh nikah ulang di KUA, dan kemudian telah melakukan nikah ulang di KUA, mendapatkan buku nikah untuk mengklaim anaknya, maka dia harus sidang lagi di pengadilan dengan perkara yang namanya asal-usul anak. Beda dengan permohonan perwalian. Kalau permohonan perwalian itu, Bang Fatih, para pendengar, Pak Susanto, misal orang tuanya ini meninggal, kemudian dia butuh pendidikan. Lah, untuk menjadi wali secara sah sampai nanti dia dewasa mau menikah misal, maka dia mengajukan pengadilan. Siapa yang akan ditunjuk jadi walinya? Apakah pamannya, apakah kakeknya, atau ayah angkatnya? Lah, penetapan wali itu melalui pengadilan. Lah, kalau kasus yang pertama tadi bukan pengajuan perwalian, tapi pengesahan asal-usul anak. Berbeda dengan mereka yang isbatnya diterima oleh pengadilan, langsung saja dia datang ke KUA, keluar buku nikah, secara otomatis nanti kakak anak itu sudah langsung terklaim. Karena peristiwanya pernikahan itu sudah lama. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kaitannya dengan batas usia tadi. Ini bukan promosi yang Bang Fatih ya, tidak apa-apa sih, karena ini juga kemitraan. Beberapa waktu yang lalu kami melakukan program isbat terpadu kerjasama dengan pengadilan agama. Jadi lembaga bantuan kampus IAIN bekerjasama dengan pengadilan agama melaksanakan isbat terpadu. Nah, ini bertujuan untuk membantu pemerintah kubur raya dengan Kementerian Agama, yaitu mereka punya slogan kubur raya zero perkawinan tidak tercatatkan. Dan itu banyak ternyata Bapak, yang ada usianya sudah 60, ada yang usianya sudah 50 ke atas, ada yang mereka itu mohon maaf, misal ketika sidang dia tidak bisa bahasa Indonesia, begitu. Mereka masih semangat untuk mengakui, mengurus identitas mereka, biar mereka itu sah. Nah, kalau katanya ibu-ibunya, lain ibu-ibunya. Jawabnya apalah Bang Fatih, kalau mereka, kenapa ibu isbat nikah? Oh iya, biar suami saya tak kawin lagi. Kalau ada buku nikah, mereka akan repot, gitu. Sampai ketawa, gitu. Bapaknya senyum-senyum. Jadi, tidak ada batasan untuk masalah mendapatkan buku nikah tersebut. Misal, nikahnya tahun 80. Bahkan ada kemarin itu yang nikahnya tahun 90 berapa, nikahnya tahun 80. Mereka ingin mengajukan itu. Malah itu lebih besar peluangnya dikabulkan daripada mereka yang menikah 1, 2, 3 tahun terakhir. Nah, pada tahun ini, setelah berlakunya perundang-undangan itu, Bang Fatih, jadi untuk bisa mengajukan itu, dia minimal harus 2019. Jadi pernikahan yang bisa diajukan isbat nikah ke pengadilan paling minimal itu nikahnya 2019. Jadi kalau nikahnya 2020 itu besar kemungkinan untuk tahun ini ditolak, bisa mengajukan tahun berikutnya. Itu jawaban yang kedua. Yang ketiga, tentang apa yang tadi Bang Fakih? Nanti.
1: Yang ketiga tadi, apa tadi Ustadz ya? Tadi sempat kita terima juga pertanyaannya. Mungkin nanti boleh Pak Susanto untuk terhubung
0: ke. Iya. Padahal dari awal udah, tentang masalah wali nikah Bang Fakih.
1: Baik.
0: Iya, tentang wali nikah. Oh, omongan bincangan warung kopi, Bang Fatih.
1: Iya, Ustaz.
0: Bincang-bincang warung kopi atau mereka setelah selesai sholat di masjid itu kan ngobrol-ngobrol gitu ya.
1: Iya.
0: Lalu mereka cerita, oh, dulu Nabi Adam itu nikah, siapa walinya? Kan begitu ya. Siapa walinya? Begitu. Lah, itu kan manusia pertama dan peristiwa pernikahan pertama. Yang menjadi wali nikahnya itu adalah Allah langsung untuk menikahkan Nabi Adam dengan Siti Hawa, itu yang pertama. Saksinya siapa? Saksinya para malaikat, termasuk malaikat Jibril yang menyaksikan. Mas kawinnya apa? Mas kawinnya adalah membaca solawat Nabi Muhammad 1000 kali tanpa napas. 1000 kali loh baca solawat tanpa napas. Maka peristiwa pernikahan Nabi Adam itu ijab kabulnya berapa kali ulang. Nabi Adam tidak kuat. Karena Nabi Adam tidak kuat, kemudian Allah memberikan kompensasi. Makanya kalau nikah menggunakan bahasa Arab, selain bimahril madhkur halan, itu pilihannya bimahril madhkur muajjalan. Nah, kalau di Indonesia kan dengan mas kawin sekian tunai, itu halan. Tapi diberikan juga kebolehan menggunakan muajjalan dengan mas kawin yang ditangguhkan. Nah, itu tentang masalah. Terus masalah Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah, tentang masalah siapa yang paling utama untuk menjadi wali, Bang Fatih. Ini banyak. Bahkan itu ada salah satu klien kami yang mengajukan itu dinamakan cacat hukum. Sehingga isbatnya ditolak. Jalurnya untuk menjadi wali nikah itu pertama adalah ayah. Ini diatur di kitab-kitab fikih. Yang menjadi wali nikah itu adalah ayah. Kalau ayah tidak ada, maka ke kakek. Kalau tidak ada kakek, maka dia ke buyut. Jalur ke atas. Kalau tidak ada jalur ke atas, maka yang menjadi wali itu adalah saudaranya. Saudara sekandung, satu ayah, satu ibu. Kalau tidak ada saudara laki-laki satu kandung seayah seibu, maka yang dijadikan wali adalah siapa? Saudara seayah, beda ibu. Baru kalau tidak ada, walinya pindah ke paman dari jalur ayah. Lah ini di masyarakat sering terjadi kesalahan. Makanya ketika dia isbat, biasanya itu ditolak dan itu cacat. Karena di dalam hasil ada penelitian salah satu mahasiswa, karena ada beberapa kasus kayak gitu, jadi penelitian skripsi itu ditemukan. Ternyata di dalam kitab-kitab itu, urutan-urutan untuk jadi wali tadi itu sifatnya adalah litartib. Nah, tidak boleh kalau masih ada saudara kandung atau saudara seayah, lalu yang diangkat itu pamannya, begitu loh. Itu oleh karenanya oleh pengadilan dikatakan cacat hukum. Lah siapa yang paling utama? Sebenarnya penghulu itu tugasnya adalah mencatat secara administrasi. Tidak ada kewajiban penghulu untuk menikahkan. Tetap yang menikahkan adalah orang tuanya. Namun karena kondisi tradisi kita, jangankan ke Pak penghulu, mau nikah siri atau nikah di rumah, ada kiai-kiainya yang menikahkan, ada KUA-KUA-nya, berbagai alasan. Satu, dia minder. Satu, dia tidak lancar ngomong. Tiga, tidak hafal, begitu. Sehingga akhirnya sebelum ijab kabul tersebut, biasanya ada ijab kabul perwakilan wali. Nah, orang tuanya itu akan memesrahkan hak kewaliannya kepada penghulu, hak kewaliannya kepada ustadz, agar haknya dia untuk menikahkan gugur karena dialihkan ke penghulu, dialihkan ke ustadz, lalu ustadznya lah yang mewakili menjadi wali untuk mengijab kabul. Lebih mana yang utama? Yang utama sebenarnya adalah tetap orang tuanya kalau ada walinya yang menikahkan. Di situ yang sebenarnya membawa keberkahan dalam perkawinan. Demikian Bang Fatih.
1: Baik, terima kasih Ustadz Komar ya atas jawaban dari 3 pertanyaan tadi dari Pak Susanto. Dan sepertinya sudah terjawab semua ya. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita Ustadz dalam Mutiara Pagi edisi hari ini. Mungkin kita bicarakan penutup Ustadz ya dari tema kita isbat diterima atau ditolak. Ini langkah hukum selanjutnya demi buku nikah. Silakan Ustadz Komar.
0: Oh, tidak ada lagi. Biasanya manjang keluar tuh. Kemana sekarang? Ini... paling tak bisa masuk.
1: Iya nih Ustadz ya. Kita sudah berada di penghujung. Iya. Silakan Ustadz.
0: Yang inbox juga enggak Bang Fatih?
1: Belum ada nih Ustadz.
0: Oke, nah, sip. Baiklah.
1: Nanti kalau ada yang menyusul.
0: Para pendengar Radio RRI dimanapun berada. Sebagai penutup dari sesi Mutiara Pagi kali ini, semoga yang saya sampaikan ini adalah maslahah menurut agama dan itu kepentingan pribadi untuk menurut negara. Jadi saya selaku insan akademis dan juga banyak mengabdi di masyarakat menghimbau dengan sangat kepada seluruh masyarakat Pontianak, Kuburaya, sekitar umumnya ada khususnya dan umumnya warga Kalimantan Barat pendengar Radio RRI, mari kita sudahi, minimalisir, bahkan kalau bisa cegah kebiasaan melakukan pernikahan di bawah siri, pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan, kecuali dalam keadaan hal-hal tertentu. Tapi kalau dia masih muda, masih belum pernah menikah, janganlah diusahakan hindari pernikahan siri karena dampaknya cukup besar nanti. Yang kedua, pernikahan adalah ibadah yang mulia. Makanya disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebagai mitsaqun ghalidho. Ikatan yang sangat kuat, ikatan perjanjian yang sangat kokoh. Jadi janganlah kita mengorbankan masa depan istri dan anak-anak kita hanya demi menghindari proses pencatatan administrasi negara yang menikah di KUA yang sebenarnya mudah. Ya, karena kalau tidak demikian, apalagi yang suami-suami sering berjalan, sering di luar tuh nanti kemana-mana nikah begitu. Ya, terus yang terakhir, taatlah hukum, patuhi hukum agama, hukum negara. Dengan hal pencatatan perkawinan adalah wujud nyata dari ketaatan kita kepada kemaslahatan agama dan negara. Oleh karenanya, sedikit Bang Patih, kemungkinan untuk wilayah Teluk Pakedai, terus juga Kakap dan mungkin Raso, itu akhir bulan tahun ini atau ke depan nanti akan diadakan program itu oleh pengadilan dengan sesuai misi bahwa visi mereka bahwa kuburaya zero pernikahan tidak tercatatkan. Demikian mungkin yang bisa mendengar pendengar bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kami sampaikan. Jika ada salah itu adalah kekurangan dari saya sendiri, jika ada benarnya itu adalah fadilah yang diberikan Allah kepada saya. Untuk Bang Pati dengan teman-teman kru RRI, sehat selalu, setia RRI selalu maju, mengudara sekali di udara, tetap mengudara, sukses selalu untuk rekan-rekan di sana, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila wa mitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Komaruzzaman atas waktu Anda dari Mutiara Pagi kita di edisi hari ini. Terima kasih Ustadz.
0: Yo, sama-sama Bang.
1: Baik. Dan nah, itu tadi pendengar Mutiara Pagi edisi hari ini, nanti dapat Anda simak kembali di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya Al-Fatih masih akan temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi basah.
2: November, Desember itu mulai musim hujan. Jadi kita juga mengantisipasi kejadian banjir dan tanah longsor serta angin, ya, angin kencang atau puting beliung.
1: Penipuan digital masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat Kalimantan Barat.
3: Sebenarnya 30% transaksi scam itu dari transaksi jual beli. Nah, ini kan kita menghimbau bahwa hati-hatilah dalam melakukan jual beli, dipastikan bahwa pihak yang melakukan jual beli ini adalah pihak-pihak yang memang.
4: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini. Edisi Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini, pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi basah seiring masuknya musim hujan di sejumlah wilayah Kalbar pada Oktober hingga November 2026. Ancaman banjir, tanah longsor, angin kencang, dan puting beliung menjadi perhatian di tengah kondisi El Nino yang masih berlangsung. Berikut laporan selengkapnya.
1: Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsen mengatakan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi basah telah dibahas bersama seluruh bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat. Rian Norsen menyebut meski titik panas atau hotspot Karhutla saat ini mulai melandai, kondisi cuaca panas akibat pengaruh El Nino masih perlu diwaspadai. Memasuki November dan Desember, pemerintah daerah mulai mengantisipasi peningkatan curah hujan yang berpotensi memicu banjir, tanah longsor, angin kencang hingga puting beliung. Menurut Rian Norsen, kesiapsiagaan dilakukan dengan menggerakkan kekuatan darat dan udara. Kekuatan darat melibatkan TNI Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan Basarnas. Sementara kekuatan udara disiapkan untuk mendukung operasi waterbombing dan modifikasi cuaca atau UMC.
2: Titik api kita sangat melandai, namun walaupun sudah melandai, karena tadi di BMKG menyampaikan bahwa panas itu masih ya, El Nino itu masih, kemudian disertai nanti persiapan November Desember itu mulai musim hujan. Jadi kita juga mengantisipasi kejadian banjir dan tanah longsor serta angin ya, angin kencang atau puting beliung. Nah itu hari ini kita sampaikan semuanya ya, kepada bupati dan wali kota sekalian.
1: Terkait anggaran Karhutla, Rian Norsen menjelaskan pemerintah pusat mengalokasikan Rp205 miliar untuk penanganan Karhutla dengan Rp40 miliar diantaranya untuk Kalimantan Barat. Hingga saat ini, sekitar Rp13 miliar lebih telah digunakan. Dana yang tersisa dapat dialihkan untuk penanganan bencana lain. Dengan ketentuan, daerah telah menetapkan status siaga darurat sesuai petunjuk teknis pemerintah pusat. Di sisi lain, Koordinator UPT BMKG Provinsi Kalimantan Barat Erika Mardianti mengatakan sebagian wilayah Kalimantan Barat mulai memasuki musim hujan sejak Oktober dasarian kedua, terutama wilayah bagian tengah dan utara. Sedangkan Ketapang bagian selatan diperkirakan baru memasuki musim hujan pada November. Puncak musim hujan diprediksi terjadi pada Desember hingga Januari, dengan waktu yang berbeda di setiap wilayah.
3: Ada beberapa wilayah yang nanti mengalami masuk musim hujan itu agak mundur, yaitu wilayah Ketapang bagian selatan, itu memang di bulan November baru masuk musim penghujan. Sedangkan untuk puncaknya musim hujan itu wilayah, sebagian wilayah sudah masuk di bulan Desember, namun di Ketapang bagian selatan itu adalah masuk di bulan Januari.
1: Erika menambahkan fenomena El Nino secara global berpotensi memengaruhi kondisi musim, terutama dengan mengurangi curah hujan pada periode kemarau. Namun memasuki musim hujan, pemerintah daerah tetap perlu mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi basah. Syarusani melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, persoalan air bersih di Kota Pontianak terus menjadi perhatian serius para pemangku kebijakan. Ketua DPRD Kota Pontianak bersama Wali Kota Pontianak terus mengawal ketat progres pembangunan dan peningkatan waduk penampungan air baku di penepat Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Bahkan kedua pimpinan daerah ini berencana menemui langsung Ketua Komisi 5 DPR RI untuk memperjuangkan keberlanjutan proyek vital tersebut. Berikut laporannya.
4: Kebutuhan air baku masyarakat Kota Pontianak yang kian meningkat menuntut langkah konkret dari pemerintah. Salah satu fokus utama saat ini adalah optimalisasi waduk penempat yang berdiri di atas lahan milik PDAM Tirta Katulistiwa seluas 9 hektar dengan luas waduk mencapai 6,6 hektar. Melihat urgensi tersebut, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin terus mendorong pemerintah pusat agar mempercepat evaluasi dan pembenahan fasilitas penampungan air tersebut.
5: Kita minta nanti untuk Komisi 5, saya akan bicara dengan Ketua Komisi 5 yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan untuk membantu yang ada di penempat ini. Sekarang kan baru 16 nih, ya nanti kita bicarakan Pak Wali kan dengan Ketua Komisi 5, nanti Pak Wali akan nyiapkan proposalnya dan saya dengan Pak Wali juga akan langsung menghadap beliau untuk mengenakan waduk yang ada di perempat ini.
4: Sebelumnya, pemerintah Kota Pontianak juga mendorong adanya penambahan jalur pipa guna meningkatkan kapasitas distribusi air baku dari penempat, terutama saat Sungai Kapuas mengalami intrusi air laut yang kerap memicu krisis air bersih seperti beberapa waktu lalu saat dilanda kemarau panjang. Muhammad Rokib, Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Pendengar, pasien dengan keluhan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA tercatat paling banyak di sebuah klinik di Pontianak. Selama 2 bulan terakhir, dokter menyebut peningkatan pasien berhubungan dengan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan selengkapnya.
6: Dokter umum sekaligus kepala klinik Pratama Pacificus Bos, Angelina Putri, mengatakan pasien mulai berdatangan sejak kabut asap makin tebal. Anak-anak, lanjut usia, dan pasien dengan penyakit bawaan jadi kelompok yang paling banyak berobat.
7: Mau kalau saya nggak salah tuh sekitar bulan Agustusan udah mulai tebel kabut asapnya. Jadi dari sejak itulah pasien-pasien udah mulai berdatangan dengan keluhan, beberapa keluhan seperti infeksi saluran pernapasan atas dan juga

0: Nah, pasien anak dan pasien dengan penyakit bawaan biasanya harus dirawat.
1: Enggak juga menutup kemungkinan beberapa pasien remaja yang udah buang air besar berkali-kali karena tadi yang diare cukup tinggi ya, itu juga sampai dirawat inap kan, karena pasiennya sampai lemas dan juga ada beberapa yang sampai dehidrasi. Terutama yang punya penyakit bawaan asma dengan terkena kabut asap, paparan kabut asap, asmanya kambuh sehingga perlu beberapa hari observasi di klinik kita.
0: Tantangan terbesar yang dihadapi tenaga medis menurut Angel adalah kesadaran pasien mengenakan masker.
1: Pasien masih belum ini sih, masih belum punya kesadaran penuh kalau harus pakai masker dalam kondisi kabut asap kemarin. Jadi masih banyak sekali yang berobat bawa anaknya, berobat dirinya sendiri itu masih belum pakai masker. Sementara keluhannya datang dengan infeksi saluran pernapasan, tapi dirinya nggak pakai masker.
0: Selain masker, Angel menyebut perilaku hidup bersih dan sehat juga perlu ditingkatkan. Masih banyak yang lupa mencuci tangan setelah berkegiatan, memegang barang, atau sebelum makan. Tenaga medis pun terus mengingatkan pasien untuk memakai masker. ISPA yang tercatat paling banyak di Klinik Pratama Pacificus Bos menjadi pengingat betapa pentingnya menjaga diri saat kabut asap. Mengenakan masker dan menjaga kebersihan menjadi langkah sederhana yang perlu dilakukan bersama. Rico Ferdinand melaporkan.
2: Selain itu, pendengar, memburuknya kualitas udara di Kota Pontianak membuat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kembali menerapkan pembelajaran dari rumah atau BDR. Kebijakan ini berlaku untuk jenjang PAUD SD, SMP hingga SPNF dan sejumlah sekolah yang sebelumnya telah kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka kini kembali beralih ke pembelajaran daring. Berikut laporannya.
3: Salah satunya SD Negeri 11 Pontianak. Sekolah kembali meliburkan siswa untuk belajar dari rumah. Sesuai surat edaran Dinas Pendidikan Kota Pontianak. Kepala SD Negeri 11 Pontianak Zubaidah menerangkan sebelumnya sekolah sempat kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan waktu belajar yang dikurangi 5 menit setiap jam pelajaran. Namun, kondisi udara yang dinilai tidak mendukung membuat kegiatan belajar kembali dilakukan secara daring.
4: Sebelum hari ini diliburkan, waktu ada edaran dari Dinas Pendidikan bahwa siswa sudah dibolehkan masuk, minggu yang lalu itu kami mulai masuk seperti jadwal biasa dan dikurangi 5 menit. Dan sampai hari kemarin, Senin dan Selasa juga sudah belajar seperti biasa. Ternyata tadi malam ada edaran bahwa cuaca kurang mendukung, maka hari ini untuk siswa-siswi kami liburkan kembali sesuai dengan edaran.
3: Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak mengambil keputusan belajar dari rumah atau BDR setelah memantau kondisi kualitas udara hingga Selasa malam. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Hermawan Eko Wibowo mengatakan, berdasarkan ketentuan yang menjadi acuan, angka kualitas udara 200 menjadi salah satu batas pertimbangan penerapan pembelajaran dari rumah.
5: Situasi atau kondisi udara di Kota Pontianak. Nah, ternyata dari sore kami coba secara kontinu kami melihat ISPU dan EQR ini. Tapi ternyata setelah jam 7 malam itu memang lonjakannya luar biasa. Sampai kurang lebih 800-an waktu itu di EQR dan sekitar 400-an di ISPU, sehingga hal ini sudah jauh dari yang disarankan dari SE Kemendikdasmen nomor 20 tahun 2026 yang disitu yang dinyatakan kalau untuk dilakukan BDR ini kan 200.
3: Dengan kondisi kualitas udara yang masih belum mendukung, belajar dari rumah atau BDR diberlakukan untuk jenjang PAUD, SD, SMP, dan SPNF di Kota Pontianak. Wilhelmus melaporkan.
2: Pendengar, penipuan digital masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat Kalimantan Barat. OJK mencatat ribuan laporan dengan total kerugian yang mencapai 124 miliar rupiah. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
6: Aktivitas masyarakat yang semakin tinggi di ruang digital turut diikuti meningkatnya risiko penipuan, mulai dari transaksi online hingga tawaran pekerjaan. Kepala OJK Kalbar, Rohmah Hidayati, mengingatkan masyarakat untuk lebih cermat sebelum merespon setiap informasi yang diterima di ruang digital.
7: Kami sering ikutilah atau follow sosial media kami, karena di situ tuh bisa semua tata cara. Sekarang itu makin canggih gitu. Jadi

0: memberikan literasi, tapi nanti apa ya, tata caranya itu masing-masing. Seperti kita catat ya, sebenarnya 30% transaksi scam itu dari transaksi jual beli. Nah ini kan kita menghimbau bahwa hati-hatilah dalam melakukan jual beli, dipastikan bahwa pihak yang melakukan jual beli ini adalah pihak-pihak yang memang apa ya istilahnya terpercaya. Jadi upaya kami ya terus kami follow Instagram kami, kemudian kita mencoba untuk memberikan modus-modus itu macam-macam. Tentunya ini terus kita galakkan untuk seluruh masyarakat.
1: Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Center atau IASC periode November 2024 hingga 30 April 2026, OJK Kalbar mencatat 4.163 laporan dengan kerugian mencapai 124 miliar. Pontianak menjadi wilayah dengan laporan terbanyak, yakni 1.640 laporan dan kerugian 48,3 miliar. Sementara Sambas mencatat 244 laporan dengan kerugian 43,4 miliar. Dari sisi modus, penipuan jual beli online paling banyak dilaporkan dengan 1.298 kasus, disusul VCall 707 kasus, dan penawaran kerja 416 kasus. OJK mengingatkan masyarakat tidak memberikan data pribadi atau melakukan transaksi berdasarkan pesan dan tawaran yang belum dipastikan kebenarannya. Hermanta dan Rapika melaporkan.
2: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan memberikan dukungan kepada kontingen roket air Man 1 Pontianak yang akan mewakili Indonesia dalam kompetisi internasional di Kuala Lumpur, Malaysia pada November 2026 mendatang. Berikut laporan selengkapnya.
4: Sebagai Wakil Gubernur, sebagai pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, tentu saya akan mensupport ya kegiatan tersebut. Selain daripada itu, tentu kita akan terus memberi semangat, ya, memberi motivasi agar anak-anak tersebut percaya diri, ya, percaya diri. Kemudian tentu mereka adalah harapan agama, orang tua, nusa dan bangsa yang kita harapkan jadi generasi penerus, terutama di Provinsi Kalimantan Barat.
5: Dukungan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan saat menerima audiensi kontingen Man 1 Pontianak menjelang keberangkatan pada 17 November 2026 mendatang. Krisantus menyebut keikutsertaan pelajar Kalimantan Barat di ajang internasional menjadi kebanggaan daerah sekaligus Indonesia. Krisantus memastikan Pemprov Kalbar akan memberikan dukungan sekaligus meminta para peserta percaya diri dan menjadikan kompetisi tersebut sebagai pengalaman untuk terus berkembang.
4: Pertama, saya tentu bersyukur ada anak-anak Kalimantan Barat MAN 1 ya Pontianak yang sudah berprestasi di tingkat provinsi kemudian di tingkat nasional sehingga bisa menjadi wakil Indonesia.
5: Sementara itu, pelatih roket air MAN 1 Pontianak Aryoli mengatakan persiapan terus dimatangkan meski latihan lapangan sempat terkendala kabut asap akibat karhutla. Tim juga harus menyesuaikan teknik perakitan dan perhitungan karena spesifikasi kompetisi internasional berbeda dengan tingkat nasional.
6: Ianya karena di internasional botol dengan tekanannya dengan jaraknya sudah berubah sekali. Kalau di nasional kemarin itu pakai botol yang 1 liter, sekarang di internasional pakai yang 1,5 liter. Jadi kita harus latihan, kita harus merakit lagi, menghitung lagi dari nol dengan jarak yang 60 meter itu.
5: Tiga siswa yang akan berlaga yakni Konit Akrom Ramadan, Muhammad Khalid Fahad, dan Rizky Ramadan. Aryoli berharap ketiganya mampu meraih prestasi sekaligus membawa nama baik Kalimantan Barat dan Indonesia. Syarusani melaporkan.
3: Pendengar, pilihan pekerjaan generasi muda yang semakin beragam kerap memunculkan kekhawatiran akan krisis regenerasi pedagang tradisional. Namun situasi berbeda terlihat di pasar ibu kota Pontianak, Kalimantan Barat. Transisi antar generasi tetap berjalan melalui keluarga seorang ayah dan anaknya yang menunjukkan bagaimana profesi pedagang bertahan dan beradaptasi secara lintas generasi. Berikut laporan selengkapnya.
7: Pedagang ikan basah yang telah berjualan selama 20 tahun di Pasar Ibu, Syah Bani Mardi, menyadari adanya pergeseran minat karir saat ini. Menurutnya, banyak anak muda lebih memilih melamar pekerjaan menjadi karyawan dibandingkan menggunakan pendidikannya untuk merintis usaha mandiri. Bagi Syah Bani, menjadi pedagang bukan sekadar soal berjualan di pasar, melainkan mendapatkan kebebasan bekerja dan ruang untuk menentukan penghasilan tanpa terikat kepada orang lain atau perusahaan.
8: Karena saya tuh lebih senang usaha itu usaha sendiri gitu, ketimbang kerja kepada orang lain atau kita kerja kepada perusahaan. Kalau kita kerja sendiri kan bebas gitu. Nah, masalah penghasilan kan besar kecil juga. Kalau kita kerja sama orang kan tetap kalau segitu segitulah. Paling pun ada kita rajin ditambah lagi lebih sedikit kan. Kalau ini kita semakin rajin kan beda penghasilannya.
7: Jejak kemandirian tersebut diteruskan oleh sang anak, Ana Maulasari, yang kini menjadi pedagang di pasar yang sama. Meski demikian, Ana memilih jalan berbeda dengan membuka toko sembako karena barang kering dinilai lebih mudah dikelola. Ana yang sudah 5 tahun menjalani profesi ini memandang kris regenerasi di sektor perdagangan tidak sepenuhnya terjadi. Ana melihat generasi baru tetap tertarik pada dunia usaha karena faktor fleksibilitas waktu dan omset, tetapi mereka terjun dengan pendekatan yang berbeda.
9: Sebenarnya sekarang lebih bagus ya, anak-anak muda tuh lebih berani buka usaha sendiri, lebih kreatif. Buktinya UMKM tuh rata-rata di usia muda semua yang jalannya.
7: Transisi dari lapak lama ke generasi baru ini menunjukkan bahwa profesi pedagang tradisional bukanlah pilihan usang. Di tengah banyaknya peluang kerja baru, pedagang tetap menjadi jalan kemandirian ekonomi yang terus beradaptasi mengikuti karakter seseorang serta pola pikir generasi penerusnya. Rian Ivander Aldino melaporkan.
3: Pendengar, Bank Sampah Rosella di Pontianak sudah berdiri sejak tahun 2013. Menurut pengurusnya, saat itu belum ada bank sampah di kota Pontianak. Kini Bank Sampah Rosella terus mengajak warga memilih sampah dan juga untuk mengurangi tumpukan sampah di kota Pontianak. Kita simak laporannya.
10: Ketua Bank Sampah Rosella, Jelimin, mengatakan Bank Sampah Rosella resmi berdiri pada 14 Juni 2013. Pendiriannya berawal dari kewajiban setiap lurah untuk melakukan inovasi yang diminta Wali Kota Pontianak saat itu. Nama Rosella dipilih agar selaras dengan posyandu Rosella. Bank sampah itu kemudian dikukuhkan dengan surat keputusan lurah.
11: Nah, terserah inovasinya tuh inovasi apa gitu ya. Nah, kebetulan waktu itu lurah kita almarhumah Bu Endah, dia kepikiran untuk gimana kita kalau membentuk bank sampah gitu. Nah, karena kebetulan di Kota Pontianak kan belum ada bank sampah nih.
10: Untuk nasabah, Jelimin menyebut siapa saja boleh menyetor sampah, kapan saja, tanpa batas minimal maupun maksimal. Sampah yang diterima adalah sampah anorganik yang laku dijual seperti kertas, kardus, kaleng, seng bekas atap, dan plastik. Kertas kusut tetap diterima, asalkan tidak basah. Plastik campuran seperti ember dan gayung pecah juga diterima. Sampah dapur seperti sisa nasi dan sayur tergolong organik dan harus dipisahkan dari sampah yang laku dijual.
11: Nah, hal inilah kita edukasikan ke masyarakat, ayo kita pisah-pisahkan dari rumah, baru kita bawa ke bank sampah. Nah, ini baru kita timbangkan nih, kita harganya sesuai dengan jenis sampah itu tadi. Tadi misalnya katakan kertas putih yang tak pakai tadi, di harga misalnya 1.200 saat ini misalnya. Kemudian dari yang masuk ke kardus, apa sih nih kardus itu tadi misalnya. Nah, itu di harga 1.000 per kilo gitu.
10: Menurut Jelimin, ada belasan jenis sampah dengan harga yang berbeda-beda. Yang paling murah adalah bungkusan plastik, sekitar Rp200 per kilogram. Soal pengembangan, Jelimin menyebut ada tawaran dari mahasiswa untuk membuat sistem pelaporan digital. Namun, pengurus belum sampai ke tahap itu.
11: Mereka memang sering bertanya juga dengan pertanyaan saya, "Ma, Pak, kita bikin ini ya, sistem pelaporannya tuh digitalisasi misalnya." Hanya memang kita ini kan terus terang pekerja kita tadi itu kan rata-rata kita sudah berumur dan memang kurang memahami digitalisasi itu tadi, sehingga kita belumlah sampai ke situ. Nah, kemudian pelaporan kita tetap masih pakai manual lah.
10: Saat ini ada 23 bank sampah di Pontianak. Setiap bank sampah wajib melapor setiap 3 bulan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak tentang produksi sampah. Jelimin menekankan, bank sampah dibentuk untuk mengurangi sampah di Pontianak. Menurutnya, produksi sampah di Kota Pontianak sudah mencapai 480 ton per hari. Sementara luas tempat pembuangan akhir terbatas. Jika tidak dikurangi sejak sekarang, tempat pembuangan akhir akan semakin cepat penuh. Bank Sampah Rosella mengajak warga memulai pengurangan sampah dari rumah. Dengan memilih sampah, warga ikut menjaga Pontianak dari tumpukan sampah yang kian bertambah. Rico Ferdinand melaporkan.
12: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
3: Selanjutnya pendengar, kita ikuti informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Debi. Selamat pagi Debi, silakan laporan Anda.
13: Selamat pagi rekan Fatih yang berada di studio RRI dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Kamis 8 Oktober 2026, berlaku mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari, kami perakirakan wilayah Kalimantan Barat secara umum berawan, namun terdapat kekaburan udara akibat kabut asap. Kemudian untuk siang hingga sore harinya, kami perakirakan masih berawan, yang dimana diselimuti oleh kabut asap. Namun di sebagian wilayah juga kami perakirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan, yaitu di sebagian wilayah Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuasulu. Dan kami perakirakan pula hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawa, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Sanggau. Kemudian untuk malam hingga dini harinya, kami perakirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kapuasulu. Untuk angin kami perakirakan bergerak dari arah tenggara sampai dengan barat daya dengan kecepatan angin kami perakirakan berkisar 10 sampai dengan 35 km per jam. Dengan suhu udara kami perakirakan berkisar 23 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius. Serta kelembaban udara kami perakirakan berkisar 53% sampai dengan 98%. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat ataupun petir dan angin kencang yang berdurasi singkat. Selanjutnya untuk pantauan titik panas di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 1.184 titik panas. Kemudian untuk indeks kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, terutama wilayah Kalimantan Barat bagian selatan. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa selalu memantau di laman website kami, yaitu di BMKG, yaitu di kalbar.bmkg.go.id, ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube, yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Fatih.
3: Baik, terima kasih rekan Debi atas laporan Anda dari BMKG Supadio Pontianak dan selamat kembali bertugas.

Pendengar pemirsa, sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

0: dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat untuk update informasi-informasi teraktual dari Kalimantan Barat. Edisi Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Sanggau, dan Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi Fatih.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, ada rekan kami Dewi, Jeki, dan juga El di sana pendengar. Dan tak lupa kami menyapa Anda semua pendengar yang saat ini sedang terhubung bersama kami, baik melalui terestrial maupun dari YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Untuk informasi awal, kami ingin mengetahui bagaimana cuaca dan juga kondisi lalu lintas terkini dari masing-masing kota. Kita ke Sintang bersama rekan kami Dewi.
4: Ya baik, terima kasih Pati. Pagi juga teman-teman ya, sehat selalu untuk kita semua dan juga pendengar serta pemirsa yang lagi menonton di kanal YouTube RRI Pontianak. Nah pagi ini di Kota Sintang kabut ya, dalam beberapa hari terakhir ini kabutnya seperti tebal lagi gitu ya. Dan ini juga terutama kita yang pagi dinas pagi itu harus waspada banget dengan pemandangan karena jaraknya terbatas. Kemudian untuk lalu lintas pagi ini berjalan baik dan lancar, sekolah juga sudah mulai dan sepertinya juga MBG sudah mulai masuk kembali, Patih. Demikian informasinya.
1: Baik, terima kasih rekan Dewi atas laporan Anda dari Sintang. Kita ke Sanggau bersama rekan Jeki. Bagaimana kondisi terkini di Sanggau, Jeki?
3: Baik, terima kasih Patih dan pendengar. Teman-teman juga kalau berkaitan dengan cuaca, sama apa yang disampaikan dari Sintang dari Dewi terkait dengan cuaca yang bahkan semakin agak pekat begitu ya kabut asapnya. Namun di Sanggau ini tadi malam subuh sekitar pukul 3 dini hari itu diguyur hujan walaupun tidak begitu lama dengan intensitas yang cukup deras begitu. Dan untuk lalu lintas pagi hari ini aman terkendali begitu, Pati.
1: Baik, terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian kita bergeser ke Sambas bersama rekan El di sana. Bagaimana kondisi terkini El?
5: Untuk cuaca di Sambas Kota, tepatnya di Jalan Tabarani, pagi hari ini cerah berawan dan kalau sudah siang hari itu memang kalau untuk kabut asapnya juga mulai kembali pekat begitu ya untuk di Sambas Kota ya. Untuk arus lalu lintas masih terpantau cukup ramai lancar Pati.
1: Baik, begitupun di Kota Pontianak ya, pagi ini juga masih dengan kekaburan udara akibat kabut asap pendengar, di mana saat ini suhu 25 derajat Celcius dan masih dominan berawan ya di Kota Pontianak setelah semalam sempat turun hujan yang cukup deras di Kota Pontianak. Saat ini juga kami lakukan pemantauan lalu lintas melalui CCTV di Sub Kota Pontianak pendengar, tepatnya di Jalan Ahmad Yani di Simpang Pajak. Kami lakukan pemantauan saat ini lalu lintas ramai lancar ya, juga terdapat beberapa petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Walaupun sekarang kegiatan belajar mengajar dari rumah juga kembali dilakukan pendengarnya untuk jenjang PAUD SD hingga SMP, tapi tetap lalu lintas pagi ini menunjukkan ramai begitu pendengar, dan kami imbau Anda untuk tetap berhati-hati dalam berkendara. Itu dia informasi awal yang dapat kami sampaikan untuk Anda pendengar. Juga dapat melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Informasi pertama akan hadir dari rekan kami Jeki yang akan melaporkan keluarga Kerajaan Brunei Darussalam raih gelar kehormatan dari Sanggau. Selengkapnya silakan rekan Jeki.
3: Baik, informasi pertama dari Sanggau terkait dengan perwakilan Kerajaan Brunei Darussalam, Pengiran Hah Muhammad Syahrin Ragum bin Pengiran Hah Muhammad Samli mengaku berbesar hati setelah menerima gelar Datuk Guru Paduka dari Kesultanan Sanggau pada Selasa 6 Oktober 2026 malam. Nah, gelar tersebut diberikan dalam rangkaian kegiatan adat di Istana Surya Negara Sanggau sebagai bentuk penghormatan kepada perwakilan Kerajaan Brunei Darussalam. Dan kemudian Pengiran Hah Muhammad Syahrin mengatakan penghargaan tersebut menjadi bentuk kehormatan yang akan ia junjung setelah menerima titah dari Paduka Sultan. Ia juga menyatakan kesiapannya untuk menjaga hubungan dan memberikan dukungan bagi Kerajaan Sanggau. penganugerahan gelar tersebut sekaligus memperkuat hubungan budaya dan kekerabatan antara Brunei Darussalam dan Kesultanan Sanggau. Pangeran Hah Muhammad Syahrin menyatakan komitmennya untuk berkontribusi setelah menerima gelar kehormatan tersebut, dan ia berharap penghormatan tersebut dapat menjadi bagian hubungan yang terus terjalin antara kedua pihak. Ia juga menegaskan kesiapannya membantu Kerajaan Sanggau sesuai kapasitasnya sebagai penerima gelar Datuk Guru Paduka. Demikian informasi pertama, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian pendengar, kita akan bergeser ke Melawi yang akan disampaikan oleh rekan kami di Sintang. Dewi akan melaporkan kebakaran lahan di Melawi hanguskan puluhan hektar. Selengkapnya, silakan rekan Dewi.
4: Baik, terima kasih Patih dan juga rekan-rekan serta pemirsa dan pendengar. Warga Desa Nangatikan, Dusun Siluk, Desa Tiung Kranji, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi saat ini sedang melakukan pemadaman kebakaran lahan kurang lebih 20 hektar di Desa Nangatikan, Kecamatan Belimbing Hulu, Kabupaten Melawi. Kepala Desa Nangatikan, Kecamatan Belimbing Hulu, Kaleb mengatakan kebakaran lahan ini mulai terjadi pada Minggu 4 Oktober 2026 sekitar pukul 8, menghanguskan sekitar 10 hektar berkat kerja keras warga. Api berhasil dipadamkan, namun pada 6 Oktober 2026 api kembali muncul menghanguskan lahan sawit sekitar 5 hektar karet dan lokasi lahan total sekitar 20 hektar lahan yang terbakar. Selasa 6 Oktober 2026 malam, Kaleb juga mengatakan api mengarah ke Desa Tiung Kranji. Pihaknya telah melakukan koordinasi bersama pemerintah Kabupaten Melawi dan bantuan pemadaman api sedang dalam perjalanan menuju lokasi tersebut. Kondisi jalan ekstrim menuju lokasi hanya dapat dilintasi mobil strada sehingga memerlukan waktu cukup lama. Kaleb juga berharap bantuan dari pemerintah daerah dapat segera tiba dan peralatan pemadam kebakaran dapat digunakan untuk mempercepat proses pemadaman. Mengingat kondisi lahan yang cukup luas serta akses menuju lokasi sulit, warga yang berada di sekitar lokasi kebakaran terus berupaya melakukan pemadaman secara manual agar api tidak semakin meluas dan mendekati permukiman warga. Kaleb juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan bersama-sama memantau kondisi di sekitar wilayah yang terbakar, terutama terhadap kemungkinan munculnya titik api kembali. Demikian, Patih.
1: Terima kasih rekan Dewi atas laporan Anda dari Melawi tadi ya, yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Sintang. Kemudian kita akan bergeser ke Sambas, pendengar, di mana TPPKK Sambas kembangkan rumah pangan. Rumah pangan kita untuk perkuat kemandirian pangan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami L.
5: Baik, terima kasih Patih. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Sambas ini memiliki program Rumah Pangan Kita atau RPK sebagai upaya mendukung kemandirian pangan, penguatan ekonomi keluarga dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui semangat gotong royong. RPK yang menjadi salah satu unit usaha TPPKK Kabupaten Sambas melalui koperasi Insanak Berkemajuan ini disiapkan sebagai tempat distribusi kebutuhan pangan, sekaligus juga menjadi wadah untuk memperkenalkan dan memperluas penggunaan produk pangan lokal. Bupati Sambas Satono menyatakan untuk keberadaan RPK diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk tentunya memperoleh berbagai kebutuhan pangan. Selain itu, penerapan digitalisasi dalam proses pemesanan hingga pembayaran ini juga diharapkan nantinya ini semakin memberikan kemudahan serta juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Ketua TPPKK Kabupaten Sambas, Yunisa, mengatakan kalau untuk RPK ini juga diarahkan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dengan menghimpun dan juga mengelola berbagai keluhan dalam satu wadah ekonomi berbasis kebersamaan. Dan menurutnya, untuk program tersebut ini menjadi bagian dari upaya mendukung kemandirian pangan, memperkuat ekonomi keluarga, serta juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui semangat gotong royong. Lebih lanjut, Yunisa juga menyatakan, untuk RPK itu nantinya tidak hanya menjadi tempat jual-beli kebutuhan pangan, tetapi juga menjadi ruang pemasaran bagi produk masyarakat. Adapun untuk operasional RPK juga akan memanfaatkan teknologi digital, mulai dari pemesanan, pembelian, hingga pembayaran, sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pangan melalui jalur distribusi yang lebih dekat. Patih.
1: Terima kasih rekan L atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian pendengar, informasi kami hadirkan dari Pontianak, di mana kali ini informasi dari OJK Kalimantan Barat yang mencatat 4.163 laporan penipuan dengan total kerugian masyarakat mencapai 124 miliar rupiah. Kepala OJK Kalbar Rohma Hidayati mengatakan penipuan masih menjadi ancaman serius seiring meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang digital. Dalam paparannya di ruang rapat OJK Kalbar Pontianak pada Selasa kemarin, Rohma menyebut data tersebut merupakan laporan yang dihimpun Indonesia Anti-Scam Center atau IASC periode November 2024 hingga 30 April 2026. Dari sisi modus, penipuan transaksi belanja atau jual-beli online paling banyak dilaporkan dengan 1.298 kasus. Berikutnya penipuan dengan modus mengaku sebagai pihak lain atau fake call mencapai 707 laporan. Disusul penipuan penawaran kerja sebanyak 416 laporan. Rohma menegaskan jangan mudah untuk memberikan data pribadi dan melakukan transaksi hanya karena mendapat informasi atau tawaran melalui pesan maupun media sosial. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak dan kami masih menunggu Anda untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda. Dapat bergabung bersama kami melalui WhatsApp 08 11 570 1042 atau telepon di 7 34 987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kami akan segera kembali update informasi lainnya masih dari seputar Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026, dan kami masih akan update informasi teraktual dari Kalimantan Barat. Kali ini pendengar, Polres Sambas musnahkan 780,5 gram sabu dan 7,7 kilogram ganja. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, L.
1: Baik, Sat Narkoba Polres Sambas memusnahkan barang bukti narkotika. Ini berupa 780,5 gram sabu-sabu dan 7.756,29 gram ganja menggunakan insinerator ataupun juga alat termal pemusnah limbah milik RSUD Sambas. Dan pemusnahan itu dilaksanakan pada hari Senin kemarin 5 Oktober 2026. Adapun untuk pemusnahan dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Sambas, Edi Sturisno, dan juga dihadiri oleh sejumlah unsur terkait diantaranya dari BNNK Sambas, RSUD Sambas, Bea Cukai, kemudian juga Kejaksaan Negeri Sambas, serta TNI. Sebelum dimusnahkan, untuk seluruh barang bukti terlebih dahulu menjalani uji sampel di laboratorium RSUD Sambas, dan selanjutnya sabu dan juga ganja dimusnahkan dengan cara dibakar menggunakan insinerator. Edi mengatakan untuk sabu seberat 780,5 gram ini berasal dari 4 perkara narkotika, sedangkan ganja seberat 7.756,29 gram merupakan hasil temuan barang narkotika. Lebih lanjut, Edi juga menyatakan pemusnahan barang bukti ini merupakan salah satu tahapan dalam penanganan tindak pidana sekaligus juga bagian dari komitmen Polres Sambas dalam memberantas peredaran narkoba. Dia juga menambahkan untuk proses pemusnahan dilakukan secara transparan dengan melibatkan berbagai unsur sebagai bentuk sinergi dalam upaya melindungi masyarakat khususnya generasi muda dari bahaya narkotika. Menurut Edi, jumlah sabu yang dimusnahkan jika dikonversikan berdasarkan jumlah pemakai setara dengan sekitar 6.250 jiwa dengan nilai ekonomis bagi jaringan diperkirakan mencapai 780 juta rupiah. Sementara itu untuk ganja seberat 7.756,29 gram disebut setara dengan sekitar 15.500 jiwa pengguna dengan nilai ekonomis bagi jaringan mencapai sekitar 310 juta rupiah. Dalam kegiatan tersebut, Sat Narkoba Polres Sambas ini juga menghadirkan para tersangka pengedar. Patih.
0: Terima kasih rekan L, laporan Anda dari Sambas. Kita akan bergeser ke Sintang kali ini pendengar. Di mana informasi akan disampaikan rekan kami Dewi mengenai Wabub Sintang janji bantu warga perjuangkan kebun plasma. Selengkapnya silakan rekan Dewi.
2: Baik, terima kasih. Ketua Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Kabupaten TP3K Kabupaten Sintang, Florensius Roni, damping Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno, dan 5 anggota DPRD Sintang, yakni Nikodemus, Markus Jemembari, Lucy, Jimmy Monopo, dan Supriyadi, menerima ratusan masyarakat Desa Bawang Sengatap, Desa Sungai Risa Menciku Bersatu, dan Desa Lepung Pantak, Kecamatan Ketunggal Hilir di halaman kantor Bupati Sintang Selasa 6 Oktober 2026 pagi. Penyampaian aspirasi ini berlangsung ketiga kalinya. Masyarakat sepakat untuk tidak diterima di dalam ruangan. Mereka bergiliran menyampaikan aspirasinya menuntut memperoleh hak kebun plasma dari PT Satya Nusa Indah Perkasa. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menyampaikan Pemkab Sintang bersama DPRD Kabupaten Sintang akan memperjuangkan agar masyarakat di tiga desa bisa memperoleh kebun plasma dari kebun yang sudah ada, bukan dari pembukaan lahan baru. Warga merasa senang atas keputusan Ketua Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Kabupaten TP3K yang juga Wakil Bupati Sintang tersebut. Warga mengekspresikan dengan memeluk Wakil Bupati Sintang sebagai bentuk apresiasi atas keberaniannya. DPRD Sintang juga sepakat dengan Wakil Bupati Sintang dalam memberikan hak rakyat tiga desa untuk memperoleh kebun plasma. Demikian, Patih.
0: Terima kasih rekan Dewi atas laporan Anda dari Sintang. Kita bergeser ke Sanggau, pendengar. Karhutla Sanggau beralih transisi darurat posko BPBD tetap aktif. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Marcelius Jeki.
3: Ya, baik. Untuk informasi kedua, Patih, di mana pemerintah Kabupaten Sanggau resmi mengakhiri status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla dan memasuki status transisi darurat. Perubahan status tersebut berlaku sejak 25 September 2026 sebagai bagian dari penyesuaian terhadap kondisi penanganan karhutla di Kabupaten Sanggau tersebut. Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau, Christian Hendro, mengatakan perubahan status bukan berarti penanganan karhutla dihentikan. BPBD Sanggau masih mengaktifkan posko penanganan untuk memastikan langkah antisipasi dan penanganan tetap berjalan. Dan menurutnya, masa transisi menjadi tahapan untuk melanjutkan berbagai upaya penanganan yang masih diperlukan di lapangan. Kemudian, posko karhutla tetap difungsikan sebagai pusat koordinasi dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Dan Hendro juga menjelaskan kondisi cuaca di Kabupaten Sanggau masih perlu mendapat perhatian karena curah hujan pada dasarian pertama di Oktober relatif rendah. Nah, berdasarkan informasi BMKG, potensi hujan masih ada di 15 kecamatan, meskipun intensitasnya diperkirakan belum terlalu deras. Dan untuk itu, kata Hendro, BPBD Sanggau mengimbau masyarakat tetap waspada meskipun status tanggap darurat telah berakhir. Kondisi cuaca yang masih kering dan potensi munculnya titik panas membuat upaya pencegahan karhutla tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Demikian informasi pertama kedua dari Sanggau. Pati.
0: Terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Sanggau. Pendengar, sementara itu juga di Pontianak dan di Kalimantan Barat ya, secara umum, di mana kali ini pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi basah seiring masuknya musim hujan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat pada Oktober hingga November 2026. Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan mengatakan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana tersebut telah dibahas bersama seluruh bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat. Menurutnya, meski titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan mulai melandai, kondisi cuaca panas yang masih dipengaruhi fenomena El Nino tetap perlu diwaspadai dan memasuki November hingga Desember. Pemerintah daerah mulai mengantisipasi peningkatan curah hujan yang berpotensi memicu banjir, tanah longsor, angin kencang hingga puting beliung. Rian Orsan mengatakan kesiapsiagaan dilakukan dengan menggerakkan kekuatan darat dan udara untuk menghadapi berbagai potensi bencana. Norsan menyebut wilayah perbukitan dan pedalaman seperti Sanggau, Bengkayang, dan Sintang menjadi perhatian terhadap potensi tanah longsor. Sementara itu, Sintang dan Sambas juga menjadi wilayah yang perlu diwaspadai terhadap ancaman banjir saat curah hujan meningkat. Dan pendengar, itu dia informasi terakhir dari RRI Pontianak sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Terima kasih rekan-rekan di Sintang, Sanggau, dan Sambas, Dewi, Jeki, L.
3: Baik, terima kasih kembali juga, Pati.
0: Baik.
2: Sama-sama, Pati.
0: Sehat-sehat selalu ya kita.
3: Siap.
2: Insyaallah, siap.
0: Luar biasa. Baik, dan pendengar, nanti Kabar dari Kalbar ini masih dapat Anda simak kembali di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan simak bersama Warta Berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari